0: Kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
1: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
2: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
0: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortie ketiga sekitar pukul 15 lewat 5 WITA,

0: Sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung
5: ke Presiden. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus

0: saudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
4: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
5: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
6: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
4: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
7: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
4: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
0: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
2: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Tara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Persatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya. Di program Halo RRI untuk edisi hari ini week 3 ya.
6: Oke. Ini baiklah. Hari Jumat nih ya, Kak Sisi, ya, 25 betul. September 2026. Kami kembali lagi pendengar dalam program Halo RRI ya. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung untuk memberikan aduan tentang fasilitas publik ya, betul. Silakan
5: untuk bisa menghubungi kami di sini di 08212037 5180 atau juga bisa di 08114001082 ya. Di program Halo RRI 3125521 juga silakan yang mau bergabung bisa memberikan keluhannya. Baik, untuk di hari Rabu beberapa catatan yang memang ada yang sudah dikonfirmasi langsung ke narasumber dan juga ada yang belum, dan seperti misalnya tentang sampah yang ada di Mangga 2 ya. Ini berharapnya kalau dari Pak Yasim ya, itu nanti akan ada keterangan langsung begitu dari Camat Ternate Selatan dan juga dari lurahnya begitu. Ini masalah sampah. Kalau di Halmahera Barat ya, itu juga ada masukan tentang pasar dari Bung Taher. Ya. Baiklah ya. Dan kami juga punya satu informasi yang sekarang sedang viral juga, banyak dibahas, tapi kita terima dulu ya di line telepon di 3125521. Baik, halo RRI. Terputus. Bisa kembali lagi untuk bergabung di 3125521 dan juga di 08212037 5180 atau di 08114001082 ya. Baiklah. Nah, sampai sekarang Fir belum juga hujan ya.
6: Iya.
5: Baiklah, belum juga hujan. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya Kak Fira, ini tuh kayak sudah kayak apa? Berkabut ya. Tapi kabutnya bukan dingin, jadi kayak di Jakarta gitu cuacanya tuh udah agak gimana gitu ya.
6: Nah mungkin itu efek dari ini kayak asap gitu ya.
5: Asap, jadi kayak berdebu gitu.
6: Betul. Ini bahkan ini Kak, infonya dari BMKG Pusat yang kemarin merilis konferensi pers ya, bahwa ini nanti akan mundur memang musim hujannya sekitar di bulan November atau Desember gitu.
5: Wow, berarti kita bisa enggak hujan selama
6: satu
5: itu.
6: Satu bulan lagi.
5: Waduh, gimana ya itu ya. Walaupun memang kan sudah di berkali-kali dilakukan
6: modifikasi
5: cuaca. Iya. Begitu. Penanaman benih hujan ya.
6: Hujan.
5: Oke, kita coba ke line telepon lagi, iya, sudah ada pendengar yang bergabung.
6: Bergabung ya. Halo.
5: Halo.
7: Halo, Kak Putri Isma.
5: Iya.
6: Halo Kak Ama, ini ada Kak Sisi dan Safira di sini.
5: Iya, Kak Ama, apa kabar Kak Ama, orang tidur di sana?
7: Alhamdulillah, kuat. Cuma di tidur ini belum hujan lagi.
5: Belum hujan, iya. Panas ya di sana juga ya, berdebu lagi Pak Ama.
7: Iya. Oke, makasih banyak.
5: Oh iya, baik. Terima kasih untuk Pak Ama yang ada di Tidore.
6: Ya, ini memang baik. Merata ya, kasih
5: merata.
6: Ya.
5: Ini semua daerah di Kabupaten Kota Maluku Utara belum hujan.
6: Pernah hujan. Ya pas waktu modifikasi cuaca itu katanya turun hujan ya di sekitar mana ya?
5: Tobelo
6: sama Sofifi juga katanya sebentar
5: sebentar ya. Ya, dia ternyata tuh udah gelap nih ya, gerimis cuman berapa detik kayaknya ya.
6: Habis itu cerah lagi.
5: Nah, memang kalau misalnya yang di pernah juga disampaikan oleh pendengar kita seperti Mas Subiono katanya kasih masukan untuk sholat istiqo. Itu sudah dilakukan
6: sudah kemarin ya.
5: Sudah oleh pemerintah daerah Kota Ternate. Itu sudah dilakukan sholat istiqo dan juga untuk secara mandiri dari masjid-masjid yang ada di Kota Ternate juga sudah melakukannya begitu. Namun memang karena musim dan ini juga BMKG menyampaikan akan ada waktu yang cukup panjang ya sampai bulan November-Desember nanti ya.
6: Betul.
5: Baik, tapi kita tentunya berharap ya karena memang banyak yang juga harap segera hujan begitu ya.
6: Ya, karena memang masih banyak karhutlah ini ya Kak Sisi ya.
5: Betul.
6: Bahkan di Maluku Utara ini juga ada tadi ada informasi di mana ya tidurnya atau di mana gitu. Masih banyak karhutlah terkait dengan musim kemarau yang sangat panjang ini.
5: Betul. Salah satu pendengar kami juga ada yang mengirimkan WhatsApp ya, itu Irma namanya. Dia itu foto ya perjalanan video perjalanan dia dari Sofifi ke Halmahera Timur. Nah, ini di daerah Subaim itu bahkan di jalan tuh emang benar-benar kering, begitu ya. Memang kering, samping-samping itu kering. Ada juga pendengar kita yang waktu itu telepon juga menyampaikan hal itu, begitu sampai karena saking panasnya, kalau di Haltim itu di pinggir jalan itu sempat kebakar, begitu ya. Akarnya, begitu. Nah, ini karena memang pohonnya juga bukan pohon yang merambat, nggak sama seperti di Kalimantan ya. Itu kan kalau di Kalimantan banyak kan tanaman-tanaman yang mudah terbakar,
6: dan
5: yang
6: akhirnya
5: lahannya gambut ya.
6: Itu mudah terbakar. Dan merambat gitu.
5: Betul sekali. Nah, itu yang memang terjadi di sekitar kita. Jadi mohon kembali diingatkan, ayo jangan bakar sampah ya.
6: Betul.
5: Takutnya susah dipadamkan ya.
6: Karena itu banyak vegetasi kering ya yang dan anginnya yang kencang nih.
5: Angin kencang nih Mbak Fira. Oke, ada pendengar lagi selain Bung Ama, Toko Ama yang bergabung tadi di program Halo RRI.
6: Halo.
5: Halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Der Bung Taher.
5: Bung Taher.
7: Iya. Assalamualaikum, Bu Ama.
5: Iya.
7: Sabar kepala dulu.
5: Betul. Bung Taher
7: tahu akan memberikan hujan gitu.
5: Iya, amin. Bung Taher di sana juga istiqo tidak di apa di Halmahera Barat.
7: Iya.
5: Iya. Ini, secara mandiri ya.
7: Iya, secara mandiri saja kita.
5: Oh iya ya, baik.
7: Kalau kita berdoa itu semua untuk pada doa semua gitu.
5: Iya. Betul ya. Jadi, memang.
7: Dan itu kan atas izin Allah gitu.
6: Betul.
5: Betul. Nah, segala sesuatu jadi, terjadi ya.
7: Iya.
5: Iya
7: nanti
5: betul.
7: Kalau belum hujan tuh nanti pertanyaan kita seorang hamba tuh.
5: Betul.
7: Jadi seorang hamba seperti apa gitu. Atau salah apa gitu.
5: Iya.
7: Makanya nanti kita sabar saja, kita kembali kepada Allah saja, nanti kapan berikan hujan kepada kita mas.
5: Iya. Betul. Baik. Iya, insyaallah mudah-mudahan ya Bung Taher ya. Karena ya kita turut terus berdoa juga nih ya. Baik.
7: Iya, dan berdoa kan gitu.
5: Baik.
7: Tapi kalau belum berikan ya kita harus bersabar dong gitu.
5: Iya. Benar-benar. Iya. Bung Taher untuk program Halo RRI keluhannya masih sama ya Bung Taher tentang pasar
7: iya,
5: ya.
7: Iya, masih sama, cuma menunggu-nunggu saja kemarin jalan itu kan udah janji
5: tuh. Iya, betul.
7: Sekarang udah ada. Karena sudah ada tinggal kapan aja kerja. Tapi yang penting maksud saya kemarin dimakan janji 2026.
5: Iya.
7: Sekarang udah masuk mau berakhir.
5: Mau berakhir nih. Gitu. Nanti kita ingetin nanti lagi ya.
7: Tapi bulan Oktober atau November itu kalau belum itu nanti di apa hubung bulan terkait agar lebih cepat bersihkan itu kan kemarin kan sudah disampaikan bahwa anggaran sudah ada
5: Betul, tinggal di hotfix ya baik. Nanti kita ingetin terus nih Bung Taher, semoga Bung Taher nggak bosan-bosan ya. Nah, nanti akan diteruskan juga. Iya. Iya betul.
6: Terima kasih.
5: Terima kasih Bu.
7: Terima kasih Mbak Kiki sama Mbak Pira. Semoga selalu
5: kencang. Amin. Iya, baik. Yang sama ya untuk Bung Taher, semoga juga sehat-sehat selalu dan panjang umurnya. Amin. Ya. Baik. Nah, terkait juga dengan sampah, kalau misalnya yang kami lihat di DLH ya, DLH kan selalu juga mengupdate kegiatan mereka nih dalam rangka turut menjaga kebersihan di sekitar kita. Nah, itu memang aktif tuh Mbak Fira, Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama bersama dengan para krunya ya, itu turun langsung ke beberapa titik seperti misalnya juga di Sasa
6: kemarin
5: ya, di Sasa itu juga yang di Kalimatinya ya, yang tembus langsung ke laut itu juga dibersihkan dan memang ini kembali ke pribadi masing-masing nih, kita sebagai masyarakat ya. Jadi biarpun DLH turun setiap hari, kalau kitanya juga buang sampahnya sembarangan,
6: kita juga tidak ini ya Kak Sisi ya, menjaga lingkungan kita ya, itu sama aja dong ya. Nanti maksudnya tiap hari DLH turun juga tidak akan ada selesainya gitu kan.
5: Betul ya.
6: Ya, jadi dan kita harus menjaga lingkungan kita ya, palingan tidak membuang sampah di Kalimati ya, Kak Sisi.
5: Betul. Di gorong-gorong atau di got ya. Ini kita juga ingatkan jangan sampai nanti karena minta hujan terus tiba-tiba hujan gitu misalnya dan deras pula. Nah ternyata karena banyak sampah akhirnya jadi banjir.
6: Ya,
5: meluap gitu kan. Nah ini yang perlu kita saling sama-sama mengingatkan ya, saya juga nih ya, Mbak Fira juga.
6: Iya betul.
5: Kita sama-sama jaga lingkungan kita begitu, karena pastinya untuk keadaan sekitar ya, siapa lagi kalau misalnya bukan kita sebagai manusia peduli ya. Oke. Nah Fira, ada juga nih satu kejadian yang kemarin tuh sempat viral. Kamu dapat juga gak videonya yang di share di grup?
6: Oh iya iya betul betul.
5: Jadi itu tuh kan banyak itu kejadian itu jam setengah tiga sore ya, jam setengah tiga, jam tigaan lah ya. Nah itu tuh sempat juga banyak yang menyampaikan informasinya itu terkait dengan ada culik-culik anak ya, penculik anak. Nah itu. Ini mungkin juga Anda pendengar mendapatkan video tersebut di mana ada seorang anak yang ada di rumah sakit umum sedang mendapatkan perawatan penanganan awal ya. Begitu ya, penanganan awal. Jadi kan dilihatin tuh, kasihan juga sih dia, udah ini ya, luka-lukanya banyak banget. Nah itu kan narasi yang disebarkan oleh si pemilik akun tersebut ya, salah satu masyarakat yang mungkin saat itu sedang ada di sana. Itu kan dia menyampaikan, tunggu ya saya lihat lagi karena ini viral nih Mbak Fira. Di grup-grup keluarga ini paling cepat banget ya.
6: Betul.
5: Belum dicek juga kebenarannya, itu udah di-share. Nah,
6: jadi nih, meresahkan ya.
5: Iya betul. Jadi kan mungkin juga Anda mendapatkan, jadi narasinya yang disampaikan itu assalamualaikum ya, tunggu. Kan ini siapa tahu ada yang kenal anak ini, ojek kasih lari dia ikut jerbus naik-naik ke darah. Anak Bataria macam itu jangan harap ojek stop, dia tambah gara-gara. Nah itu kan narasinya yang disampaikan setelah video yang disebarkan itu, anak yang sedang menangis begitu di dalam apa
6: di rumah
5: ruang
6: sakit, ya?
5: UGD di rumah sakit umum daerah. Nah lalu juga ada juga, mohon maaf Bapak Ibu mungkin ada yang kenal kah, ini sementara masih di rumah sakit umum tuh katanya. Nah ini narasinya ternyata menyebabkan sebagian besar ya dari masyarakat di Kota Ternate yang membagikan itu bahwa di ojek ini dikasih lari gitu, kasih lari. Jadi kayak diculik lah gitu bahasanya.
6: Sekarang kan diculik gitu ya.
5: Seakan-akan. Nah ternyata fakta yang terjadi, karena ini di Jerbus nih, aku juga tinggal di Jerbus.
6: Wilayahnya Kasisi ya.
5: Iya ya. Jadi saling nanya gitu kan di grup ke, di grup desa kita gitu. Nah itu ternyata faktanya itu bukan seperti itu. Jadi anak ini adalah salah satu warga di Jerbus ya. Jadi kalau misalnya dengan bahasa di sini tuh anak Jerbus Jalan Lau begitu. Dia lagi nyebrang, ada SD kan Albina. Di Albina itu kan ada salah satu pangkalan ojek. Jadi dia tuh mau nyebrang. Dia memang tinggal di situ. Terus ada seorang anak gadis, dia bawa motor ya, dari tampangnya sih kayaknya umur-umur masih gadis, masih cewek lah ya, masih
6: remaja
5: gitu ya, gitu ya. Dia bawa motor. Karena memang kalau naik kan pasti kita ngegas ya. Dia ngegas. Nah, entah mungkin dia enggak dengar karena pakai headset mungkin, atau mungkin juga seperti apa. Nah, dia tuh nyerempet terus nyangkutlah si roknya si anak itu. Begitu. Nah, entah kenapa dia enggak dengar, atau mungkin dia takut karena kan pada teriak dong ya, ibu-ibu lagi ada di pinggir jalan di rumahnya begitu. Dia anak itu juga teriak. Nah, itu cukup jauh Fir dari room dari pangkalan ojeknya Albina ke rumah yang di atas itu sekitar 200 meter.
6: Ya ampun.
5: Dan terseret itu kan. Nah, itu jadi dia itu bukan diculik tapi dia terserempet ya, atau korban tabrak lari. Nah, setelah itu si yang bawa motornya itu itu malah lari begitu. Dia sampai sekarang masih dalam pencarian. Nanti kita akan update ya, apakah sudah ditemukan atau tidak, karena kan ada CCTV warga yang sempat melihat dan itu kan jelas tuh motor dan plat motornya. Nah, itu mungkin, dan untuk anaknya sendiri sudah dibawa ke rumah sakit umum. Kebetulan anak itu orang tuanya CS di sana di rumah sakit umum di UGD, jadi langsung ditangani begitu. Nah, ini yang perlu, dan sedihnya ya, narasi yang disampaikan begitu dari banyak itu diculik. Jadi banyak yang langsung telepon gitu, "Ih, hati-hati tuh ada penculik,
6: ada penculik." Apalagi di daerah situ kan.
5: Iya.
6: Jadi kita jadi takut ya sebagai orang tua gitu kan.
5: Iya, kemarin itu jadi sempat heboh juga tuh yang di sekolah-sekolah juga langsung pada saling telepon gitu orang tuanya untuk jaga anaknya tuh dong, ada culik anak di Cirebus, padahal bukan itu yang terjadi.
6: Nah, itulah ya.
5: Nah, ini pentingnya kita untuk terus sebelum membagikan perlu
6: kita
5: dicek dulu.
6: Cek dulu informasi
5: ya, jangan sampai
6: itu
5: jadi keresahan ya. Betul. Dari masyarakat.
6: Kebenaran dari informasi itu ya.
5: Iya, betul. Baik, kita ke pendengar dulu, ada yang mau bergabung lagi.
6: Halo.
5: Di line telepon. Halo. Iya, halo RRI.
8: Dem Bung Tahir.
5: Oh iya,
8: Bung Tahir. Mau ingin sampaikan itu.
5: Iya.
8: Siaran MW ya.
5: MW, betul.
8: Iya, sekarang sudah jadi dia. Dia jernih
5: ya,
8: yang kemarin itu MW ya.
5: Oke.
8: Okay. Nanti di informasi mungkin ada yang jangkauan jauh tuh mungkin punya radio mungkin terhadap atau kemarin kan ada gangguan beberapa tahun
5: iya,
8: itu.
5: Betul.
8: Di informasi bahwa sekarang sudah jadi agar dong bisa ke MW sekarang gitu.
6: Oke.
5: Okay. Nah, okay.
8: Sekarang saya ke MW ini.
5: Oh, dia dengernya lewat 891 ya.
8: Iya.
5: Oke, baik. Terima kasih. Bung Nahir, terima kasih sudah mengingatkan kita juga
6: kasih.
5: Ya, feedbacknya ya, luar biasa.
6: Ini sih ketua tim Pak Rival juga menanyakan nih feedback dari pendengar tuh seperti apa, apakah siarannya jernih atau tidak. Ternyata di susu pusana jernih ya, Bung
5: jernih Nahir, ya. Okay. Iya. Jadi kalau di FM 101,8-nya kurang jernih, coba pindah di AM SW ya 3345 MW 891. Iya. Nah, itu cukup lama tuh Fir 891-nya off. Sekarang alhamdulillah ya.
6: Yeah.
5: Udah bagus lagi. Berarti ini kita bisa mengudara sampai ke daerah Malaysia dan sekitarnya.
6: Oh.
5: Karena dulu ada pendengar kita juga dari sana yang bergabung ya.
6: Melalui itu kan.
5: Iya, jadi kita harus belajar bahasa Malaysia dari sekarang.
6: Tak apa
5: kita ya. Baiklah.
6: Ada
5: di line telepon sudah ada pendengar
6: yang
5: bergabung. Halo RRI.
9: RRI dan Ko Ama kembali.
5: Ah, saya Ko Ama. Bagaimana Ko Ama?
9: Saya mau kasih Bung Tahir satu nomor HP din.
5: Nomor?
9: Iya, nomor 0823.
5: Iya.
9: 0934-7562. Bung Tahir, catat itu.
5: Iya, catat Bung Tahir ya.
9: 0873-1034-7562. Bung Tahir itu satu nomor itu.
5: Oke. Iya, Bung Tahir. Catat ya, kok sama penomor tuh supaya saling baku kontak.
6: Iya betul, berkomunikasi.
5: Oke, okay, ya, makasih kok sama. Iya, baiklah. Oke, kok sama ya. Nih sebarkan nomornya. Mungkin ada yang mau kenalan sama Ko Ama juga boleh ya, dicatat juga tadi nomornya. Oke, baiklah. Itu tadi yang disampaikan Ko Ama ke Bung Tahir ya. Baik. Terima kasih ya pendengar untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RR Ternate. Jadi memang ya Mbak Fira seperti kemarin juga yang disampaikan oleh Dewas kita dari RRI yang datang ada Pak Endriman Butar-Butar yang kabarnya pagi ini ke Maitara nih ya. Jadi beliau itu kemarin juga disampaikan bahwa sekarang itu memang media ya, terutama media mainstream, media seperti kita on air begitu ya, RRI, TVRI dan sebagainya, itu memang betul-betul bersaing dengan media sosial begitu. Karena kan media sosial itu cepet banget ya
6: perkembangannya.
5: Dan itu tanpa filter, tanpa juga konfirmasi.
6: Iya.
5: Ya, sama seperti kasus yang kemarin yang viral itu tentang anak yang diculik itu kan, itu juga kecepatannya luar biasa.

0: bisa apa namanya secepatnya kita ke teman-teman reporter untuk mengkonfirmasi tentang pemadaman ya internet nasional selama 3 hari itu ada salah satu surat begitu ya disampaikan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini makanya banyak yang konfirmasi karena ini ya ke kita karena dari Kominfo gitu ya. Wah, tadi gak nanya juga nih ke ini dari Balai Monitoring ya. Oke, jadi di situ kan disampaikannya seluruh masyarakat Indonesia tanggal 24 September itu berarti kemarin ya. Jadi katanya 3 hari mulai dari 25 September hari ini itu akan ada pemadaman internet nasional. Nah, ini kayaknya kalau sekarang kita baik-baik aja berarti kan enggak ya.
1: Berarti tidak benar ya.
0: Tidak benar ya, tapi ini akan kita coba untuk mengkonfirmasi dan kita cek fakta.
1: Iya. Kita baiknya lihat juga di kanal resminya ya.
0: Kanal resminya.
1: Dari yang mengeluarkan dari Komdigi kita cek mungkin dari Instagramnya atau dari akun sosial media mereka
0: iya,
1: yang kasih sih.
0: Betul. Tadi sempat ngecek juga enggak ada.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kalau misalnya sudah menanyakan kami ya terima kasih begitu.
1: Betul.
0: Jadi nanti kita akan coba untuk konfirmasi secepatnya ya. Seperti apa sih sebenarnya? Karena memang kalau misalnya sampai saat ini kan dibilangnya tadi tanggal 25 September sampai 3 hari ini. Ya mulai dari hari ini, tapi ternyata kan alhamdulillah kita masih lancar-lancar aja ya, Kak Fira. Dan apalagi kalau kalau misalnya alasannya juga kenapa dimati gitu ya internetnya kan itu mungkin jadi pertanyaan juga.
1: Betul.
0: Ya
1: bahkan nasional ya itu skalanya
0: iya,
1: jadi pasti itu akan heboh ya.
0: Heboh, betul. Yang cuman sekitar 1 jam aja itu kita udah rasa gimana gitu ya.
1: Kita kayak
0: pernah
1: sekarang,
0: kan gitu ya.
1: Sekarang tuh udah kayak ketergantungan kita ya kasih sih.
0: Iya, benar sekali.
1: Kalau 1 jam nggak ada akses internet tuh kayak, duh mau ngapain nih, mau berkabar juga bingung.
0: Iya betul, berwhatsappan itu ya, atau juga pakai media lain juga aduh sulit banget ya. Jadi itulah yang memang terjadi, tapi kita akan konfirmasi kebenarannya terkait dengan informasi tersebut ya. Dan terima kasih untuk pendengar yang selalu ketika ada apa-apa tuh cepet-cepet ya ngasih kabar ke kita atau tanya langsung untuk mengkonfirmasi hal itu. Nah kami karena juga sebagai media konfirmasi ya, media klarifikasi, jadi memang kita harus benar-benar mengkonfirmasi dulu ya informasinya benar atau tidak.
1: Betul.
0: Ya tapi terima kasih untuk Anda. Ini Pak Muhlis di Tobololo tadi nanya frekuensi dengan jaringan.
1: Iya tadi yang pas dialog
0: bersama
1: dengan Balai Monitor.
0: Oh iya, kirain mau nyampein feedback tentang penerimaan MW kita ya. Baiklah. Oke, baiklah, terima kasih untuk pendengar ya yang telah bergabung. Pak Yasim juga terus menyampaikan ya, bahkan Pak Yasim kirim video ya Fir ini tentang sampahnya di Mangga 2 nih pada perpagi ini itu di foto ya. Jadi mengharapkan untuk lurah di Mangga 2 bisa menjawab. Itu ibu lurah kalau di Mangga 2 ya. Sama seperti Kayu Merah juga lurahnya perempuan ya ibu. Dan kita akan coba untuk konfirmasi hal ini ya, beberapa pendengar yang selalu menyampaikan informasinya ke kami. Baiklah Fira, karena sudah pukul 10 kita akan akhiri untuk program Halo RRI ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, Bung Taher, lalu juga Ko Ama, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Yasim juga ya, selalu mendengarkan dan bergabung juga kirim videonya, terima kasih. Dan untuk pendengar lainnya juga terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan sudah
1: menjelang 10 waktu Indonesia Timur ya, kasih waktunya kita akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Basarnas menyebut sebanyak 93 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 kemungkinan masih berada di dalam bangkai kapal. Hingga hari ke-12 operasi pencarian dan pertolongan pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mengonfirmasi 150 korban telah ditemukan. Mereka terdiri atas 108 orang selamat dan 42 orang meninggal dunia. Dengan demikian masih terdapat 93 korban yang dalam proses pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Personel Polsek Sulawesi Barat, Pospol Sulawesi Selatan, dan masyarakat bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dusun Waipai Mapai, Desa Fuata, Kecamatan Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Kebakaran diketahui terjadi setelah adanya pembakaran rumput di lahan yang akan dijadikan kebun baru pada hari Rabu 23 September 2026 kemarin. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, api yang bersemula diperkirakan telah padam kembali membesar dan menyebar ke area kebun warga. Dan mendapat informasi tersebut, warga bersama dengan aparat kepolisian langsung menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Sekitar 60 warga desa Fuata turut membantu memadamkan api setelah adanya pengumuman dari pemerintah desa melalui masjid. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira ya, ternyata di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Panggilan Jumat untuk edisi hari ini 25 September begitu ya. Dan pendengar, setiap kita tentu memiliki kesibukan masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang mengurus keluarga, ada yang belajar, ada yang menjalankan berbagai aktivitas begitu ya. Dan tentunya tetap memiliki kewajiban untuk beribadah. Namun pernahkah kita merasa 24 jam dalam sehari ini seperti tidak pernah cukup begitu ya? Nah, pekerjaan belum selesai, waktu ibadah terkadang terburu-buru, sementara waktu tidur juga berkurang. Padahal keseimbangan antara ibadah, bekerja, dan beristirahat ini penting agar kehidupan kita juga tetap berjalan dengan baik. Nah, untuk itu pendengar, kita akan membahas mengenai tema pentingnya mengatur waktu antara ibadah, bekerja, dan juga tidur ya. Dan sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate. Beliau ada Bapak Dr. Mustamin Giling MFI, ini Sekretaris Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, dan juga ada Ibu Dr. Haji Asmiah Haji Hukum MPD, pemerhati umat ya pendengar, yang nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung ya kepada narasumber kita di hari ini. Silakan di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 082120375180. Tentunya Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan ya melalui siaran YouTube kami di RRI Ternate. Baiklah, untuk itu kita akan membukanya mungkin sebagai pembuka terkait dengan tema ini. Yang pertama mungkin dari Usa dulu ya, silahkan untuk Bapak Dr. Mustamin nanti. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak moderator yang saya hormati, Mbak Safira, dan narasumber kita juga kawan saya, sahabat Dr. Haji Asmiah Haji Hukum ya. Selamat datang Ibu Haja.
2: Sama-sama, alhamdulillah.
1: Moga-moga kita sehat Ibu ya.
2: Amin, ya. Insyaallah amin.
1: Karena itu yang paling penting, sehat
2: paling penting itu
1: Pak. Sehat. Biar ada uang, tapi kalau sakit enggak bisa. Baik, hadirin yang mendengarkan siaran RRI Ternate dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua pada pagi jelang siang ini dalam rangka kita memberikan sesuatu yang mungkin ada manfaatnya bagi kita. Kawan kita sudah menyusun materi-materi atau judul-judul pada pagi hari ini. Salah satunya adalah bagaimana pentingnya kemudian mengatur waktu antara ibadah, bekerja, dan tidur. Jadi dua hal ini harus kita jalankan baik-baik. Tidak bisa melakukan sesuatu lalu meninggalkan yang lainnya. Jadi antara waktu, antara ibadah, bekerja, dan tidur itu semua ada porsinya masing-masing itu. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, waktu itu memang sangat penting. Orang biasa mengatakan bahwa waktu itu biasa terbagi atau dibagi kepada tiga bagian. Yang pertama itu waktu yang sudah berlalu itu. Dan yang sudah berlalu itu tidak akan kembali lagi. Dan itu milik sejarah kita masing-masing. Yang kedua, waktu yang sedang ini. Waktu yang sedang
2: berjalan.
1: Ya, ini sedang berjalan, ini kita melakukan kegiatan itu waktu sedang berjalan dan itu milik kita.
2: Ya.
1: Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang itu al-mustaqbal, dan waktu yang ada yang akan datang ini itu dalam tanda kutip masih misteri, dalam artian kita tidak tahu gerangan apa yang terjadi bahkan sesudah ini sebentar. Siang, pagi, sore, atau yang akan datang, kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin ini, selagi ada kesempatan, kesehatan, kita melakukan sesuatu yang terbaik, dalam artian melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita, sesama dan lingkungan kita itu. Ya. Oleh karena itu, dalam mengalokasikan waktu baik beribadah kepada Allah maupun bekerja mencari kehidupan dunia maupun atau jeda istirahat itu, saya kira ada pola-pola atau manajemen yang harus kita lakukan supaya semua berjalan dengan baik itu. Itulah kemudian biasa disebut harus kita mengelola dengan manajemen waktu. Nah, persoalannya kita akan kemana kita berkiblat atau mencontoh. Saya kira yang paling bijak itu adalah mencontoh manajemen waktu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia cara produktif bekerja tanpa melakukan ibadah dalam kehidupan modern yang serba cepat itu? Banyak umat Islam khususnya menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan ibadah, dan tidak sedikit yang merasa produktif dalam bekerja tetapi justru jauh dari nilai-nilai spiritual itu. Padahal Islam telah memberikan contoh terbaik tentang cara produktif bekerja yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Maka dengan itu, sosok yang menjadi teladan utama dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu segera pengantar, mungkin ada Ibu Haja mau menambahkan.
0: Silakan untuk Ustazah Asmiyah untuk pengantarnya dulu.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukur Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat kepada kita. Dalam kehidupan ini kita tidak membuang waktu begitu saja, tapi kita memanfaatkan untuk talabul ilmi. Sehingga insyaallah ke depannya nanti beberapa menit ke depan kita akan membahas bagaimana urgensinya waktu dalam hal ibadah, bekerja dan tidur. Padahal tiga-tiga ini merupakan kebutuhan manusia. Kalau kita lihat dari segi waktu ini banyak Allah sudah memberikan apa ya lampu-lampu kepada manusia dengan bersumpahnya Allah dalam suratul Asr wal Asri innal insana lafi khusrin, kemudian wal fajri wal layalin asyr, kemudian wasyamsi wadhuhaha, dan banyak yang lain yang Allah sudah menegur dan memberikan satu pedoman buat kita untuk mengatur waktu sebaik-baiknya. Bahkan di dalam salah satu peribahasa dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid maksud saya, dia mengatakan al-waqtu qasayf, waktu itu pedang. Dan kalau kita salah menggunakan, pedang itu akan mengiris kita sendiri. Nah, ini menandakan bahwa waktu itu sangat luar biasa. Bagaimana kesuksesan seorang manajer dalam memanfaatkan waktunya sehingga dia bisa menjadi seorang konglomerat, ya, katakan dia berhasil dalam hal ekonomi, sosial dan sebagainya, itu adalah mengatur waktu. Hanya ini Mbak, kadang-kadang keseimbangannya yang tidak diatur. Nah, keseimbangan di sini kita tidak memberikan kelebihan ke salah satu, tapi semuanya seimbang. Seperti kalau kita di sini dikatakan perspektif kita hari ini adalah bagaimana ibadahnya itu bisa di-manage sehingga bekerja dapat, kemudian tidur juga dapat. Seorang yang beribadah tanpa ada ini alhamdulillah ada yang bertanya. Ya,
0: kita angkat dulu.
2: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
0: Iya, Bung Taher silahkan disusupu.
3: Iya, Ustazah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bung Taher?
3: Alhamdulillah, kabar sehat selalu. Mudah-mudahan Ustazah dan Ustaz sehat selalu sejak umur agar bisa terbagi kita punya.
2: Amin, amin, amin, amin, rabbal alamin.
3: Iya, Ustaz. Begini Ustazah dan Ustaz dan Mbak Fira juga.
0: Iya.
3: Mengatakan begini, jagalah sholat. Ya, karena sholat itu menjaga perbuatan kejahatan. Apa kita ke sholat itu terjaga khusus di waktu kita mendirikan saja, atau kita menjaga kita punya perbuatan di waktu-waktu di antara sholat dan sholat gitu, agar kita punya sholat itu dapat diterima oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada yang menyatakan bahwa kalau kita tidak pintar-pintar nanti kita punya sholat itu akan kita hanya mendapat seperti membilang hanya menggugurkan kewajiban.
2: Ya,
3: jadi jaga sholat itu hanya di itu waktu kita sholat saja, atau sampai setingkat-tingkat apa waktu yang diantar sholat ke sholat itu tentang kita punya perbuatan. Dan kedua, ada yang sholat dan sesuai waktu kesetiaan atas terhambat waktu gitu. Dari belakang, waktu sudah waktu sholat, sebelumnya sholat. Tapi dia punya pendapat bahwa yang penting melaksanakan gitu. Pertanyaan kedua. Nanti Ustazah dan Ustaz dijelaskan itu.
2: Silakan.
0: Oke, baiklah. Mungkin langsung saja.
2: Iya, saya Ustazah. Ya, dulu ya. Silakan. Ini berkaitan dengan ayat inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi katakanlah bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Pertanyaannya apakah pada saat salat saja selesai terus kita bisa menyingkapi kemungkaran yang ada dan bagaimana caranya, dan apabila seseorang yang di luar dari salat pun dia menemui satu kemungkaran bagaimana dia menyikapinya. Maka saya memberikan dua konsep. Yang pertama, bahwa salat ini adalah ibadah yang diberikan Allah kepada hambanya melalui proses Isra Mi'raj. Jadi salah satu ibadah yang luar biasa dikatakan bahwa keistimewaannya. Karena salat ini awalu yuhasabu abdul yaumil qiyamah. Salah satu, dan katakan dari rukun Islam, dari syahadat sampai haji, itu salat ini dijadikan sebagai pertama sekali, satu-satunya ibadah yang pertama dihisab. Dan kita sementara memahami bahwa salat itu suatu kewajiban. Okay. Tapi keterbatasan kita dalam memahami kewajiban, bahwa wajib selesai. Kalau orang datang ke kantor, absen selesai, kerja pulang selesai, wajib kan? Tapi ini bukan sampai di situ saja, Mbak. Yang disebut sebagai hamba Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata liya'budun sendiri situ mengandung ibadah. Dan ibadah di situ prospeknya bukan cuma takbiratul ihram terus salam selesai, enggak. Tapi bagaimana dia memahami proses salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dia memahami betul, dia membutuhkan bagaimana kehadiran rohnya dia dengan Allah, dia butuh Allah dan dia mengadakan komunikasi di situ. Maka di sini ada mengandung satu makna bahwa orang tersebut melaksanakan ibadah bukan kewajiban, tapi dia benar-benar menyambungkan ya, bagaimana komunikasi dia dengan Allah ketika dia takbiratul ihram sampai salam. Sehingga kalau dia melaksanakan ini secara seperti yang saya sebutkan ini, maka prosesnya bukan menggugurkan kewajiban, tapi dia ada dua. Satu, menggugurkan. Yang kedua, dia mengadakan perbaikan batinnya, bagaimana dia melangkah selanjutnya, bagaimana kehidupannya dia seandainya menemui satu kemungkaran, apakah saya bisa menjalani apa, bagaimana saya menghindari kemungkaran itu, dan bagaimana saya menyikapi suatu kebaikan untuk diri saya dan untuk masa selanjutnya nanti di akhirat nanti. Nah, kalau ini konsep ini dilakukan bukan cuma kewajiban, tapi dia merasa bahwa dia wajib dekat dengan Allah, saya butuh Allah, saya butuh Allah melindungi aku di mana saja aku berada, maka konsep ini akan lengkap. Sehingga umpama dia cuma bukan sudah salat, di luar salat pun dia akan terjaga oleh malaikat yang Allah kirimkan. Yang kedua, konsep yang kedua, bahwa salat yang dilakukan sebagian orang mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak terlalu penting salat. Menurut mereka bahwa salat itu bisa dikerjakan pada waktu-waktu, ada waktu, kalau tidak ada waktu tidak masalah. Ini menurut konsep yang kedua yang saya katakan sangat rugi sekali. Kenapa? Karena salat ini kalau kita lihat satu kali tinggalkan salat saja sudah dia akan sudah mendapatkan predikat kafir ya, katakan seperti itu. Sehingga kalau orang semua memahami bahwa kewajiban salat itu sangat begitu berat. Kita kalau kewajiban puasa masih bisa menggantikan, Mbak. Yeah. Umpama saya tidak puasa karena faktor perjalanan, musafir dan sakit, bisa menyekian di hari lain. Begitu zakat juga keterbatasan ekonomi tidak diharuskan. Kemudian haji juga begitu. Tapi salat ini ibadah yang paling ringan, seringan-ringannya ibadah, sehingga dia tidak boleh mengabaikan begitu saja. Itu menurut saya.
0: Oke. Untuk Ustaz kita tahan dulu ya. Untuk tanggapannya kita angkat telepon dulu.
2: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ko Ama di Tidore, silahkan Ko Ama.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz dan Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Ama, kabar gimana? Baik ya, sehat.
4: Ya,
5: Gimana mau kurang jelas Kohama, ulang lagi coba yang urusan singkat aja coba.
4: Hari Jumat dia terbukti sembahyang Jumat jadi dia sembahyang di rumah saja.
5: Iya, oke.
0: Oke, siap paham. Sudah ditangkap. Iya. Terima kasih Ko Ama.
5: Ustaz jawab pertanyaan kedua.
0: Iya. Ini disimpan dulu untuk pertanyaan Ko Ama nih. Silakan untuk Ustaz yang pertama tadi dari Bung Taher ya.
5: Yang silahkan. Pertama sudah terjawab yang kedua.
1: Oh, ini pertanyaan kedua ya.
5: Iya.
1: Pak Ahmad ini.
5: Saya.
1: Baik. Ko Ama ya. Terima kasih Ko Ahmad dari Tidore tentang predikat apa sholat Jumat di rumah ya Ibu, sholat Jumat itu dalam fikih Islam itu bahwa seorang laki-laki itu wajib sholatnya di masjid itu, bukan di rumah itu. Dan ketentuan syaratnya itu ada pendangan kalau Imam Syafi'i misalkan 30 dan 40 jamaah itu. Jadi kalau kita mau sholat khususnya laki-laki itu, kalau hari Jumat itu diwajibkan itu di masjid itu, bukan di rumah. Kalaupun kita melaksanakan sholat misalkan sesuatu dengan hal dan sangat-sangat terpaksa, itu kita kategorikan sholat itu bukan sholat Jumat, tetapi sholat fardu saja, katakan sholat duhur itu. Mungkin ada alasannya mengapa dia tidak sholat di masjid pada hari Jumat itu, mengapa dia di rumah. Padahal yang kita kenal di dalam fikih itu bahwa sholat seorang laki-laki itu pada hari Jumat itu hanya di masjid, bukan di rumah itu. Saya kira itu.
5: Iya. Tadi yang sebelum ini ada pertanyaan, dua pertanyaan ya.
0: Oh, dari Bung Taher tadi ya.
5: Bung Taher satu lagi belum terjawab. Apa itu?
0: Mungkin ada yang sholat, tapi yang penting melaksanakan sholat tadi hampir-hampir sama sih ya. Mungkin bisa ditanggapi lagi.
1: Boleh saya tambahkan. Tadi dari penanya pertama dari Bung Taher ya. Memang ada ayat menyatakan bahwa apabila kita sholat, ini sholat itu tanha anil fasyai wal munkar. Tapi maknanya itu tuh tanha itu apabila sholat kita betul sholat dengan baik itu, bukan sholat apa menggugurkan saja kewajiban, tidak masuk dalam kategori itu. Sholat yang dimaksud di sini adalah syarat sesuai ketentuan, syarat-syaratnya itu, tapi dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan berefek tanha anil fasyai wal munkar. Jadi tidak semua orang sholat itu, apalagi kemudian hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, saya kira tidak kena itu. Tapi yang dimaksud tanha anil fahsya'i wal munkar itu yang sholat betul-betul sholat dengan penuh syikir kepada Allah, penuh dengan tuma'nina, insya Allah seseorang itu akan memproteksi dia, akan bisa terbendun dan menghalangi dari perbuatan jahatnya itu. Itu Pak, saya kira itu.
0: Oke, baik, sudah ada yang masuk kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bung Taher.
6: Bisa kembali lagi.
0: Iya, silakan.
6: Iya, Ustaz, iya yang maksud saya agar kita jangan dikategori atau dinilai hanya sholat menyebutkan kewajiban. Kalau kita menyebutkan kewajiban kita tidak pernah apa-apa kan? Agar kita jangan apa dikategori sholat itu menyebutkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bagaimana supaya kita mendapat keridhaan itu, maksud kita sama saya begitu.
0: Okay.
6: Agar kita jangan
1: kategori
6: surat
5: menunggu.
6: Oh iya, oke. Dan aku ama di Tidore, maaf saya tadi cara kopi nomor, nanti berulang di jalan apa sudah.
5: Boleh, sudah. Saya mau tambahin mengenai pertanyaan Pak Taher ya, Om Taher ya.
0: Iya.
5: Ini jadi kita urutkan ya, kita urutkan untuk mendapatkan tanha anil fasyai wal mungkar ya. Itu prosesnya itu tidak hanya datang terus wudu terus takbiratul ihram, enggak. Pertama dia harus memperhatikan taharanya, kesuciannya. Dari taharanya itu sudah betul, sudah bersih, dalam hal najis sudah benar, masuk ke wudu. Wudunya sempurna, sempurna yang betul. Katakanlah 6 rukun wajib dulu dah. Enggak usah sampai yang banyak-banyak. Katakanlah pertama dia niat terus membasuh muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki dan sebagainya sudah selesai, baru dia masuk ke faktor salatnya. Nah, salatnya ini kalau khusyuknya dia harus betul-betul mulai takbiratul ihram sampai salam itu khusyuk dan betul-betul mengarahkan kepada Allah. Insya Allah kalau begini benar, insya Allah fahsyain wal munkar.
0: Oke.
1: Bisa saya tambahkan?
0: Silahkan Ustaz.
1: Pak Kamadi Tidore ya, itu memang kan ada ayat itu SOP-nya itu akimis sholat al-sikri ya Pak ya. Apa terjemahannya itu akimis sholat, berikan sholat itu lizikri untuk mengingatku. Nah persoalannya sekarang bagaimana cara mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Manusia kan pelupa itu. Jadi memang khususnya kalau pendekatan tasawuf itu, karena manusia ini saya kira tidak menjamin kita prosesing sholat kita mulai daripada takbiratul ihram, rukuk sujud, tahiyat awal dan akhir itu lalu salam itu tidak menutup kemungkinan manusia itu lupa, lalai tidak mengingat Allah. Oleh karena itu sebagian ulama sufi khususnya dalam sini Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya itu ada tiga tempat yang kita fokus khusus mengingat Allah, karena kita tidak menjamin ingatan kita fokus dan konsentrasi mengingat Allah. Yang pertama itu menurut Imam Al-Ghazali, ketika kita takbiratul ikhram, maka di situ harus mengkerucutkan ingatan kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya berniat salat Jumat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, hu akbar, itu kita lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita tahiyat itu kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita lagi mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu sebelum kita menutup prosesi salam kita, sebelum kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah panduan-panduan singkat yang diajarkan para ulama sufi manakala kita mau memperpadat ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita salat itu diperintahkan li zikri, untuk mengingatku. Bagaimana cara mengingat Allah itu persoalan perlu kita ketahui itu. Saya kira itu tambahan dari Pak Ahmad.
5: Ada pertanyaan baru ya. Enggak, tadi yang belum diangkat. Ah ini.
0: Ya. Ini tadi keempat. Terputus soalnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dari siapa di mana ini?
7: Dari Tidore.
0: Oh, dari Pak Abdul ya?
7: Abdul.
0: Oke, saya. Silakan Pak Abdul.
7: Temanya tentang apa tadi?
0: Temanya tentang keseimbangan antara waktu
1: ibadah,
0: mengatur waktu ibadah dan bekerja dan tidur.
7: Assalamualaikum Bapak Ibu Dokter yang saya hormati.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
7: Ibu Dokter Pemerhati Umat.
5: Iya.
7: Begini, karena orang sekarang ini kan begini, bagi waktu ibadah, bekerja dan tidur itu, sekarang ini kan orang cuma bagi waktu hanya bekerja saja.
5: Iya betul, iya.
7: Di mana-mana orang sibuk di kantor, sibuk di pasar, sibuk di kerja apapun itu, mau tani, mau nelayan itu, semua sama kesibukannya. Bahwa saya tidak ada waktu. Padahal saya dengar Ustaz dan Ustazah pernah bilang di ceramah terus menerus bahwa waktu sholat itu hanya berapa menit.
5: Iya betul, sekitar 5 menit lah.
7: 5 menit kah, 3 menit kah.
5: Saya, betul.
7: Jadi, saya pertanyaan saya ini begini, Bapak Ibu Dokter.
5: Iya.
7: Kenapa kok manusia bagi waktu sedikit saja tidak mau, tapi mengharapkan Allah membagi rezeki kepada mereka.
5: Mau rezeki, iya.
7: Maunya hanya Allah bagikan rezeki kepada
5: tapi
7: mereka, tapi mereka bagikan waktu untuk 5 menit.
5: Itu dia.
7: Hanya perintah Allah
5: itu
7: saja tidak mau.
5: Itu yang
7: tapi
5: terjadi.
7: Kalau perintah atasan bilang besok hadir jam 7 hadir.
5: Nah, itu betul.
7: Jadi saya katanya saya begitu, Bapak Ibu Dokter. Kenapa manusia jadi begitu?
5: Iya.
7: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi untuk siapa? Ustazah atau Ustaz dulu?
5: Ya, jadi menanggapi fenomena ya, fenomena yang terjadi di depan kita, bahkan ini sudah berlangsung lama, bahwa orang itu kebutuhan dunia itu lebih dominan daripada akhirat. Nah, ini faktor karena merasa akhirat itu kan nanti-nanti, tidak masalah gitu ya. Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, akhirat ini harus didahulukan menurut saya. Jadi kalau umpama dia itu mau kepingin hidupnya bahagia dengan tercukupi rezeki, ketenangan jiwa, dan apa yang dia inginkan itu tercapai, maka dia harus berdekat dengan Allah, karena pemberi nikmat kan Allah. Yeah. Nah, sementara ada yang mengatakan bahwa dunia itu kita wajib mengejar, karena nanti kita ketinggalan dengan yang lain, kehidupan kita nanti tidak bahagia. Nah, ini hal ini ditegur oleh Allah dalam surah At-Takatsur ya. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bahwa bermegah-megah mereka, bermegah-megah itu sampai mereka sadar setelah masuk kubur ini masalahnya. Sehingga ketika dikubur baru mereka ingat, aduh saya ini kan saya begitu susah-susah. Contoh ya, seperti ada orang mencari harta sampai anak-anaknya dikasih semua ya, kemudian semua sudah dapat, semua sudah oke, sudah semua. Sampai waktu dia itu pada usia 60 tahun pensiun, waktunya tinggal beberapa tahun, dia meninggal. Sementara amal ibadahnya tidak mencukupi untuk keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah, katakanlah seperti itu. Maka ketika dikubur Allah menggambarkan bahwa dia akan menyesal, dan dia merasa kenapa harta saya ditinggalkan, yang mana yang saya sudah bersusah-susah. Sementara fenomena yang kita lihat, kita sudah tinggalkan harta mereka ke anak-anak, mereka

0: Dalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Pertama mungkin faktor tidak tahu. Yang kedua mungkin faktor terlalu sibuk dengan keduniaan sehingga dia tidak tahu bagaimana yang disebut dengan harta itu apa yang harus dia lakukan. Dan yang ketiga untuk agamanya itu lingkungan, mungkin pembentukan karakter pada saat dia masih di lingkungan keluarga juga bisa terjadi. Kemudian yang keempat, dalam hal memahami ini kita kembali, Allah itu kalau sudah meridhai seseorang, Allah sudah memberikan hidayah seseorang, itu Allah memudahkan dia untuk beribadah. Nah ini masalahnya. Sehingga hidayah ini perlu kita raih, perlu kita minta, perlu kita harapkan dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Om Dul ya. Om Dul, begitu Om Dul. Coba Pak.
1: Silakan untuk Ustaz.
2: Baik, Pak Om Dul ya.
1: Pak Abdul ya.
2: Kita jawab dulu ini ya. Kita jawab
0: ya.
2: Jadi pertanyaan tadi, mengapa ada seseorang itu waktu salatnya hanya sedikit saja, sementara waktu yang banyak itu terbuan-buan begitu saja atau
0: mengejar
2: dunia ansi saja ya. Pak penanya yang saya hormati itu, memang dalam waktu salat itu paling tidak memang adalah 5 menit saja diminta oleh Allah, dengan harapan 5 menit itu kita akan memadatkan sholat kita dengan tumaknina itu. Oke. Tetapi kemudian ini adalah gejala dan ciri manusia modern sekarang ini yang tereduksi dan terperangkap dengan waktu saja, mengejar dunia begitu saja lalu kemudian melupakan kehidupan akan akhirat. Ya. Kan sudah ada petunjuk dari Rasulullah dalam Al-Qur'an itu bahwa memang kita hidup di dunia ini adalah media untuk kita sambung sebentar di akhirat itu. Tetapi kita hidup di dunia, kita juga jangan melupakan akhirat. Tetapi jangan harus berimbang ini. Jangan dunia melulu, demikian juga jangan akhirat melulu. Tapi bagaimana caranya kita keseimbangkan antara dunia dengan akhirat itu?
0: Ya, ada pertanyaan.
2: Saya kira, silakan. Ya.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini Bung Din di
3: Binas.
1: Ya, silakan Bung Din.
0: Udin. Iya.
1: Silakan untuk pertanyaannya.
3: Saya baru monitor ada tema.
1: Oh, ini mengenai bagaimana cara mengatur, pentingnya mengatur waktu antara ibadah, bekerja dan tidur.
3: Begitu.
1: Iya.
3: Tapi ini saya mau bertanya, kalau kita sibuk urusan dunia, jangan lupa urusan akhirat. Walaupun kita hidup di dunia hanya karena ini saya punya pepatah begini, saya punya pepatahnya begini. Hidup di dunia ini hanya merantau, seperti merantau. Jadi satu saat nanti kita akan kembali ke kita punya asal semula, sumur hidup saya, sumur hidup kita tu. Jadi kalau pekerjaan itu hanya berapa minit saja, saya sependapat dengan Pak Abdul tadi. Tapi nanti tertimpa musibah baru berdoa, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah. Itu kan tidak bisa tuh.
0: Saya tidak seimbang tuh.
3: Kita berdoa itu hanya di tempat ibadah saja. Terima kasih.
0: Ya bagus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih saya ya, coba. Bagus sekali pertanyaannya ini ya. Jadi katakanlah bahwa seseorang ketika menyadari dirinya sebagai hamba Allah, memanage waktu itu tidak ada masalah. Saya lihat kalau katakan untuk salat sampai tidak salat itu bukan sampai ke situ. Bahkan dalam hal ini Allah sudah begitu adilnya, sewaktu salat dia tidak memberikan hambaku harus salat 1 jam, kan tidak. Hambaku salat as-salatu ala waqtiha, ketika waktu masuk salat silakan salat, dan mulai dari takbiratul ihram sampai selesai itu di sekitar 5 menit. Nah, masalahnya orang-orang yang memahami bahwa salat itu adalah merupakan ibadah menjembatani dirinya dengan Allah untuk mendapatkan kesuksesan di dunia. Nah, ini kadang-kadang tidak. Sehingga kita lihat ada orang tanya sama saya begini, ustazah, ada orang tetangga saya tidak sembahyang, tidak puasa, tidak, ya pokoknya dia hidupnya biasa aja, tapi dia kaya raya. Nah, saya ini sudah ada yang saya lihat orang ibadah tapi hidupnya begitu. Nah, inilah Allah membagi manusia ada dua kategori. Satu, Allah memberikan dia keistimewaan, kebahagiaan di dunia

0: Jangan sampai Allah tidak mengingatkan dia ke akhirat. Tadi dikatakan sama Pak Dokter tadi bahwa zikir ya, kita mengingat Allah melalui salat, dan zikir yang paling tinggi dalam ilmu fikih itu adalah dikatakan atasan juga itu salat. Jadi kalau orang berdoa dalam salat itu sudah dia mengingat Allah maksimal, dan Allah itu di depannya dia mendengar doanya dia. Sehingga kalau umpama ada yang beralasan bahwa saya ini sibuk dengan kerja jadi saya tidak sempat salat, itu tidak masuk dalam manajemen waktu sebagai seorang muslim dan muslimah. Jadi seharusnya dia bisa memanage waktu hanya 5 menit harus disempatkan untuk sholat untuk mendapatkan kesuksesan supaya dia tidak masuk dalam golongan istidraj. Istidraj itu orang yang mendapat kebahagiaan dunia saja tapi azab sudah menunggu dia di akhirat. Artinya tidak ada sama dalam alam, dalam surat Al-Waqi'ah juga tidak sama orang penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, orang yang penghuni neraka hidupnya bahagia, hidupnya menderita, penghuni surga hidupnya bahagia. Ini sudah jelas Allah sudah membedakan dua golongan yang harus kita sikapi. Sehingga mari kita memanage waktu kita sehingga salat dapat, doa kita juga dapat dalam salat, rezeki kita lancar, pekerjaan kita lancar. Tapi jangan lupa atur tidur. Na'udzubillah. Saya lihat ada orang-orang banyak tidur malam-malam ya, sampai jam 1 malam. Baru akhirnya besoknya enggak bisa bangun. Mahasiswa saya itu loh, saya tanya kenapa terlambat. Iya Bu, saya tidur sampai jam 1 malam. Nah ini manajemen waktu ini yang kadang-kadang tidak tepat. Akhirnya mungkin saja dunia juga dia dapat hanya sementara, akhirat juga dia tidak dapat, kesehatan juga tidak dapat. Karena kalau orang sudah sakit itu tidak mungkin dia ibadah maksimal, tidak sempurna ibadahnya. Silakan Pak.
1: Oke, silakan ditambah ya, untuk Ustaz.
2: Saya tambahkan Bapak Ibu ya. Jadi tadi pertanyaan kalau tidak salah itu bahwa ada seseorang itu hanya berdoa kalau dalam ibadah saja, tetapi kalau dapat musibah saja itu. Termasuk juga kita bagaimana spektrum kehidupan kita ibarat berjalan dan merantau saja dan akhirnya akan kita kembali ke hadiratnya. Perlu saya sampaikan kita bersama bahwa dalam kehidupan kita ini, kita sadar bahwa kita berada masih posisi di dunia ini dan satu tak sebentar akan kita kembali ke hadiratnya. Tapi jangan lupa bahwa kita berada di dunia ini termasuk melaksanakan ibadah kepada Allah itu harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Saya kira sudah jelas di dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa bataghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi intinya ayat ini bahwa akhirat okay, dunia juga okay, tapi jangan tidak balancing, tidak ada keseimbangan, bangkang pincang, hanya dunia melulu saja, tidak ada waktu untuk beribadah, bermunajat kepada Allah. Saya kira itu yang tidak betul. Bagaimanapun kita, akhir perjalanan kita itu adalah akan menuju ke akhirat itu. Oleh karena itu harus ada persiapan amal ibadah kita dengan baik. Tetapi harus kita sadar bahwa kita juga hidup di dunia memerlukan kebutuhan-kebutuhan keluarga kita sendiri, kesehatan terjaga. Intinya dua-dua hal ini harus okay itu. Saya kira itu.
0: Iya, jadi barangkali saya tambah lagi.
2: Iya, silakan.
0: Jadi dalam menyikapi waktu ini ya, kita, Islam juga tidak mau. Islam juga menyatakan akhirat lebih banyak daripada dunia, enggak ya, keseimbangan.
2: Seimbang.
0: Salah satu hadis yang populer ya, katakan tidak sahih tapi sudah populer hadis itu, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa a'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja dan kejarlah duniamu, bekerja sebanyak-banyaknya, kamu bekerja mencari kebutuhan duniamu. Seakan-akan kau tuh hidup selama-lamanya. Tapi ingat bahwa engkau akan mati, besok itu akan kau mati. Maka kalau kita ingat mati, nah disebut beribadahlah kamu seakan-akan engkau mati di esok hari. Nah ini menanjakan dua konsep yang mempunyai urgensi sendiri-sendiri ya. Kalau dunia ini kita disuruh kejar, tidak dilarang, boleh. selama menjadi mendapatkan harta yang halal, tetapi akhirat juga Allah menyatakan dalam firman dengan berbagai macam sumpah yang Allah memberikan kepada pedoman kepada manusia, ini menandakan bahwa manusia itu bagaimana secerdas-cerdasnya dia mengatur waktu sehingga dia bisa kedua-duanya dapat. Tadi sudah dikatakan ayatnya, dua-duanya didapatkan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, tips kita adalah satu, bagaimana kita mengatur kesehatan kita sehingga kita bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Orang sakit enggak mungkin kerjanya bagus toh, pasti susah lah. Kemudian yang kedua, bagaimana dia memanage waktu itu sehingga dia mendapatkan dunia, dapat akhirat. Karena kalau dia mendapatkan dunia toh, keberkahannya tidak ada. Nah, itu saya kira.
1: Oke, ada pertanyaan. Datang dulu, ada yang sudah masuk kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Abdul.
3: Balik lagi.
0: Iya, boleh.
1: Silakan Pak Abdul.
3: Begini, saya apa yang Ustaz dan Ustazah katakan tadi, saya kutip apa yang biasanya orang bilang bahwa itu termasuk di hubud dunia atau bagaimana?
0: Ibu
3: dokter.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mantap ini, luar biasa ya, menikmati acara kita ini, luar biasa cerdas banget ini, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi hubud dunia, hubud akhirat ya. Hubud dunia, Allah menyampaikan di situ ada satu ayat, ada qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia katakan kalau dia mau cinta, Allah mencintai dia, maka ikutilah Rasulullah. Rasulullah itu membawa risalah keseimbangan dunia dan akhirat. Tidak dunia toh ndak, akhirat toh tidak. Tapi Rasulullah membawa risalah bahwa manusia dalam hidup dia harus menjalani dua hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kalau kita katakan hablum minannas ini kita sendirikan, maka itu hubud dunia, berarti kita mencintai dunia tapi dalam tanda petik, hubud dunia dalam tanda positif, artinya kita mencari keduniaan sebatas ada yang kita arahkan sebagian yang kita dapatkan ke akhirat. Contoh, dia sudah dapat harta yang banyak, dia masih bersedekah, berzakat dan sebagainya. Kemudian dia punya waktu yang Allah berikan dia kesehatan, dia manfaatkan untuk sholat, untuk puasa dan untuk berzikir. Sehingga hubud dunia ini tidak ada kelebihan, tapi dia seimbang dengan hubul akhirat. Dan Allah menyatakan kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka apa yang ia diinginkan Allah akan hadirkan dan Allah akan penuhi semuanya.
1: Baik, ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan
4: Pak Sam.
1: Oh, Pak Sam di Tanah Tinggi ya?
4: Iya.
1: Silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya rasa barangkali menyangkut dengan sholat ini, yang namanya pemeluk agama Islam itu sudah tahu kewajibannya itu harus sholat, apalagi di hari kiamat atau kita mati nanti, yang pertama dihisab itu adalah sholat.
0: Betul,
4: kalau kita sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya, tidak diperiksa amal yang lain.
0: Saya betul.
4: Tapi kalau sholatnya jelek, maka jelek juga amal-amal yang
0: saya
4: lain.
0: Saya betul.
4: Pertanyaan saya, orang Islam yang tidak salat, dan tadi kita tahu bahwa di hisab pertama di hari kiamat itu adalah salat. Kira-kira orang yang tidak salat itu meninggal dunia, apakah kita tidak perlu salat sama dia? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi mungkin saya katakanlah bahwa orang yang salat kemudian dia tidak seorang hamba Allah, Allah ciptakan ketika dia berada di dalam kandungan ibu, dia masih usia 4 bulan dalam kandungan, dia sudah ada dialog dengan Allah, pengakuan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Keyakinan ini sudah ada. Kemudian dia lahir di dunia, dia dibentuk oleh agama orang tuanya. Karena orang tuanya Islam, maka dia dikejar dia bertanggung jawab atas rukun Islam, ya, syahadat, salat dan sebagainya. Sementara orang yang umpama tidak salat, dikatakan bahwa pengakuan ketika dalam perut ibu sebagai seorang yang beriman kepada Allah diwujudkan setelah dia di dunia, dia harus melaksanakan sholat. Ini perpaduan keterintegrasinya sangat ini sekali, sangat nyambung dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika hal ini tidak dilakukan, maka Rasulullah menyampaikan salah satu hadisnya, perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim itu bukan di ibadah haji, bukan salat, bukan zakat puasa, tapi as-shalah. Perbedaannya di situ. Jadi kalau kita tidak sholat, maka dikategorikan kita sebagai orang yang kafir. Nah, mengenai kalau orang jenazah itu, dia harus itu fardu kifayah ya, harus sebagai umat Islam kita harus sholat. Nanti pertanggungjawabannya dia di mata Allah itu urusannya dia. Tapi fardu kifayahnya kita harus di, kita harus melaksanakan, harus menyalati gitu. Saya kira itu.
1: Ya, silakan Ustaz untuk ditambahkan mungkin.
2: Baik. Jadi bagi yang sudah menyatakan seorang muslim, muslim yang taat itu, kan muslim itu ada muslim pak yang asli, muslim yang durhaka, muslim yang tidak taat, ini kemudian yang tidak melakukan sholat itu, tetapi ketika dia konsisten dengan alastu bi rabbikum kalu bala syahinna tadi itu, saya kira dia harus melakukan kewajiban sholatnya kapan dimanapun saja itu ya, karena dia adalah kewajiban. Apalagi kita kira merujuk hadis itu bahwa persoalan yang pertama dan utama dihisab kita dan ditanyakan di akhirat kelak itu pada hari kiamat itu as-shalah, awwalu ma yuhasibu bil 'abdu as-shalah. Ya, salat kita menjadi apa? Pertanggungan jawab di sisi Allah, dan ini menjadi barometer dalam perjalanan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila salatnya sudah baik, maka seluruh kehidupannya insyaallah akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila salatnya tidak bagus, maka kehidupannya juga akan tidak baik juga. Jadi salat itu luar biasa dampak dan pengaruhnya dalam kehidupan kita, mempunyai efek yang manfaat luar biasa sekali. Perlu kita jelaskan bahwa kalau orang sudah apa mendarah daging keimanannya kepada Allah, biar dimanapun saja, kapanpun saja, begitu datang waktu salat, panggilan salat, dia akan salat sesegera mungkin. Dan kita bisa toleransi iman, ada terbuka memang keran-keran namanya apa rukhsah dalam perjalanan, misalkan apakah di pesawat dan di mana saja, ada memang tidak memungkinkan melaksanakan, ketika itu bisa ada terbuka keran untuk diberikan kemudahan, apakah jamak kasra dan seterusnya. Tapi poinnya adalah sama sekali tidak bisa kita meninggalkan sholat itu. Terima kasih.
1: Masih ada waktu ya pendengar yang ingin bertanya, masih kami buka line telepon. Silahkan untuk bertanya.
2: Tidak baik. Dalam materi kita ini.
1: Ada lagi yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
4: Halo, Bung Din balik lagi nih.
0: Silahkan.
1: Silahkan Bung Din.
2: Bung Din ya.
4: Saya mencuri waktu saya.
0: Bagus Bung Din, mantap.
4: Oke, begini. Bisa membahas satu cerita bagi saya, diri saya. Karena saya bilang ke mereka, katanya salat, harus salat. Karena kita hidup dunia ini hanya sementara, jadi harus salat. Terus mereka bilang ke saya, apa namanya, mereka bilang ke saya begini, kamu sembahyang dengan saya sembahyang itu belum tentu. Terus saya bilang, kita orang sembahyang, kita orang salat saja, masih tawakal. Kok kalian tidak sembahyang, kalian bilang tidak tentu? Terus mereka bilang ke saya, bilang kata nama, walaupun tidak sembahyang tapi harus rajin bersedekah. Terus saya bilang ke mereka, katanya walaupun rajin sedekah tapi kalau tidak salat, kalau kita masuk ke pintu kubur itu, Allah tidak menanyakan kamu di dunia kamu bersedekah berapa,
0: ya, benar,
4: berapa
0: benar,
4: persen.
0: Benar.
4: Harus tanya pertanyaan pertama itu, tanya harus ibadah sembahyang salat itu. Betul atau tidak, mau dijelaskan?
0: Iya benar. Ya benar Pak Udin. Ya.
1: Pak Din.
0: Ya,
1: silakan untuk
0: ditanggapi. Ya benar. Jadi punya makam tempat sendiri ya, katakan seperti itu. Tapi kita melihat, saya mengingatkan kembali pengertian iman itu, al imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Sebagai orang yang tidak sholat itu dia baru mengerjakan dua, yaitu ikrarum tasdiqum bil qalbi dan ikrarum bil lisan. Dia hanya yakin, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, stop. Karena apa? Wa amalu bil arkan ini dia tidak laksanakan, yaitu dia tidak sholat. Nah, ini yang tidak akan ada kesempurnaan sebagai seorang mukmin. katakan seperti itu. Sehingga kalau dia mau sempurna, sempurna, sempurna betul dia di mata Allah, dia sebagai hamba Allah yang beriman, maka dia harus amalun bil arkan, salat, puasa, zakat. Dan kebetulan salat ini selalu kita lihat di mana-mana, orang-orang menganggap taruh usah sembahyang, bahkan ada istilah apa emang tagi-tagi mesabea, tego-tego mesabea, hoto-hoto mesabea. Nah, ini sebenarnya bagus ini falsafah ini. Di kerajaan kita Ternate itu bagus sekali, karena sudah terkenal di mana. Kita sultan-sultan kita dulu itu ya, mereka itu kalau mau zikir itu bukan cuma berapa 33 enggak, ribuan mereka itu. Bahkan mereka memahami bahwa tagi-tagi mesabea itu jangankan kita duduk, berjalan pun kita berzikir, duduk pun kita berzikir, kemudian tidur pun kita berzikir. Itu kelasnya para ulama, apa, para sultan-sultan yang kita katakan, saya katakan dia sudah mau mencapai kema'rifatullah dari segi tasawuf ya. Sehingga kita ini yang pemahamannya yang kurang pas, sehingga kita menganggap tidak usah sembahyang sudah, yang penting tong sedekah. Padahal perlu diketahui, na'udzubillah, paling pertama sekali dihisab itu sholat. Seandainya kalau Allah itu bilang haji, tong terdapat semua. Puasa orang yang banyak puasa terbetul perempuan-perempuan. Kemudian zakat, kita punya harta benda apa bisa masukkan kita ke surga. Tapi Allah itu adil, salat. Kenapa? Ringan ibadahnya, tanpa biaya, waktunya juga tidak begitu panjang. Haji harus berapa lama kita harus melaksanakan haji begitu. Jadi saya menyikapi bahwa pemahaman tentang sholat ini harus kita betul-betul paham bahwa ibadah satu-satunya yang tadi Om Udin sudah bilang, bagus tadi Ustaz, Om Udin bisa jadi Ustaz itu menyampaikan bahwa pertama kali yang dihisab, diperiksa itu salat. Kalau sholatnya bagus, maka baguslah. Sedekah, zakat, puasa belum, sholat dulu, begitu.
1: Baik, boleh silakan Ustaz untuk ditambahkan. Baik,
2: saya tambahkan ya, tentang persoalan sholat kita apakah diterima dengan baik oleh Allah atau tidak, itu bukan kita yang menentukan, tapi itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Cuma apabila kita melaksanakan salat penuh dengan syarat dan rukunnya, insyaallah mudah-mudahan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi bukan manusia yang menentukan apa diterimanya salat itu. Itu alasan-alasan mungkin bagi orang yang tidak mau melaksanakan salat itu. Ada tadi pertanyaan bahwa seseorang itu rajin sedekah tapi dia tidak salat itu. Itu menyimpan juga itu. Mari kita perhatikan itu. As-salatu miftahu kullu khair, bahwa salat itu adalah pembuka kunci kebaikan-kebaikan. Jadi dengan salat itu tadi, itu bisa memprotekti tangha anil fasai wal munkar dan membuka apa kebaikan-kebaikan. Jadi mungkin kita yang tadinya masih negatif thinking berpikir, kita sekarang pada posisi thinking berbaik hati ke sesama, membantu, menolong saudara-saudara kita tanpa melihat warna kulit, bahasa, ras dan agama itu. Ini persoalan kemanusiaan. Tetapi apabila sholat kita sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah selalu kita terpanggil. Jadi istilahnya kita yang mau sholat, tapi sholat itu yang mendarah daging kepada kita. Apabila sudah datang panggilan Allah untuk sholat, maka hati kita terpanggil seketika untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak ada beban, tidak ada berat untuk melakukan sholat, karena sholat itulah yang memanggil kita untuk sholat itu, bukan kemauan kita sesungguhnya. Saya kira itu.
0: Ya. Baik. Jadi saya tambah. Jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat dari posisi kita ya, katakanlah eksistensi manusia di mata Allah itu ya, Allah melihat kita bahwa aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah ya, di Abudu. Karena kata beribadah di sini diartikan harus pertama-tama kepada Allah dulu, kalau ini kita lihat pemaknaannya, bukan kepada yang lain. Ya. Sementara kita lihat dari ibadah, dari mulai syahadat, sholat dua itu, kemudian kita bawa puasa, zakat dan itu, masih ada keterlibatan manusia, masih ada. Tapi kalau sholat murni Allah. Jadi kalau kita mau sukses, kita mau hidup dengan bahagia dunia dan akhirat, sakinah hatinya dan sebagainya, maka itu cuma sholat. Bahkan itu menurut saya, Allahu Akbar, Allah itu begitu sayang kepada hamba. Begitu sayang kepada hamba sampai-sampai memberikan salat cuma 5. Harusnya di pada saat pertama kan Allah memberikan 50 waktu. Tapi begitu diturunkan 5, tapi kapasitas dan segala apa risiko konsekuensi pahalanya tetap 50. Cuma kita kerjakan 5. Dan ini yang saya heran itu apakah hal ini dianggap berat itu faktornya apa? Karena sholat itu cuma begitu saja. Kalau saya bilang mahasiswa saya, kalau mereka pas berjalan mampir masjid, karena laki-laki itu memang diharuskan sholat di masjid. Tidak boleh kita menganggap bahwa sholat itu di mana tempat aja boleh sih, itu yang kadang-kadang. Sekarang itu sudah katakan bahwa Allah tidak, ketika Allah mewajibkan sholat itu tidak semata-mata begitu. Allah memberikan keringanan-keringanan.
2: Ada ya.
0: Katakanlah kita berada di luar kota, musafir ya. Katakan kita mau pergi. Makanya kami ada yang tanya ustaz, kalau kita keliling ke Ternate bisa dijamak? Enggak bisa. Karena yang disebut jamak itu harus 80 kilo ke atas, bahkan 82 kilo. Katakan kita ke Sopivi ya, belum bisa. Kalau kita mau jamak itu Jailolo mungkin. Jailolo, Makian, Motian, sebagainya, karena sudah melebihi itu. Nah, bagaimana kita, kenapa tidak boleh? Karena perjalanan kita ke Sopivi itu kan sekitar berapa jam ya, berapa menit aja sudah sampai ya.
2: 30 menit.
0: Itu menandakan bahwa tidak ada alasan kita untuk menjamak. Dan jamak salat ini dianjurkan, Mbak. Dianjurkan. Lalu kita umpama saya ke Maba kemarin ya. Di Maba saya harus salat di Subahim. Nah, saya jamak. Nah, dan itu bagus, dan Allah itu memberikan keringanan kepada kita, kita manfaatkan keringanan itu. Jangan terlalu fanatik terus Maba salat tetap pada waktunya. Susah itu. Jadi Allah tidak suka orang yang beribadah tapi hatinya susah gitu, enggak boleh. Jadi betul-betul ada keringanan yang diberikan. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Mungkin udah ada Ustaz, ada yang ingin disampaikan sebelum kita nanti closing statement?
2: Iya. Jadi kita kembali kepada apa tematik kita yang penting pada pagi ini adalah mengatur waktu, pentingnya mengatur waktu antara ibadah, bekerja dan tidur. Jadi ketiga hal tersebut harus kita manage dengan baik. Mana waktu kita misalkan beribadah, mana waktu kita bekerja dan mana waktu tidur kita harus kita apa? Perhatikan dengan baik-baik. Saya lihat apa adik-adik sekarang kita sebagiannya, tidak semuanya, itu terbalik dalam kehidupannya. Jadi siangnya dijadikan malam, malamnya dijadikan siang. Itu terbalik itu. Bagaimana faktor kesehatannya itu? Nah, Islam sudah memberikan apa polarisasi manajerial tentang membagi waktu. Ya, secara seimbang itu. Kita lihat pula Rasulullah SAW itu membagi tiga bagian itu. Ada waktu untuk ibadah kepada Allah, zikrullah. Ada juga untuk waktu berbagi dengan keluarga, ya. Ada waktu untuk urusan umat dan pekerjaan kita. Yang berikutnya itu harus juga kita menjaga kedisiplinan waktu. Itu tadi Ustaz saya bilang bahwa itu laksana pedannya. Kalau tidak kita memanfaatkan, maka dia yang apa yang memakan kita dalam tanda kutip itu, ya.
1: Ya, baik.
0: Iya.
1: Mau ditambahkan lagi?
0: Saya mau apa ya ini? Terakhir ya.
1: Oh iya, jadi, mungkin untuk closing statement-nya silakan.
0: Untuk landasan keseimbangan dalam Islam itu, Islam memandang tiga unsur ini saling menopang. Jadi integritas di dalam hal ini tidak boleh dipisahkan atau dilebihkan yang satu, dikurangin satu, tidak boleh. Dalam surat Ad-Dariyat, Allah di dalam surat Ad-Dariyat kita sudah sering mendengar bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata-kata liya'budun di sini dikatakan sebagai bentuk pengabdian, pengisian baterai, katakan seperti spiritual seseorang, manusia untuk meraih hal yang dia inginkan. Katakan dunia dia ingin kaya ya, dengan cara seperti spiritual tadi dia harus beribadah dengan baik. Di dalam beribadah ini pun Allah memperhitungkan. Kalau kita beribadah waktu lima itu, saya lihat kita coba kita pahami. Allah yang mendekatkan satu waktu dengan waktu yang berikutnya dekat. Ada waktu sedang, selang, jeda yang sangat cukup lumayan lama, sehingga pada saat itulah orang hamba-hambaku bisa memanfaatkan untuk mencari keduniaannya. Nah, bekerja adalah ikhtiar dan ibadah sosial, mencari nafkah yang halal untuk menjaga kehormatan diri keluarga, menilai supaya mendapatkan nilai pahala yang cukup tinggi. Bahkan orang bekerja itu di statusnya sebagai jihad fisabilillah. Jadi kalau umpama dia berniat bekerja dari awal perangkat bismillah dengan niat beribadah untuk mencari nafkah untuk anak istri, kalau dia meninggal itu sudah termasuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Kemudian yang ketiga, tidur adalah hak tubuh. Ya, disebut dalam ilmu sufi itu disebut hifzun nafs, ya. Menjaga kesehatan fisik dan mental adalah kewajiban agar tubuh kita tetap kuat dalam menjalankan amanah kehidupan. Amanah kehidupan berapa? Dua. Amanah kehidupan satu, dunia kita harus jagakan, itu amanah dari Allah. Dan untuk mendapatkan akhirat kehidupan kita besok abadi selama-lamanya, itu juga amanah yang Allah sampaikan, sehingga disebut dalam doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keseimbangan dari semua harus ada. Demikian.
1: Baik. Mungkin closing statement dari Ustaz sudah?
0: Sudah tadi.
2: Ya, sudah. Atau saya tambahkan sedikit. Boleh. Ya. Ini tentang persoalan waktu, bagaimana kita membagi waktu, bagaimana kita mempergunakan waktu dengan sebaik. Saya pernah membaca satu buku mengatakan ini pandangan atau pendapat mantan Presiden Amerika John Roosevelt. Dia mengatakan bahwa manusia itu diberikan waktu sama-sama 24 jam secara gratis. Apakah dia ia presiden sampai dengan rakyat biasa, semua kita dikasih waktu 24 jam, tetapi persoalannya kemudian apakah waktu kita mau melaksanakan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu saya kira.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Ustadz Musamin dan Ustazah Asmia yang sudah memberikan materi dan informasinya untuk kita semua, dan semoga ini bermanfaat ya pendengar untuk kita semua, dan mengingatkan kita untuk tidak hanya sibuk menjalani kehidupan ya, tetapi juga harus bijak dalam menggunakan waktu yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya, Masya Allah hari ini banyak sekali yang bergabung ya, semoga
2: banyak
1: ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Amin.
2: Amin.
1: Pendengar, akhir kata kami yang bertugas di Ternate pagi hari ini pamit undur diri, dan program ini merupakan program terakhir ya di Ternate pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Safitri bersama dengan Teknik Studio dan Mbak Ririn mengucapkan terima kasih. Selamat siang menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali untuk hari ini ya, di hari Jumat 25 September 2026. Ternate siang di Jumat kali ini pendengar, bersama dengan saya Titi dan juga Mbak Dini menemani Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tidore Kepulauan menyerahkan 3 tersangka beserta barang bukti tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Tidore di Kamis 24 September 2026. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan. Kapolres Tidore, Kombes Pol Almi Mesias Van Bulo, melalui Kasih Humas Polres Tidore Ibda Sanjaya Hamu membenarkan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut. Perkara tersebut terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur di Pantai Tugulufa, Kelurahan Tomagola, Kecamatan Tidore. Dalam penyerahan tahap 2 itu, 3 tersangka berinisial IAM, MFM, dan ZS diserahkan kepada Kejari Tidore untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ketiganya diduga terlibat dalam tindakan pidana kekerasan terhadap orang ataupun barang secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan. Atas perkara tersebut, para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 262 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 466 ayat 1 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Masih kami temani Anda di Ternate Siang, pendengar Rea, dan selamat siang semuanya. Selamat bergabung, kalau yang baru bergabung, selamat bergabung yang sudah dari tadi. Terima kasih bertahan mendengarkan siaran kami di 101,8 FM hingga nanti, pendengar Rea, pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi akan kami siarkan secara langsung jalannya khutbah dan sholat Jumat di 25 September 2026 dari Masjid Al-Mutakin Ternate. Ini mungkin sudah mulai prepare bapak-bapak, siapa lagi ya, pokoknya semuanya deh yang laki-laki ya udah persiapan menjalankan ibadah sholat Jumat di hari ini, pendengar ya. Menantikan untuk kami siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Lagu-lagu religi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Iya, pendengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan yang ada di Masjid Al-Mutakin Ternate untuk menyiarkan jalannya khutbah dan sholat Jumat di 25 September 2026.

Hala bana Rabbe beni Adem. Sonra Allah. Dala ya. Siyah sama-sama dipuliakan oleh Allah. Setelah pertanyaan, apakah itu semua pasti akan bertahan sampai akhir kehidupan kita? Jawabannya belum tentu, kecuali siapa? Kecuali manusia yang mampu pandai-pandai menjaga harga dirinya. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dalam rangka inilah manusia semua tidak ada yang mau dihinakan. Manusia selalu mau dimuliakan dan seterusnya. Ada yang mencari kemuliaan dengan harta. Dia mau dengan hartanya agar orang meninggikan harga dirinya. Ada orang yang meninggikan. Banyak orang yang malu ketika direndahkan. Kenapa? Karena yang dia jadikan ukuran hanya ukuran manusia saja. Mau tampil luar biasa, seakan-akan perhitungan manusialah yang paling luar biasa. Ternyata tidak. Dalam salah satu riwayat disinggung dan disampaikan oleh para ulama, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Ternyata Allah tidak semata-mata melihat dan mengukur Anda dari seberapa elok tubuh fisik Anda. Allah tidak hanya mengukur dengan seperti apa capaian-capaian kita, namun tidak kalah pentingnya ternyata Allah mengukur seberapa tulus hati kita beribadah kepada Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita tahu awal mula harga diri ini,
dan untuk siapa kita jaga harga diri ini, maka kemudian perlulah kita tahu bagaimana cara kita menjaga harga diri kita ini yang sudah mulia dari awal. Semoga ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Setidaknya ada dua cara di antara yang ditawarkan oleh para ulama. Seperti apa caranya? Sederhana. Ada satu ungkapan dalam surah Al-Fatihah. Kata-kata ini adalah kata-kata biasa. Kita senantiasa membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering kita ucapkan, namun betapa banyak di antara kita yang membacanya saja, tapi tidak pernah singgah dalam hatinya. Apa gerangan petunjuk dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ternyata cara yang pertama adalah kita sadari bahwa sesuatu yang bernilai itu pasti banyak aturannya. Dalam agama kita sebagai seorang muslim, kita harus beribadah kepada Allah paling tidak 5 kali sehari semalam. Tiba waktunya Ramadan, kita harus beribadah lagi kepada Allah. Tiba waktunya berzakat, kita keluarkan itu semua. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang lain tidak harus berbuat itu semua? Kenapa? Karena kita ini dalam Islam adalah makhluk yang memiliki harga diri luar biasa. Maka untuk menjaga harga diri ini, kita memiliki aturan-aturan main yang harus kita taati agar harga diri kita ini senantiasa tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan mungkin terlihat berat bagi orang lain, tapi kalau kita lakukan itu sebagai bentuk menjaga harga diri kita, maka ibadah itu akan terasa ringan. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kita hidup dengan sesama, boleh kita memohon pertolongan orang lain, tapi jangan memohon pertolongan semata-mata kepada manusia. Kenapa? Itulah yang membuat harga diri kita jatuh. Orang yang selalu mudah memohon pertolongan dengan manusia, maka manusia lain akan memandang dia rendah. Tapi kalau tong pandai untuk memohon pertolongan kepada Allah, maka itulah orang yang harga dirinya senantiasa tinggi di mata manusia, terlebih di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mungkin dua hal inilah yang kita coba pelihara, coba kita jaga. Harga diri yang sudah dari awal Allah kasih ini, jangan hanya kita jaga di mata manusia, tapi mari kita jaga harga diri kita ini senantiasa mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jaga ibadah kita baik-baik, kemudian selalulah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. إنه هو السميع العليم.

Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin, Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate, Agus Rusmi Nuryadin, Ketua TMB, Rivaldi Umar, dan kru yang bertugas di lapangan, ada Bung Ari, Bung Fikri, Bung Ferdi, dan saya Izar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Safira.

Iya, pendengar, demikian itu sudah kita bersama jalannya khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin Ternate. Kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Siang untuk hari ini. Pukul 13 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita langsung akan bergabung bersama dengan program

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid F. N. Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, kembali bersama kami di 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Siang, masih kami temani Anda di hari ini. Pendengar, saya Titi dan juga ada Mbak Dini ya, menemani Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar ya, jangan lewatkan sore nanti di Ternate Sore. Anda bisa mengikuti dialog interaktif ya, di mana sore nanti Anda akan kami ajak berbincang ya bersama dengan narasumber dari Lanal Ternate. Pendengar ya, kita akan nanti tanya-tanya ya sama kedua narasumber tentang medical check up ya. Medical check up rutin untuk kesehatan itu seberapa pentingkah itu ya, bersama dengan Kepala Klinik BP Lanal Ternate dan juga Power Polum Klinik BP Lanal Ternate. Mendengar ya, ada Letnan Satu Laut K Dr. Gigi Ramzi Ramadan dan Letnan Satu Laut K Dr. Adi Prasojo yang nanti akan kami ajak berbincang dalam obrolan tentang pentingnya medical check up rutin untuk kesehatan. Jam 3 sampai jam 4 pendengar ya, selama 60 menit ke depan nanti Anda bisa tanya-tanya terkait dengan kesehatan pendengar ya. Boleh nanti ya, apalagi yang mungkin udah lanjut usia ya, sering-sering check up kan gitu kan ya. Itu untungnya apa untuk kita nanti? Anda bisa mengikuti obrolannya di Ternate Sore Pro 1 RRI Ternate.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tetap berdiri dari Noah pendengar, membawa kita ke menit yang ke-39 dari jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 2 Pro 1 Ternate juga akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Tapi saat ini masih kami coba kabarkan kabar-kabar dari portal rri.co.id pendengar, di mana diinformasikan KSOP mengatakan ada 22 korban selamat KM Virgo di manifest yang menggunakan nama panggilan, nanti kita cek ya. Selain itu juga pendengar, Basarnas juga mengatakan 93 korban KM Virgo kemungkinan masih di bangkai kapal ya. Pun kabar hoax pemadaman internet Kemkomdigi menggandeng APH untuk mengejar pelakunya, siapa itu ya yang menyebarkan berita-berita hoax atau kabar hoax itu. Kabar nasional masih mendengar, Presiden Prabowo minta edukasi gambut mencegah karhutlah masuk kurikulum sekolah ya. Itu kabar-kabar nasional. Sementara untuk kabar daerah di siang ini kami juga akan mencoba mengupdatekan untuk Anda pendengar, di mana Kapolres Sula menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Dan pun ada kabar lainnya, yakni bukan warga Siben Popo, kelompok nomaden adalah pelaku pembunuhan Ali Daud, yang ini yang kemarin sempat bikin bersih tegang ya antara dua kampung ya pendengar ya, di Siben Popo sana ya. Dan ini juga sudah ditemukan ternyata pelakunya itu bukanlah warga Siben Popo melainkan kelompok yang nomaden gitu loh. Nanti kita akan coba share kabarnya untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Cinta sejati tak akan mati pendengar ya. Dan saya mau ngajak iya, pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk saat ini ya. Oke, ini menghilang ya suaraku. Terdengar gak sih sebenarnya ini ya? Terdengar ya, mendengar ya. Kita ke Polres Sula menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual terhadap anak ya. Bahwasanya dari sana dikabarkan Polres Kepulauan Sula menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan mana tadi ya? Oke, terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang pelajar di Kota Sanana, Kepulauan Sula. Pendengar, laporan ini telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Kepulauan Sula. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 16 September 2026 yang lalu sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Timur ya. Masih ada ya, di ini berdasarkan informasi yang terhimpun, dugaan kejadian bermula ketika korban dalam perjalanan pulang setelah mengikuti latihan menari, dan korban kemudian bertemu dengan terduga pelaku inisialnya IP yang meminta bantuan untuk suatu keperluan. Ya, setelah itu korban diajak ke sebuah salon milik terduga pelaku. Di tempat inilah terjadi dugaan tindakan yang kemudian dilaporkan oleh keluarga korban kepada pihak kepolisian. Setelah mengetahui kejadian yang dialami anaknya, orang tua korban kemudian mendatangi SPKT Polres Kepulauan Sula untuk membuat laporan polisi, dan Kasih Humas Polres Kepulauan Sula sendiri membenarkan adanya laporan terkait dengan dugaan pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak.

dari Sila on Seven ya. Dari Sila on Seven dengan lagunya Sebuah Kisah Klasik. Dengar gak? Dan masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk saat ini ya. Nanti 5 menit lagi kami akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon. Pendengar menantikan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon. Ada satu lagu dari Ani Carrera, Terperangkap Dalam Duka untuk semua.

Ya, pendengar, sesaat lagi ya kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon ya untuk menyiarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pola, dan mengingatkan kembali jangan lewatkan di Ternate sore, pendengar, pukul 15 atau jam 3 sore nanti Anda bisa mengikuti perbincangan dialog interaktif Ternate sore, pentingnya medical check up yang rutin untuk kesehatan bersama dengan dua narasumber, yakni Kepala Klinik BP Lanal Ternate dan juga Power Volume Klinik BP Lanal Ternate, pendengar ya, dari jam 3 sampai jam 4 waktu Indonesia Timur.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, temani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Lintas 1000 Pulau Korwil Nusantara 3 edisi hari ini, pendengar kita di Jumat 25 September 2026, saya Josuri bersama Anda. Kita mulai dengan informasi pertama, pendengar, dari RRI Langgur. Kota Tual menjadi lokasi peluncuran implementasi kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Tiongkok. Informasi tersebut berikut selengkapnya dilaporkan oleh Iren Hari Cahyani.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG di Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indo Sejahtera Kota Tual, Maluku, Kamis pagi. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan kerjasama perikanan tangkap kedua negara yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan di kawasan Timur Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotaria Latif, menjelaskan TCG merupakan tindak lanjut kesepakatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok yang kemudian diterjemahkan ke dalam kerjasama teknis sektor perikanan tangkap.
3: Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia dan RRT sepakat menempatkan beberapa prinsip sebagai fokus utama, yaitu kepatuhan dan pengaturan, zona penangkapan ikan, ukuran kapal, alat penangkapan ikan, jalur dan daerah penangkapan ikan, dan penanganan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Perjanjian TCG ini juga mencakup kerjasama teknis penangkapan ikan, pembangunan fasilitas perikanan di darat, pengolahan ikan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
2: Menurut Lotaria, dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang digunakan merupakan kapal berbendera Indonesia berukuran 200 hingga 400 gross ton, dilengkapi teknologi penangkapan modern. Seluruh awak kapal perikanan wajib merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan. Sementara tenaga ahli penangkapan ikan dapat berasal dari luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan penangkapan ikan akan dilakukan di zona penangkapan ikan terukur yang mencakup

0: WPP NRI 716-717-718-572 dan 573 dengan menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh aktivitas penangkapan, pendaratan hasil tangkapan hingga proses pembongkaran ikan di pelabuhan akan berada di bawah pengawasan pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan nasional. Saat ini sebanyak 42 kapal telah mengantongi surat izin usaha perikanan atau SIUP, sementara 33 kapal telah memiliki surat izin penangkapan ikan dan siap beroperasi di zona 3. Kapal-kapal tersebut juga akan diberi penandaan khusus untuk memudahkan proses pengawasan di lapangan. Pemerintah memperkirakan implementasi TCG mampu menghasilkan produksi sekitar 9.500 ton ikan per tahun dengan potensi penerimaan negara bukan pajak mencapai 65 miliar rupiah. Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan ikan di Pelabuhan Pangkalan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan, serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dipasarkan maupun diekspor. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pedagang PT Pos Indonesia Somlaki optimis penyaluran bansos PKH tepat sasaran. Informasi tersebut berikut dilaporkan Jeffrey Ranglalin dari RRI Somlaki.
2: Kepala PT Pos Indonesia Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Julius Gamgenora mengatakan hal itu menyusul pertanyaan RRI seputar sejauh mana PT Pos Indonesia Somlaki dapat memastikan penyaluran dana bantuan pemerintah tepat sasaran. Dikatakannya, penyaluran dilakukan berdasarkan data yang ada di pihaknya, bahkan perwakilan tak dapat menerima bantuan tersebut. Dalam penyaluran ini, PT Pos Indonesia tak bisa main-main karena proses penyaluran terpantau langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahkan bagi penerima manfaat lainnya yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, PT Pos Indonesia Somlaki langsung mendatangi nama sebagaimana tertera, dan ini biasanya dilakukan setelah penyaluran dana pemerintah itu dinyatakan rampung. Sebelumnya, Julius Gamgenora mengaku jika penyaluran dana bantuan pemerintah ini telah dilakukan berulang kali, bahkan sejauh ini tidak ada keberatan atau komplain para penerima manfaat, atau bahkan peserta yang tidak menerima manfaat karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan. Tidak hanya bantuan sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan atau PKH, namun sejumlah bantuan pemerintah lainnya disalurkan oleh PT Pos Indonesia secara keseluruhan dan berjalan normal sebagaimana rujukan yang telah ditetapkan. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Dan informasi berikutnya, pendengar, dari kami RRI Ambon, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 79 kampung nelayan merah putih di Maluku tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Sebanyak 79 kampung nelayan merah putih KNMP sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Provinsi Maluku. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencakup dua lokasi, yakni di Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurutnya, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku.
4: Tahun ini kami mendapat 79 kampung nelayan merah putih yang sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku. Ini kan peningkatan yang sangat signifikan.
3: Dikatakan, pembangunan KNMP menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat nelayan di Maluku. Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peningkatan jumlah pembangunan tersebut menjadi bagian dari dukungan KKP terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain, peningkatan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah pemukiman nelayan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornel 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sudah jam 2 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Ini jam-jam rawan. Rawan apa? Rawan ngantuk ya pendengar ya. Anda yang sementara ini masih santai di rumah mungkin bisa ya tidur siang pendengar ya. Tapi yang Anda memang hari ini ada keharusan kembali ke tempat aktivitas setelah tadi istirahat untuk sholat Jumat, makan siang dan yang lainnya dari jam 2, jadi harus kembali ke tempat aktivitas lagi pendengar ya, untuk melanjutkan ya waktu kerjanya gitu loh, hingga jam 4 atau jam 5 sore nanti. Kami tetap menemani Anda di Ternate siang kali ini pendengar ya, dengan lagu-lagu hiburan dan beberapa berita dari portal kami rri.co.id sampai nanti jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu di tahun berapa ya ini enaknya didengerin ya pendengar ya? Lagu-lagu di tahun 80-an mungkin pendengar ya. Oh enggak, terlalu lama itu ya. Lagu-lagu di tahun 90-an akan coba kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda pendengar. Yang pertama, saya sudah memilihkan ada Whitney Houston dengan I'm Your Baby Tonight, dan nanti juga ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia masih di tahun 90-an pendengar. Ada Krisye, ada Memes ya, untuk semua. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.

pendengar, memang benar ya, lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama di tahun 90-an itu memang punya sihir tersendiri gitu loh ya. Buat kita pengen apa? Pengen tidur itu enggak sih, namanya orang ngantuk kali ya. Oh deh, masih kami temani Anda di Ternate siang pendengar ya. Masih dengan lagu-lagu di tahun 90-an yang kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda kali ini yang sedang aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitasnya, yang sedang istirahat ya. Mudah-mudahan lebih tambah nyaman lagi istirahatnya di siang hari ini. Nah, pendengar, kalaupun tadi kabar dari Sula bahwasanya Polres Sula menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, kabar lainnya lagi, ada kabar dari mana ini? Ini yang kemarin sempat bikin apa ya, ketidaknyamanan dan ketidakamanan di Maluku Utara, pendengar, yakni masalah yang terjadi di desa Bobani Jaya ya, dan juga di mana kemarin pendengar ya, Sibenpopo ya. Dikabarkan pendengar, tim SUS membentukkan Kapolda Maluku Utara menemukan sebuah bukti kuat yang bisa disimpulkan bahwa kematian Ali Daud di kawasan Intan Desa Bobani Jaya Kecamatan Patani, Halmahera Tengah itu ternyata bukan dilakukan oleh warga Sibenpopo ya, tapi oleh suku nomaden. Nomaden ini sendiri merupakan kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memiliki tempat tinggal tetap. Di Reskrimsum Polda Maluku Utara, Kombes Pol Igede Putu Wijaya secara tegas mengatakan, dalam mengusut kematian korban, penyidik melakukan berbagai macam tindakan secara komprehensif ya. Penyidikan komprehensif dilanjutkan penyidikan komprehensif ini pendengar mulai dari olah tempat kejadian perkara secara berulang, ada juga dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti, otopsi terhadap jenazah korban, penyusunan visum et repertum, pemeriksaan terhadap ahli forensik dan ahli hukum pidana, pemeriksaan terhadap 33 orang saksi, bahkan penyidik juga melakukan pendalaman melalui masyarakat dari berbagai desa di sepanjang wilayah pesisir dan melakukan analisis teknologi informasi serta penelusuran menggunakan citra satelit bekerjasama dengan BRIN ya, maupun penjejakan lapangan oleh tim penjejak Korps Brimob Polri serta pengumpulan bahan keterangan melalui metode intelijen antropologis. Nah, dari hasil olah TKP pendengar, diperolehlah fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya. Di kebun miliknya sendiri dengan sejumlah luka akibat benda tajam, dan di sekitar lokasi juga masih ditemukan buah pala milik korban yang berserakan, sehingga ini menunjukkan bahwa hasil panen bukan merupakan sasaran utama. Bahkan parang milik korban tidak ditemukan setelah kejadian dalam radius sekitar 2 km dari lokasi kejadian pendengar ya. Begitu. Nah, untuk selengkapnya ayo langsung masuk di portal kami rri.co.id, di situ penjelasannya lengkap ya. Langsung masuk di portal rri.co.id ke kabar daerah Maluku Utara pendengar ya. Ada Boyzone dengan word-nya.

Anda masih ingat lagu ini gak mendengar? Sudah lupa ya. Lagu dari saya juga lupa-lupa ingat sebenarnya ya. Tapi coba diingat-ingat kembali. Oh, Nafa Urba. Suaranya Nafa Urba kan? Tadi perempuannya mendengar ya, Nafa Urba bareng Rudy Cisara, Sampai Selamanya. Judulnya dari kantong album Hati Tergores Cinta. Kalau Hati Tergores Cinta mungkin Anda masih tahu dan masih hafal liriknya pendengar ya. Dari Nafa Urba, cukup lama sih, di tahun 1996 lagu ini dirilis, album Hati Tergores Cinta, dan salah satu single yang ada di album tersebut Sampai Selamanya dari Rudy Cisara bareng sama Nafa Urba ya. Sudah membawa kita ke menit yang ke-40 dari jam 2 siang waktu Indonesia Timur ya. Di Ternate, tepatnya di kawasan Sultan Hairun, siang hari ini cukup panas pendengar ya. Cukup panas, mendungnya nggak ada. Mendung itu cuma adanya di pagi hari sepertinya ya. Kelihatannya agak mendung gitu kan ya. Tapi tidak untuk saat ini, siang ini cukup panas. Mudah-mudahan tidak membuat semangat Anda melanjutkan aktivitas Anda menjadi kendur. Tidak membuat Anda menjadi malas untuk beraktivitas gitu ya. Mau jalan-jalan sore, sabar. Mungkin nanti jam-jam 5 kali ya Anda bisa memanfaatkan waktu yang mungkin cuacanya panasnya sudah mulai menurun sedikit untuk jalan-jalan sore pendengar. Ini hari Jumat loh. Kenapa dengan hari Jumat? Besok kan udah libur ya pendengar ya. Udah masuk weekend pertama kan. Sabtu Minggu mungkin Anda libur. Mungkin hari ini juga bisa direncanakan, ada memplanningkan ya. Besok weekend nanti mau kemana gitu loh. Sabtu Minggu mau ada acara apa? Mau menghabiskan waktu liburnya di Ternate aja? Atau mau menghabiskan waktu liburnya di luar kota Ternate? Yang ada di luar kota Ternate, malam mingguan di Ternate? Entahlah, terserah Anda lah mendengar ya. Yang jelas semoga saja, mudah-mudahan semuanya, apapun yang Anda targetkan ya, apapun Anda rencanakan, semua berjalan lancar sesuai ya yang diinginkan lah pendengar ya. Yuk, masih di sini dan masih dengan lagu-lagu di tahun 90-an pendengar yang kami putarkan untuk menemani waktu siang Anda. Ada dari Ruth Sahanaya, cukup lama ini, Bawa Daku. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

dan juga longsor. Disampaikan adapun untuk musim hujan tahun ini, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran atau datang lebih lambat dari biasanya. Kondisi tersebut disebabkan oleh fenomena El Nino yang sangat kuat dan Indian Ocean Dipole. Tengku Faisal juga menerangkan daerah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah mulai memasuki musim hujan pada Oktober. Daerah prioritas tersebut diyakini yakni di antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Prof. Faisal juga menyebutkan dampak dari El Nino yang sangat kuat, operasi modifikasi cuaca sulit untuk diterapkan seperti diketahui, OMC menjadi salah satu cara untuk memadamkan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ternate Siang untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Masih bersama dengan kami yang tergabung di Ternate Siang, saya Titi dan juga ada teknik studio Mbak Dini menemani Anda hingga tuntas nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi pendengar, hari ini Ternate Sore akan kami hadirkan obrolan tentang pentingnya medical check-up rutin untuk kesehatan ya. Di dialog studio Ternate Sore sudah hadir teman-teman dari Lanal di sini pendengar yang akan kita dapat tahu banyak informasi tentang medical check-up itu apa sih dan yang lainnya ya. Kami sapa narasumber terlebih dahulu, ada dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Narasumber kita yang pertama ada Kepala Klinik BP Lanal Ternate, Letu Laut, Dr. Gigi Ramzi Ramadan. Selamat siang, Pak. Ya,
1: selamat siang, Ibu.
0: Selamat siang dan selamat apa ya, hadir sama datang di Pro 1 RRI Ternate.
1: Ya, terima kasih, Ibu, ya, untuk undangannya.
0: Dan narasumber kita yang kedua, pendengar masih dari Lanal ini ya, Letnan 1 Laut, Dr. Adi Prasojo. Selamat siang.
2: Selamat Bapak. Siang, Ibu Titi.
0: Kalau Pak Adi ini bukan yang pertama kalinya ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Sudah mungkin 2 atau 3 kali begitu ya, Pak?
2: Iya, kurang 3 kali ya.
0: Kalau Pak Ramzi sendiri baru pertama kali, Pak Ramzi?
1: Iya, baru pertama kali.
0: Iya, selamat datang di Pro 1 Ternate. Mudah-mudahan nanti akan ada pertemuan lainnya ya. Dan di siang hari ini pendengar juga ditemani, ini masih teman-teman dari Lanal yang hadir ya. Ada 3 bidadari yang juga datang di sini. Tapi yuk deh kita berbincang tentang pentingnya medical check-up rutin untuk kesehatan. Pak Ramzi, Pak Adi, kalau kita berbincang masalah kesehatan pasti tidak ada satu orang pun yang mau sakit gitu kan ya. Soalnya sakit itu butuh biaya juga kan. Dan ya rasanya sudah tahu lah kayak gimana, gak enak pasti ya. Nah, dari topik kita yang ini tentang medical check-up ini sendiri, bisa mungkin dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya maksud dengan medical check-up itu apa sih? Penting gak sih untuk pemeriksaan kesehatan rutin ini?

0: Ya, jadi gini Bu, kalau medical check up itu merupakan pemeriksaan kesehatan secara rutin atau berkala yang emang itu tujuannya, fokusnya untuk menentukan atau melihat bagaimana pasien ini apakah tubuhnya sehat atau sakit. Karena yang sehat itu dia belum tentu sehat, bisa aja dia sebenarnya sakit tapi belum ketahuan gejalanya.
1: Okay. Gitu. Jadi sakitnya belum muncul juga gitu ya?
0: Betul Ibu.
1: Masih tersembunyi gitu kan? Dan untuk pemerintahan sendiri ada pemeriksaan kesehatan gratis juga. Itu di situ juga termasuk ada MCU-nya juga ya?
0: Ada juga MCU-nya. Jadi CKG atau cek kesehatan gratis sudah beberapa kali Lanal di tahun ini sekitar 2 kali kita mengadakan. Di
1: mengadakannya di Ternate sini juga?
0: Iya, di Ternate ini kita mengundang masyarakat sekitar di area Dufa-Dufa, di area Siko, daerah Siko. Jadi kita kerja sama juga sama Puskesmas Siko untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu.
1: Antusias warga sekitar?
0: Sangat tinggi.
1: Sangat tinggi.
0: Iya, karena kan jarang-jarang ya.
1: Iya.
0: Jarang-jarang untuk dapat pengecekan terutama yang lab darah gitu itu jarang.
1: Dan gratis lagi
0: gratis,
1: ya.
0: Gratis, tidak dipungut biaya.
1: Tidak dipungut biaya satu pun sepeser pun. Nah, kalau MCU sendiri itu Pak, sebenarnya khusus buat anak-anak ataukah untuk orang dewasa aja atau untuk segala umur boleh?
0: Ya, jadi kalau MCU itu untuk semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Terutama khususnya buat orang-orang yang memiliki faktor resiko penyakit. Faktor resiko penyakit itu seperti apa? Kira-kira nih orangnya, ada kebiasaan merokok, atau kurang aktivitas, atau misalnya sering makan-makan gorengan. Terus kalau di Ternate mungkin sering makan padang jadi banyak santan. Nah, itu resiko-resiko kolesterol kayak gitu, itu yang penting untuk kita cek dari MCU-nya.
1: Oke, dan kita juga kalau pakai begini terus ini juga risiko juga nggak sih?
0: Bisa, salah satunya iya, makanya boleh cek
1: boleh ya?
0: Di Lanal.
1: Dan yang pastinya lagi, jadi kan kita kadang melakukan MCU itu nanti kalau udah tua aja biasanya kan gitu kan ya. Nanti kalau udah umur-umur mungkin 50 tahun ke atas baru mulai rutin untuk ngecek kesehatan itu. Padahal ya harusnya ya jangan seperti itu gitu ya.
0: Betul,
1: Pak ya. Oke, yang pastinya lagi pendengar, nanti kami undang Anda bergabung di dua line telepon 3125521 juga di 0821-2037-5180. Oke, masih bersama dengan teman-teman dari lantai pendengar ini ya. Balik lagi ke Pak Dr. Gigi ya, Bapak ya.
0: Betul.
1: Pak Dr. Gigi Ramzi, pemeriksaan apa aja sih yang disediakan? Kalau di Lanal ada Balai Pengobatan Lanal Ternate.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, ada Balai Pengobatan Lanal Ternate. Itu posisinya kita ada di dalam markas Lanal Ternate. Jadi ada gapuranya, masuk, itu nanti lurus sedikit dekat kolam renang, itu ada Balai Pengobatannya. Dan itu dia bisa untuk dari BPJS yang dinas maupun masyarakat sipil, bisa juga untuk orang yang masyarakat umum yang tidak pakai BPJS, itu juga bisa. Nah, pengobatan apa saja yang kita berikan? Yang pertama kita ada poli umum, poli umum pelayanan umum. Yang kedua ada poli kesehatan gigi, lalu juga ada poli KIA, dan juga ada bidan juga poli KB. Selanjutnya kita juga bisa memeriksa untuk tekanan darah, tensi, terus abis itu pemeriksaan umum secara umum tuh ada tinggi badan, berat badan, lalu juga ada visus mata. Kita bisa menentukan nih, kira-kira matanya minus berapa secara cepat itu tuh ada. Lalu juga bisa kita memeriksa buta warna juga. Kita bisa memeriksa buta warna, lalu juga kita bisa memeriksa untuk lab darah. Lab darah tuh seperti apa saja? Yang pertama ada gula darah, yang kedua ada asam urat. Karena kalau orang Ternate seringnya di sini makan kangkung, makanya itu harus dicek tuh.
1: Dan itu kelapa santan ini.
0: Kelapa santan, betul.
1: Santan ini memang.
0: Iya, jadi asam urat, lalu juga kolesterol, abis itu hemoglobin. Selanjutnya apalagi nih yang bisa dilakukan? Kita juga bisa melakukan pemeriksaan atau pemberian dari infus vitamin. Kita bisa pemberian vitamin, infus vitamin. Lalu juga beberapa juga ada yang menanyakan tentang surat keterangan dokter, itu kita juga bisa.
1: Oh, bisa juga
0: bisa
1: ya?
0: Bisa juga.
1: Oke, ya, jadi banyak fasilitas yang kita dapatkan.
0: Betul.
1: Di sana ya. Di Balai Pengobatan Alternate yang posisinya berarti di Akehuda ya, Bapak ya?
0: Di Akehuda. Ibu.
1: Paling ujung sana lah pendengarnya. Kalau warga Ternate pasti tahu lah itu di mana ya. Nah, Pak Dr. Gigi Ramzi sekarang fokusnya ke kesehatan gigi ya. Kalau berbicara masalah kesehatan gigi, ini kan orang kebanyakan kalau mau periksa gigi ke dokter gigi itu pada saat giginya udah sakit, sakit ke dokter. Kalau nggak sakit, ngapain ke dokter gigi kan gitu. Harusnya gimana Pak Dokter?
0: Iya, jadi kalau di Indonesia ini, kalau sakit rata-rata baru berobat. Itu kan berarti kalau di ilmu kedokteran salah satu tingkatnya namanya perawatan kuratif. Hmm. Nah, perawatan itu sebenarnya ada yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, yang keempat rehabilitatif. Nah, kalau di luar negeri itu karena masyarakatnya sudah aware masalah kesehatan, baik dia itu secara preventif sudah melaksanakan. Jadi sebelum sakit kita sudah berobat gitu. Nah, kalau di Ternate ini kadang ketika sakit, banyaknya ketika sakit itu tuh langsung baru berobat. Padahal ketika sakit itu berarti kan sudah terjadi penyakit atau infeksi ya. Sudah terjadi infeksi atau sakitnya berarti udah parah sehingga menimbulkan gejala. Makanya baiknya sebenarnya cek kesehatan rutin itu penting.
1: Iya,
0: jadi sebelum sakit udah kita deteksi secara dini gitu.
1: Cek kesehatan ini menyeluruh ya Pak Dokter ya?
0: Menyeluruh Ibu.
1: Bukan cuma gigi aja, mata juga termasuk ya?
0: Iya, masuk a whole package.
1: Oke. Nah, ini kembali lagi ke tadi ya, masalah kesehatan gigi. Keluhan-keluhan itu kan banyak nih kalau orang sakit gigi, mungkin giginya nyeri, ngilu juga pada saat minum air es atau mungkin air hangat. Nah, yang pasti kalau keluhan yang seharusnya membuat kita harus datang ke poli gigi itu keluhan-keluhan yang seperti apa,
0: Pak? Iya, jadi kalau di Ternate ini dari Dinkes Provinsi Maluku Utara, sekitar 18.000 siswa itu mengalami dia karies gigi. Karies gigi itu atau gigi berlubang. Jadi kalau udah poinnya udah mencapai ribuan, ini udah bukan masalah pribadi sebenarnya. Ini udah masalah secara global gitu. Secara global. Jadi kalau yang kelana Alternate, biasanya keluhan yang pertama biasanya sakit gigi. Yang kedua lubang gigi, yang ketiga bisa sakit gusi, yang keempat gigi sensitif, terus yang kelima bahkan bau mulut. Bau mulut juga bisa kita tangani. Rata-rata itu.
1: Oke, banyak berarti pasiennya di sana ya?
0: Alhamdulillah
1: gimana ya? Ini? Alhamdulillah berarti banyak yang sakit ini ya. Pak Dokter, ini kalau masalah gigi ini kan ada tuh istilah tambal gigi gitu ya. Kan ya. Tambal gigi itu sebenarnya boleh nggak sih atau aman nggak sih untuk kita?
0: Ya, jadi untuk tambal gigi sendiri itu sebenarnya boleh, tapi kita harus melihat. Gigi yang bisa ditambal itu yang diagnosanya adalah pulpitis namanya reversible. Pulpitis reversible adalah berarti dia si bakterinya itu belum mencapai saraf gigi. Jadi gigi itu tuh ada 3 lapisan. Lapisan yang putih yang paling luar namanya enamel. Yang kedua itu dia namanya dentin, warna kuning. Itu biasanya kalau udah mulai ngilu-ngilu itu biasanya udah melipir-melipir ke dentin tuh. Tapi yang ketiga yang dalam itu yang isinya pembuluh darah dan saraf adalah pulpa. Nah, ketika dia bolong atau bakterinya sampai enamel atau dentin, itu masih pulpitis reversible, itu bisa ditambal. Itu biasanya keluhannya itu kalau misalnya makan manis suka sakit atau minum dingin itu suka nyeri, ngilu. Nah, itu tuh biasanya masih sampai enamel sampai dentin. Tapi kalau misalnya keluhannya udah tiba-tiba lagi diem sakit terus hilang timbul, atau malam-malam lagi tidur tiba-tiba sakit, nah ini curiganya itu sudah kena saraf gigi atau bagian pulpa, sehingga perawatannya nanti beda lagi. Ada namanya perawatan saluran akar atau perawatan saraf, dan bahkan pencabutan. Jadi memang harus diperiksa kalau ke dokter gigi. Jadi dia nggak bisa kayak misalnya umum, oh batuk pilek atau demam kasih obat sembuh, nggak bisa. Kalau gigi, kalau gigi itu harus ada pelaksanaan atau perawatannya langsung.
1: Oke, ini kan sama ya ciri-cirinya kayak orang lagi apa sensitif giginya itu. Kalau gigi sensitif itu bisa dipastikan ada gigi yang bolong di situ atau gimana, Pak Dokter? Ya,
0: jadi kalau gigi sensitif itu kebagi dua. Ada yang pertama itu karena gigi bolong, atau yang kedua memang bawaannya dari lahir itu enamelnya tipis sehingga lapisan kuning atau edentinnya itu terpapar. Nah, itu ada juga penata laksanaannya. Penata laksanaannya itu jadi namanya ada itu hipersensitivitas dentin. Itu bisa nanti kita kasih varnish dental dan lain-lain, itu ada cara penata laksanaannya.
1: Iya, nanti lanjut lagi untuk masalah gigi ya. Kita coba terima dulu yang bergabung. Selamat siang, Pro 1 Ternate.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din kah ini?
2: Dua narasumber.
1: Oh iya, Bung Din?
2: Iya benar.
1: Oke, Bung Din di Tidore. Silakan Bung Din.
2: Ini saya bertanya kedua narasumber. Masalah kesehatan mata.
1: Oh, mata ya, silakan.
2: Sedangkan saya ini punya mata itu sudah lama, tapi sering-sering sakit. Itu bagaimana itu? Mau dijelaskan.
1: Apanya yang sakit ini Bung Din? Matanya yang sakit maksudnya?
2: Matanya yang sakit. Sedangkan mata saya kan sudah buta sudah lama, tapi sering-sering juga sakit. Itu bagaimana itu?
1: Iya. Ya, terima kasih Bung. Penelpon kita dari Tidore. Siapa yang mau menanggapi?
3: Siapa?
1: Pak Adi, boleh silakan Pak Adi.
3: Baik, untuk Bapak di Tidore, kalau untuk masalah mata sakit ini sebetulnya kita harus lebih spesifik dulu. Mata sakit ini apakah rasa gatal, nyerikah, seperti itu, ataukah memang ada gangguan penglihatan atau seperti apa?
1: Mohon maaf Pak Adi, Bung Dir ini buta.
3: Oh buta.
1: Iya.
3: Oh saya kalau nyeri ini, kalau nyeri mata itu biasanya kita periksa dulu, bisa kita periksa. Ini karena di posisi di tidore, mungkin bisa berobat dulu ke puskesmas yang terdekat. Nanti dari puskesmas akan dirujuk ke dokter spesialis mata. Nanti di situ akan lebih spesifik, karena kalau nyeri mata ini banyak kemungkinannya seperti itu, nyeri mata bisa gangguan pada kelopaknya. Atau di bola matanya kah, ataukah bisa ada di saraf matanya kah, seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya apa yang harus dilakukan, atau itu bisa langsung segera ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit umum Tidore mungkin posisinya di situ ya.
1: Iya.
3: Nah, nanti bisa diperiksakan sama langsung sama dokter mata, nanti akan ditegakkan diagnosis, akan ditata laksana sesuai dengan keluhannya yang spesifik.
1: Oke, ini ada yang bergabung kembali. Selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mafiat?
4: Iya.
1: Iya, silakan Mbak Mafiat.
4: Yang perlu saya tanyakan di sini adalah masalah kaki.
1: Kaki.
4: Kalau kaki yang sakit, sebenarnya itu sakit apa ya?
1: Sakitnya gimana nih Mbak Mafiat?
3: Sakitnya gimana?
4: Pokoknya sakit sekali di lutut maupun di telapak kaki.
3: Kesemutan.
1: Kayak kesemutan gitu?
4: Kayak gimana?
1: Kayak kesemutan begitu, Mbak Mafiat?
4: Iya.
1: Iya, silakan. Udah ya.
4: Mohon penjelasan.
1: Iya.
3: Saya.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mafiat di Sofivi ini, Pak Adi.
3: Ya, Ibu Mafiat dari Sofivi. Kalau untuk tadi keluhannya nyeri kaki, rasa seperti kesemutan, itu biasanya ada gangguan di saraf. Saraf kaki gitu. Okay. Nah, apa yang harus dilakukan itu bisa pemberian obat. Tapi untuk obatnya harus kita periksa dulu nih, ibunya harus ketemu dulu nih, seperti itu. Yang pasti itu kalau dari keluhan itu gangguan saraf, itu bisa ditangani dengan obat juga.
1: Lagi-lagi ya pertolongan pertama ya datang dulu ke faskesnya ya. Itu sih Mbak Mafia dia. Ada lagi Bapak, kita terima lagi. Selamat siang Pro 1.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, Bung Din balik lagi. Gimana Bung Din?
5: Begini Pak Dokter, mohon maaf, saya kan buta sudah lama, jadi mata bola saya sudah tidak ada, mohon maaf saja. Jadi mata bola saya sudah tidak ada, tapi dia juga sering-sering sakit. Buta sudah lama, kena campak itu.
3: Sudah.
5: Jadi buta sudah lama, usia baru umur masih 78 tahun. Saya sudah buta itu.
1: Iya, Bung. Silakan, Pak Dokter.
3: Sudah sempat diperiksakan ke dokter mata belum ya nih Pak Bin tadi? Langsung diputus tadi.
1: Iya, enggak tahu sih dokternya.
3: Kalau ya, jadi Pak Bin tadi kalau memang sudah keluhannya sudah lama, itu kalau saran saya Pak langsung segera ke rumah sakit Tidore yang terdekat itu, Pak. Kalau Tidorenya Tidore mana ya?
1: Toloa
3: itu berarti agak jauh ke RSUD ya berarti, kalau dari pusat apa pelabuhan itu ya?
1: Kurang tahu.
3: Ya bisa langsung ke rumah sakit aja Pak, Pak Bin, ke Pak Bin atau ke dokter mata. Itu kan kalau RSUD Tidore itu setahu kami Senin sampai Jumat ada. Nanti bisa menyesuaikan, nanti minta rujukan. Kalau ada BPJS Pak itu bisa dipakai Pak, jadi berobatnya gratis, nggak perlu mengeluarkan biaya untuk penatasanannya. Nanti biar langsung diperiksa langsung sama dokter matanya, walaupun memang sudah dari usia kecil, tapi tetap bisa diperiksa seperti itu.
1: Oke, jadi Bung Din ya langsung ke RSUD Tidore ya untuk cari tahu kok seperti itu. Siapa tahu nanti bisa ditangani gitu ya Pak Dokter. Pasti ditangani ya Pak Dokter ya.
3: Pasti
1: ditangani. Ya kita kembali lagi di Pak Dokter Gigi Pak Ramzi. Pak Ramzi ini kan tadi benar ya berarti kalau giginya ngilu itu kan itu juga ada kemungkinan bahwa ada gigi yang berlubang di situ.
0: Iya betul.
1: Kalau tambal gigi sendiri. Saya pernah bawa anak saya gitu kan, berlubangnya masih kecil gitu kan, kecil aja itu kan, disaranin sama dokternya, udah di ini aja Bu, ditambal aja biar aman. Memang seperti itu Pak Dokter?
0: Iya, rata-rata kalau misalnya dia berlubang, berlubang itu tadi ada kecil, ada sedang, ada berat. Nah biasanya kecil maupun sedang yang kelihatan oleh mata kecil, biasanya tuh dia ngekantong gitu, jadi di luarnya kecil, dalamnya tuh udah gede biasanya. Makanya emang disarankan untuk pakai tambalan, dan kalau anak-anak biasanya itu menggunakan GIC gitu.
1: Apa itu?
0: GIC itu jadi glass ionomer komposit, jadi dia si glass ionomer ini dia mengandung tambalannya mengandung fluor, sehingga harapannya kan anak-anak ini kadang takut ya ke dokter gigi, kadang-kadang takut gitu. Nah itu nanti Makanya kalau pakai komposit yang biasa di laser, pakai laser itu, mm-hmm. itu tuh kadang nggak efektif. Karena kalau tambulan itu dia hidrofobik, jadi takut kena air. Kalau kena air sering lepas sebelum okay. dikerasin. Makanya dia pakai GIC yang dia kalau kena air oke okay, masih aman. Jadi makanya dibawa aja anaknya langsung mm-hmm. ke dokter gigi, itu langsung ditambal udah paling benar. Nanti dokter gigi yang menentukan tambulannya jenis apa gitu.
1: Oke, okay. Jadi aman ya.
0: Aman.
1: Ya ini. Lagi Bapak, ini kan biasanya kan teman-teman atau ya adik-adik kita yang mau mengikuti tes TNI itu kan, iya, biasanya betul. Alternatif gigi itu kan banyak yang daripada dicabut ditambal aja kan gitu,
0: iya,
1: kan ya. Tapi aman ya Pak ya untuk tes TNI, mau itu AL, AU, AD itu, iya, tambal gigi itu nggak masalah ya?
0: Nah itu Ibu, jadi di Maluku Utara ini kan banyak banget peminat untuk chassisnya ya,
1: iya.
0: Baik TNI, AL tadi, AD, polisi, itu banyak banget. Nah kadang si chassis ini dia udah olahraganya maksimal, udah jago pull up-nya, larinya udah oke, okay. Terus abis itu dia juga udah pinter juga karena udah belajar psikologinya. Tapi banyak yang saya temukan karena saya yang ngetes juga di Angkatan Laut, dia itu giginya bermasalah atau umumnya bermasalah. Dan itu gak bisa, karena TNI itu membutuhkan untuk prajurit yang sehat. Karena kalau prajurit sakit, dia gak akan bisa dipakai mau sebagus apapun,
1: yeah.
0: Makanya baiknya dari dini itu udah mulai dicek. Dari dini udah mulai dicek, karena ada requirement-requirement tertentu. Kita ada juknisnya, petunjuk teknis dari bukunya, mengenai oh ini stak ke satu, yang bagus itu nilai paling atas, apakah gak ada bolongnya atau ada bolongnya satu, atau misalnya giginya ini bolong tiga, itu masuknya ke stak ke seberapa, dan lain-lain. Kita punya penilaiannya, okay. Dan itu yang harus dipahami, kalau tidak semua dokter gigi punya. Jadi dokter gigi yang di puskesmas atau dokter gigi sipil selain militer itu tidak punya. Yang punya ini hanya dokter gigi militer,
1: okay.
0: Dan juga dokter umum militer.
1: Iya, jadi memang untuk mungkin teman-teman kita, adik-adik kita yang rencananya ingin cita-citanya mau jadi anggota begitu kan, iya. Ya jauh-jauh hari itu sudah sering melakukan cek kesehatan untuk gigi juga ya.
0: Betul.
1: Karena ini juga berpengaruh.
0: Sangat.
1: Lolos apa enggak menjadi,
0: iya.
1: TNI gitu ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, berpengaruh.
1: Ini ada lagi nih, saya pernah dengar ada yang bilang begini, kalau mau berobat ke dokter gigi, cabut gigi dan yang lainnya itu, jangan ke dokter tentara lah. Katanya ini apa namanya, lembutnya itu kurang gitu loh. Gitu, gimana Pak Dokter?
0: Iya, jadi sebenarnya itu balik lagi tergantung dari personal atau individu masing-masing ya. Karena beberapa juga yang umum yang udah datang ke BPL alternatif malah, kalau dari saya dari gigi malah bilangnya, oh enak juga nih dicabut di dokter gigi tentara. Mungkin di dokter gigi yang lain mungkin agak takut-takut tuh, agak takut-takut, tapi dokter tentara ini karena jiwa tentara jadi agak lebih berani untuk menangani beberapa kasus-kasus yang lebih sulit gitu,
1: okay.
0: Jadi sebenarnya itu poin plus juga, tapi kalau untuk sakit atau tidaknya itu balik lagi ke personal dokter masing-masing tekniknya, yeah. Gitu.
1: Iya, yeah, Pak Dokter di Ternate sendiri untuk pasien yang sakit gigi lumayan banyak ya?
0: Lumayan
1: tadi ya.
0: Banyak, lumayan banyak.
1: Paling banyak anak-anak atau dewasa?
0: Rata-rata itu remaja, remaja menuju dewasa, karena itu persiapan untuk tes TNI itu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jadi dari, dan nanti hasil dari kesehatan gratis tadi CKG juga ditemukan ya,
0: iya.
1: Ternyata banyak anak-anak yang apa giginya itu nggak sehat gitu loh.
0: Betul Ibu.
1: Dan ini juga untuk para orang tua juga harus menjadi tips supaya gigi tetap sehat, itu gimana Pak Dokter?
0: Tipsnya sebenarnya simple, simple banget. Yang pertama itu, yang paling bisa di rumah dan orang tua bisa mengedukasi ke anak-anaknya, untuk sikat gigi dua kali sehari.
1: Yeah.
0: Sikat gigi dua kali sehari, waktunya kapan? Yaitu pagi sama malam. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Terutama malam ya, itu penting karena malam ke pagi jedanya panjang tuh. Nah, sikat gigi itu dia menggunakan pasta gigi yang tidak berdeterjen. Jadi ketika digosok bukan semakin banyak busa dia makin bagus, bukan.
1: Okay.
0: Tapi justru ketika digosok busanya sedikit itu yang bagus. Lalu ketika pemakaian pasta gigi, biasanya kan kita menggunakan pasta giginya itu di sikat giginya full.
1: Full.
0: Nah, sebenarnya tidak, cukup hanya sebiji jagung aja.
1: Okay.
0: Sebiji jagung cukup, terus abis itu sikat gigi, dan sikat gigi itu nggak perlu keras-keras. Dia nggak perlu keras-keras, lembut saja, karena kalau keras saya menemukan di pasien-pasien umur sekitar 40-an, kalau gosok gigi keras, nanti di bagian cervical atau di bagian leher giginya, dia ada kayak cekungan. Karena terkikis, jadi cekungan atau bolongnya itu bukan karena bakteri, tapi karena trauma mekanis dari sikat gigi ya, kegosok terus kan kekikis.
1: Berarti gitu. Pasta gigi juga berpengaruh ya?
0: Berpengaruh, berpengaruh. Okay. Dan emang kita diajarkan juga di dokter gigi, kalau misalnya 6 bulan sekali itu untuk pasien itu harus datang kontrol. Karena kayak karang gigi yang misalnya dilihat tuh kuning-kuning atau bahasa kasar itu jigong itu tuh nggak bisa. Bapak sama ibu sama adik kalau mau disikat itu nggak akan bisa hilang. Itu harus perawatan namanya scaling gigi atau pembersihan karang gigi menggunakan alat ultrasonic scaler, itu baru bisa.
1: Oke, tapi kalau untuk scaling itu sendiri dia nggak masuk di BPJS ya Pak Dokter ya?
0: Iya, dia sebenarnya masuk tapi tidak full gitu. Okay. Jadi bisa misalnya datang kayak bulan ini tuh misalnya untuk yang regio atas kanan dulu, bulan depan kiri bawah dulu. Okay. Jadi nggak full. Sedangkan kan mulut itu satu full keseluruhan, makanya kadang pasien daripada ribet gitu ya udah umum aja. Nah kita melayani juga umum.
1: Oke, jadi di klinik Balai Pengobatan Alternatif boleh ya,
0: boleh.
1: Pak Dokter ya, boleh datang ke sana.
0: Boleh.
1: Sekarang udah lewat untuk giginya. Kalau Anda mau tanya-tanya lagi juga boleh, pendengar 3125521 0821-2037-5180. Kita ke masalah umum Pak Dokter. Salah satu pelayanan yang menarik di klinik Balai Pengobatan Alternatif adalah pemeriksaan jantung atau EKG ya Pak Dokter. Untuk pendengar yang belum familiar, kadang kan apa itu EKG itu kan ya, taunya cuma periksa jantung gitu aja. Di dalamnya itu ada apa aja Pak untuk EKG?
3: Baik Mbak Titi, untuk EKG sendiri atau kita sebut dengan elektrokardiografi atau pemeriksaan rekam jantung, itu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk merekam aktivitas jantung kita. Dengan itu nanti kita akan mengetahui apakah normal ataukah ada gangguan pada irama jantung kita, ataukah kita lihat apakah ada pembesaran otot jantung atau kardiomiopati, ataukah kita bisa cek juga apakah ada gangguan atau pernah atau sedang riwayat serangan jantung atau infark miokard kita sebut juga seperti itu juga, dan apa kita lihat juga ada keluhan-keluhan atau penyakit-penyakit lainnya bergantung dengan jantung seperti itu, atau dengan ada penyumbatan jantung juga bisa kita cek seperti itu.
1: Iya, kalau tadi CKG itu kan tidak harus usia tua gitu kan. Kalau untuk EKG sendiri usia berapa kita harus melakukan EKG ini?
3: Tidak setiap usia juga kita lihat juga dari tadi ada riwayatnya. Biasanya sih di usia 40 tahun atau 40 tahun ya. Tapi memang karena di zaman saat ini indeks ekonomi banyak anak-anak atau remaja-remaja yang jarang beraktivitas, ada faktor risiko obesitas juga. Lalu juga ada riwayat penyakit jantung di keluarga sebelumnya. Jadi tidak hanya usia yang awalnya 40 tahun ke atas, jadi bisa kita majukan ini di usia 30 atau 35. Pokoknya di saat dia memang merasa ada gangguan, kok setiap jogging atau saya lari kok sakit ya, atau enggak ini, bisa langsung diperiksakan jantungnya seperti itu.
1: Yang paling beresiko terkena penyakit jantung ini orang-orang yang merokok kah? Mereka-mereka yang suka minum-minuman yang enggak jelas atau gimana Pak?
3: Jadi yang beresiko tadi kan salah satunya fungsi dari EKG kan untuk penyumbatannya, kita cek penyumbatan jantungnya. Nah sumbatan ini kan bisa dari plak itu kolesterol, berarti ya bisa dari pola makannya yang beresiko. Lalu juga tadi karena orang nggak pernah olahraga tiba-tiba langsung lari, itu berarti ada hubungannya sama obesitas atau memang riwayatnya ini, atau ternyata dia punya keluarga yang punya masalah kolesterol sebelumnya, atau penyakit gula, pokoknya apapun yang bisa menyebabkan sumbatan di jantung, yang bisa menyebabkan serangan jantung, atau penyumbatan jantung, nah itu juga bisa. Jadi faktor resikonya ya banyak seperti itu. Jadi riwayat keluarga dan ada riwayat konsumsi makan juga seperti itu.
1: Oke, ini kan kalau kita melakukan EKG itu kan hasilnya itu kan kayak begini-begini gitu kan, Pak. Itu kita yang umum kan nggak bisa baca ini apa hasilnya gitu kan, apakah jantung kita aman atau ada bermasalah, harus ketemu sama dokter lagi gitu kan untuk ngebaca hasil dari EKG tadi gitu kan. Kalau di klinik pengobatan Balai Pengobatan Anal sendiri semuanya lengkap ya Pak ya?
3: Untuk pemeriksaan jantungnya kita lengkap itu, ada pemeriksaan rekam jantungnya ya, spesifik di EKG-nya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah misal kita di pemeriksaan EKG, rekam jantung memang ada keluhan, nanti kita bisa cek apakah kita bisa obati cukup di LANOL saja oleh dokter umum, apakah dia harus dirujuk ke rumah sakit atau ke dokter spesialis jantung seperti itu. Nanti dari BP akan menentukan arahnya kemana seperti itu.
1: Dan itu itu kalau BPJS bisa ya Pak ya?
3: BPJS umum bisa.
1: Nah, kalau orang kan sekarang kan sudah banyak yang pakai BPJS gitu, pasti orang memanfaatkan, kita udah bayar BPJS, kalau rugi kan kalau kita nggak manfaatkan gitu kan Pak ya?
3: Betul, cuma kan ada juga 1-2 pasien seperti itu, mungkin karena mengincar efisiensi waktu, mau cepat karena kan kalau BPJS ada proses seperti itu, atau memang di kondisi darurat ya, kondisi darurat ini seperti itu, bisa juga datang langsung bisa, atau tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ramzi, casis ya mau tes angkatan laut, atau tentara, atau polisi, atau kedinasan apapun yang harus mensyaratkan sehat jantungnya, bisa kita cek di EKG-nya seperti itu, seperti
1: itu. Semuanya ini ya berkaitan kalau mau menjadi abdi negara ya, Mbak Adi, semuanya jadi harus sehat jasmani rohaninya. Tadi Pak Dokter juga mengatakan di Balai Pengobatan Lalu itu ada yang namanya infus vitamin gitu kan ya. Saya baru dengar infus vitamin itu yang seperti apa, Pak? Pak Dokter Adika, Pak Ramzi yang jelasin.
3: Saya bisa.
1: Oh, boleh.
3: Jadi kalau untuk infus vitamin ini, Mbak, tadi ada pendengar dari Sofivi mengeluhkan kakinya kesemutan tadi.
1: Ya,
3: Sofivi betul ya. Sofivi. Ya itu. Itu salah satunya karena saraf, bisa karena saraf juga, atau bisa kekurangan vitamin B kompleks seperti vitamin B yang bisa kita bisa dari konsumsi makan cukup, tapi memang mungkin makannya kurang atau mungkin tidak tahu apa yang harus dimakan yang sesuai, makanya kita memberikan terapi tambahan yang bisa kita berikan vitamin dengan pemberian infus seperti itu. Jadi masukinnya lewat pembuluh darah seperti itu. Bisa dengan infus atau mungkin yang pendengar pernah disuntik, mohon maaf, di bagian bokongnya seperti itu, bisa juga seperti itu. Itu kita pemberian vitamin seperti itu.
1: Jadi kadang kan kita cuma mau ikut-ikutan tren gitu loh. Ada ikut-ikutan semacam ada infus vitamin, oh kayaknya keren nih gitu kan.
3: Iya, betul-betul.
1: Padahal tidak seperti itu ya, Pak ya. Ada hal-hal yang harus kita tahu dan kondisi tubuh kita seperti apa kita harus tahu. Lagi-lagi harus konsul lagi ke dokter.
3: Iya. Jadi gitu ya? Mbak Titi tidak bisa iya benar tadi karena ya udahlah setiap hari aja suntik gitu. Enggak bisa. Makanya jadi ketika mau suntik itu harus datang dulu, kita cek dulu apakah sesuai indikasi. Misal dia merasa lelah, ada sering lelah, gampang lelah, sering kesemutan juga, ternyata memang dia defisiensi atau kekurangan vitamin, nah kita sarankan untuk disuntik gitu. Dan setelah disuntiknya pun gak bisa, kita sebagai dokter akan menyarankan apakah dia harus datang mungkin setiap minggu kah, ataukah bisa 2 minggu sekali kah, atau ini sudah sehat-sehat aja mau buat kontrol aja bisa 3 kali seminggu, 3 minggu sekali atau sebulan sekali, nanti kita nilai dari kondisi pasiennya.
1: Iya,
3: itu.
1: Karena memang kalau kita kelebihan vitamin itu juga ada sesuatu yang bisa kita rasakan, yang kita dapatkan begitu ya, Pak ya.
3: Dan kalau berlebihan juga nanti dikhawatirkan juga ada efek sampingnya juga seperti itu. Makanya kita lihat dari kondisi tubuhnya sih seperti itu.
1: Dan iya, pendengar, masih kami temani Anda di obrolan sore kali ini. Sebelumnya kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda yang ada di seputaran Kota Ternate dan sekitarnya. Azan asar di Kota Ternate pada pukul 15:28 waktu Indonesia Timur. Masih di obrolan sore, pendengar kita di hari ini, masih juga kami undang Anda bergabung di line telepon 3125521, juga di 8212037518.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Siang untuk hari ini dan masih berbincang bersama dengan Kepala Klinik BP Lanal Ternate dan juga Power Palum Klinik BP Lanal Ternate pentingnya medical check-up rutin untuk kesehatan. Masih kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 3125521 0821-2037-5180. Pak dokter, tadi gigi udah ya, masalah jantung juga udah kita perbincangkan ya. Dan sekarang ini ada juga kan tadi di Lanal Ternate juga di fasilitas untuk KIA ini kan juga tadi tersedia ya, di situ juga tersedia yang pasti kalau kita berbicara mengenai kesehatan ibu dan anak, ini Ibu Bidan yang paling paham, yang paling mengerti. Kalau Pak Dokter mungkin kan nggak nyambung ya masalah ibu dan anak ini, dokter gigi yang nangani gitu kan ya. Sebenarnya kalau di Lanal sana sendiri Bapak, pelayanan yang bisa diperoleh masyarakat di Poli KIA atau KB di fasilitas yang ada di Lanal, ada yang ada Ibu Aulia ya, ya silakan. Apa aja yang bisa didapatkan kalau kita memeriksakan ibu hamil dan anak-anak di sana?
1: Iya, kalau di Balai Pengobatan Lanal Ternate ini kan memang fasilitas tingkat pertama. Jadi mungkin fasilitasnya ini tidak selengkap rumah sakit gitu. Jadi yang kita lakukan adalah perawatan dasar aja. Kayak contohnya misalnya pemeriksaan kehamilan, kemudian konsultasi tumbuh kembang anak, kemudian di sana kan juga ada posyandu setiap satu bulan sekali. Gitu. Terus setelah itu juga bisa untuk persiapan persalinan juga kita bisa. Kemudian untuk KB kita ada KB pil, ada KB suntik, ada pasang implan atau susuk. Terus setelah itu kita juga sekarang ada pelayanan komplementer. Itu ada pijat untuk bayi, untuk anak, baik yang sehat, baik yang sakit gitu. Terus kita juga ada kelas untuk persiapan persalinan, mungkin yang mau private di rumah silakan, atau mau langsung datang ke Balai Pengobatan Lanal Ternate silakan. Terus setelah itu kita juga ada konseling untuk persiapan menyusui dan sebagainya, pokoknya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.
0: Iya, periksa kehamilan berarti bisa ya Bu?
1: Bisa.
0: Ibu bidannya banyak gak di Balai Pengobatan Lanal sana?
1: Hanya saya sendiri.
0: Hanya satu, tapi bisa tertangani semuanya. Banyak yang memeriksakan ke sana Bu Aulia?
1: Kita kebetulan baru bidan pertama di sana, jadi sebelumnya itu belum ada. Ini baru 1 tahun membuka bidan di sana, gitu. Jadi mungkin di sini masyarakat masih banyak yang belum tahu. Bahwa BP Lanal Ternate ini tersedia poli KIA dan KB. Kalau untuk kegiatan KB, kita pernah ada kegiatan KB gratis bersama DPP KB, gitu. Jadi orang-orang sudah tahu kalau kita bisa melayani KB, gitu. Tapi untuk hamil dan sebagainya masih banyak yang kurang tahu.
0: Kalau untuk USG yang ibu hamil di sana sudah tersedia?
1: Kita belum tersedia, karena fasilitasnya memang belum selengkap itu.
0: Jadi untuk periksa kehamilan bisa, kalau hanya periksa kehamilan aja ya Bu Alia ya.
1: Betul.
0: Untuk konsultasi-konsultasi yang lain, pijat anak ini yang sabar ya Bu Alia, kita coba terima dulu ada yang bergabung kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bu?
2: Dengan saya Ibu Rima. Ibu rumahnya di Lanal di seputaran Akeuda.
0: Iya, Bu Rima, silakan.
2: Baik, ini sebenarnya kalau misalnya mau kasih masukan sama RRI, yang seperti ini sebenarnya siaran-siaran seperti ini yang memang dibutuhkan ya sama pendengar, sama kita masyarakat. Siaran yang berhubungan dengan kesehatan itu memang sangat diperlukan. Jadi kalau boleh itu diperbanyak. Jadi saya sangat senang tadi pas buka radio di jalan, kebetulan wah bagus nih, kayak gini yang seharusnya memang diperbanyak untuk siarannya RRI, karena masalah kesehatan itu sangat diperlukan, apalagi sekarang Mbak Titi belum hujan di Ternate ya. Kalau kita lihat udaranya aduh sangat menyedihkan, di Ternate udah kayak Kalimantan ya. Jadi untuk Pak Dokter, nah, tadi saya sudah dengarkan terutama terkait dengan jantung tuh, saya penasaran karena kan di Ternate baru diresmikan ya salah satu tempat jantung di rumah sakit umum itu kan. Nah itu apakah tadi mekanisme kalau kita mau berobat di Lanal juga sama seperti pada umumnya kalau BPJS, kita harus ke tempat kita dulu, karena saya di rumah di Puskesmas Siko untuk ininya ya faskes pertamanya, terus kan nanti harus dirujuk dulu baru ke Lanal, atau seperti apa begitu mekanismenya? Karena kan kalau ke rumah sakit umum gitu dulu tuh kita di puskesmas dulu atau fase layanan pertama dulu, baru nanti ke selanjutnya begitu ya. Dan itu kan juga perlu waktu, kalau misalnya memang jantung ada di balai kesehatan yang ada di Lanal, sangat bagus kalau untuk EKG aja gitu. Kadang Pak cuma EKG aja di rumah sakit umum itu Pak dokter ampun ngantrinya sampai malam. Iya beneran itu, bahkan juga dokternya itu kan kalau nggak salah ya, mudah-mudahan udah ada lagi yang lain, itu cuma satu. Terus jadi kita harus nunggu dokternya itu kan kalau nggak salah tinggalnya di Tidore ya Pak, jadi ngantri sampai malam gitu. Jadi kalau misalnya memang sekarang sudah ada di berbagai rumah sakit, apalagi sekarang sudah ada di rumah sakit umum daerah yang lebih besar, mudah-mudahan bisa terlayani. Terus juga gini, fenomena asam lambung tuh gimana, Pak Dokter mungkin bisa kasih informasi, karena tingkat yang sakit sekarang anak-anak terutama ya, itu masuk rumah sakit, pas hari apa saya ke rumah sakit umum itu, di UGD itu banyak anak-anak usia, anak SMP kelas 2 gitu, itu rata-rata, terus mereka tuh penyakitnya sama asam lambung, itu jadi aduh, kayak kaget juga gitu ya. Banyak anak-anak yang masih harusnya tidak seperti itu, apalagi kan mereka berarti kan dapat MBG kan, masa asam lambung lagi gitu kan. Nah itu aja sih pertanyaannya, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rima di Akehuda juga ini ya Pak Dokter Adi, untuk melakukan pemeriksaan EKG di BP Lanal situ sendiri harus ke faskes utama dulu nggak Pak, kan BPJS-nya kan nggak di situ kadang-kadang kan?
3: Bisa langsung ke faskes yang di Siko, atau memang kalau nggak sempat bisa langsung dari kita dengan menggunakan BPJS itu. Kita dikasih kesempatan, kalau BPJS-nya bukan di BP, bisa di BP. Nanti kita rujuk 3 kali dalam sebulan setahu kami, setahu saya seperti itu. Tapi nanti kalau memang ada kesempatan mungkin bisa diubah juga BPJS-nya ke BP ya. Ya, karena di BP juga pasiennya tidak terlalu banyak, jadi nggak perlu ngantri seharusnya seperti itu. Sama tadi yang kedua soal asam lambung ya ini, atau dispepsia. Jadi memang anak-anak ini bukan karena saya yang mengatakan makannya, dari pola makannya seperti itu Bu. Karena kita lihat sering makan yang pedas, saus-sausan seperti itu. Yang kedua minumnya kopi-kopi, baik kopi itu baik, cuman maksudnya salah dikonsumsi. Jadi dia tidak makan, sudah tidak makan pagi, tidak makan siang, dia minum kopi malamnya. Nah selesai sudah, asam lambungnya naik seperti itu. Seperti itu, jadi lebih baik harus cepat ditangani.
0: Oke, jadi lagi-lagi ini pola makan harus diatur baik-baik begitu ya.
3: Betul, Pak Dokter
0: ya. Ada yang bergabung kembali, kita coba terima lagi. Selamat sore, Pro 1.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak?
4: Dengan Pak Muhammad Rumalian di Tidore.
0: Iya, Pak Muhammad Rumalian di Tidore. Silakan Pak Rumalian.
4: Iya, saya mau tanya tentang program cek kesehatan gratis yang dilakukan di seluruh rumah sakit atau rumah sakit tentara. Kan kita kan cek, umpamanya tahun 2020 masih ada cek kesehatan gratis. 2020 tadi cek lagi, padahal cerita penyakitnya. Apakah bukan dibarengi dengan pengobatan? Kalau kita cuma cek gratis saja, tidak dibarengi dengan pengobatan, itu hal mana? Ini kan kalau kita sekedar tahu saja penyakit apa, penyakit apa, kemudian pemerintah tidak membarengi dengan pengobatan. Itu yang saya maksudnya itu. Jadi bagaimana itu program selanjutnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ahmad Rumalian di Tidore. Ini masalah CKG ya. Iya, tapi bisa mungkin diberikan jawabannya, CKG itu kan setahu saya cek kesehatan gratis, iya. Emang gratis. Terus kalau ditemukan ada penyakit nanti ya dimanfaatkanlah BPJS-nya.
5: Betul,
0: gitu ya Pak.
5: Betul,
0: ya.
5: Ibu,
0: iya. Tapi mungkin bisa dijelaskan ke Pak Rumalian.
5: Ya jadi gini Pak Rumalian, cek kesehatan gratis itu kan emang fungsinya itu untuk mengecek atau memeriksa kira-kira ini kita ada penyakit atau enggak. Ya sesuai namanya ngecek, berarti hanya ngecek. Nah terus bagaimana nih untuk pengobatannya? Nah pengobatannya itu balik lagi Pak, kita sudah diberikan BPJS, mungkin kalau belum ada BPJS bisa diurus, itu bisa ke faskes-faskes. Contohnya faskes-faskes pertama tuh kayak ke BP Lan Alternate gitu, datang itu untuk berobat. Yang tadi PR-PR-nya nih, dicek kesehatan gratis apa aja sih PR-nya, itu bisa langsung berobat dengan BPJS, itu saja.
0: Oke, ya, ya. Kalau ini kan tadi 2025, CKG ini kan setahun sekali ya Pak Dokter ya?
5: Sebenarnya tergantung dari program pemerintahnya. Program pemerintahnya kadang tuh ada dari instansi kami atau dari Kementerian Kesehatan ada dikasih tahu kita dalam bulan ini harus mengadakan CKG. Nah, itu baru kita laksanakan.
0: Gitu. Oke, okay, ya. Jadi tidak, kalau seandainya saya ya sudah CKG mungkin di Puskesmas sudah ada program itu, saya ikut CKG.
5: Iya.
0: Terus di tahun yang sama saya ikut lagi, lalu ada program itu, saya ikut lagi di situ. Enggak apa-apa ya?
5: Enggak apa-apa, boleh.
0: Oke. Okay.
5: Boleh. Boleh.
0: Jadi memang ya kalau ada penyakit yang diketahui ya nanti.
5: Iya.
0: Konsultasinya gimana ini Pak? Langsung merujuk ke vaskes utamanya pada saat ikut CKG itu ternyata ada penyakit-penyakit tertentu?
3: Jadi kalau untuk ada penyakit kan kita lihat nih, kalau memang bisa ditangani oleh saya atau dokter, saya dokter umum atau dokter Ramzi, dokter gigi umum, kita akan tangani langsung di situ. Tapi kalau memang kita tidak bisa tangani, yang memang kompetensinya dokter spesialis bagi baik spesialis umum atau spesialis gigi, kita akan berikan rujukan ke rumah sakit. Kalau memang rumah sakit umum misal ramai, kita alihkan ke rumah sakit yang di sekitaran sini seperti itu.
0: Oke, terima kasih Pak Rumalian, dan yang lain juga masih boleh bergabung di 312-5521-0821-2037-5180. Kita balik lagi ke yang KIA tadi ya, Bu Aulia ya, masih ada bahasanya nih untuk di KIA. Bu Aulia, sebenarnya pemeriksaan untuk kehamilan ini kan kadang ada orang yang, kalau orang yang mungkin menanti-nanti kapan hamil, itu kan pasti dijaga betul kan kehamilannya ya Bu Aulia ya. Tapi ada orang yang memang anaknya udah banyak gitu ya. Kadang kan gini, anaknya mungkin udah 4 lebih gitu kan. Ya sudahlah, biasanya begini kok, gak apa-apa loh kayak gini. Sebenarnya seberapa penting sih pemeriksaan kehamilan secara rutin itu Ibu?
1: Sudah. Iya, saya jawab ya. Kalau ditanya seberapa penting pemeriksaan kehamilan, tentu sangat penting. Mau itu anak pertama, kedua, ketiga itu sangat penting. Karena harapannya dengan melakukan pemeriksaan kehamilan sejak awal, itu tentunya akan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian baik untuk ibu dan bayi. Karena ini masih menjadi tantangan di Indonesia, gak hanya di beberapa daerah tapi di Indonesia juga gitu. Apalagi mungkin kehamilan ke-1, ke-2, ke-3 kan bisa dilihat faktor resikonya dengan usia yang segitu ibu hamilnya, apakah nanti selama persalinan ada penyulit atau tidak. Itu kan bisa dilihat dari pemeriksaan kehamilan. Kemudian mungkin anak pertama atau anak sebelumnya posisi bayinya gak bagus, atau mungkin posisi plasentanya tidak bagus, itu kan bisa diketahui juga dari pemeriksaan kehamilan secara rutin gitu. Apalagi pemeriksaan ini kan sebenarnya penting banget. Kalau mungkin di sini pendengar pernah mendengar istilah 1000 HPK atau Golden Age, di mana di situ pertumbuhan dan perkembangan terutama otak ya, itu kan pesat-pesatnya. Dari usia kehamilan awal sampai anak ini usia sekitar 2 tahun gitu, itu pertumbuhan mau organ, otak dan sebagainya itu pesat-pesatnya sekali gitu. Jadi kalau momen itu dilewatkan sangat disayangkan. Makanya kenapa pemeriksaan kehamilan itu sangat penting, apalagi nanti kaitannya dengan stunting. Itu kan awalnya dari ibu yang gizinya kurang atau mungkin dari HB-nya kurang selama hamil, itu nanti akan merembet kemana-mana seperti itu.
0: Oke, jadi kalau sampai pada saat melahirkan kok stunting anaknya, itu udah nggak bisa balik lagi, nggak mungkin kan balik lagi ke kehamilan keberapa gitu kan.
1: Betul.
0: Ya. Nah, lagi Bu Aulia, tentang keluarga berencana ya, KB ini sendiri, apakah masyarakat di Kota Ternate ini sendiri bisa konsultasi lebih dahulu sebelum menentukan KB, konsultasinya ke BP Lanal, Bu Aulia?
1: Boleh. Mau penggunaan KB dimanapun memang sebaiknya harus konsultasi dulu, karena kalau KB itu kan harus ada penapisan. Apakah dia tensinya tinggi atau tidak, ini anak keberapa, kemudian berat badannya berapa, status gizi itu juga mempengaruhi nanti kontrasepsi yang akan digunakan gitu. Kalau ibu darah tinggi itu nggak bisa pakai KB suntik, nggak bisa pakai KB pil, dia hanya boleh pakai IUD seperti itu. Kayak misalnya ini udah anak yang keempat, anak yang kelima dengan usia kehamilan 40 tahun ke atas, itu pasti akan disarankan untuk KB jangka panjang atau mungkin di steril seperti itu. Jadi harus konsultasi terlebih dahulu.
0: Oke, di BP Lanal semuanya dilayani ya?
1: Dilayani, ya? Betul.
0: Oke, jadi untuk bapak, ibu-ibu, anak-anak juga semua pelayanan ada di sana.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah lanjutnya saya ke perawat Dewi. Oke, okay. Ada Mbak Kowal di sini mendengar ya. Beliau juga perawat ya. Peran perawat itu kan dekat sekali dengan pasien ya, Ibu ya. Yang biasanya dilakukan dalam mendukung pemeriksaan kesehatan di klinik ini sendiri apa, Bu Dewi, Bu Dwi?
6: Dewi,
0: silakan.
6: Ya, jadi kalau pelayanan di BP Lanal Ternate, yaitu kami sebagai perawat Yang pertama yaitu melakukan pengkajian, pengkajian okay. kepada pasien seperti yang pada umumnya yaitu pengkajian tanda-tanda vital seperti tensi, kemudian mengukur saturasinya, kadar oksigennya dalam darah berapa. Kita harus ngecek seperti itu. Kemudian kalau sudah kita membuat pencatatan, setelah itu kita arahkan ke dokter yang akan menangani. Misalnya pasien ini mau ke dokter gigi atau ke dokter umum, itu kita langsung arahkan ke dokter yang melayani. Jadi kami bertugas yaitu membantu dokter juga. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, pasti ada advice dokter yang harus dilengkapi. Misalnya ada obat yang harus ditebus, nah, itu kami juga melengkapi. Nah, setelah itu ada juga yang namanya ada yang namanya apa ya namanya, saya lupa. Jadi kalau pasien mau pulang itu kita harus mengedukasi pasien. Jadi misalnya dia dikasih obat sama dokter, kita mengulangi lagi, misalnya minumnya pagi, siang, malam, atau siang aja atau malam aja, seperti itu.
0: Diingatkan kembali, gitu ya, Budu ya. Di klinik BP Laladi sendiri kan ada, tadi sudah dikatakan ada pemeriksaan laboratorium gitu kan, ada gula darah, kolesterol, asam urat, dan hemoglobin. Mengapa sih pemeriksaan seperti ini kok cukup penting, Bu Dwi?
6: Sangat penting.
0: Sangat penting ya?
6: Iya, bisa dikatakan sangat penting karena pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan lain itu sangat-sangat penting karena untuk mengetahui kondisi pasien. Okay. Jadi tadi yang sudah dijelaskan sama Dr. Ramzi, Dr. Adi, jadi pasien itu walaupun kelihatannya sehat tapi belum tentu dia sehat. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kadar gula darahnya berapa, kadar kolesterolnya berapa. Jadi kalau sudah tahu sejak dini, kita bisa untuk menangani juga lebih awal, itu lebih baik. Okay. Jadi jangan sampai sudah parah atau sudah menimbulkan gejala atau keluhan yang lebih berat, misalnya sakit atau apapun, nah itu nanti advice-nya akan lebih panjang lagi. Okay. Seperti itu, jadi kita menangani sejak dini juga lebih baik.
0: Okay. Mungkin seperti halnya mungkin gulanya tinggi gitu ya. Gulanya tinggi, otomatis kan harus ada makanan-makanan yang kita hindari kan. Tapi kalau kita tidak tahu kan sebagai sembarang dah kan. Lama-lama kan otomatis tambah tinggi lagi gulanya, dan itu resiko sekali ya.
6: Iya betul, sangat-sangat berisiko karena kembali lagi apa yang kita makan itu kembali dan berimbas ke diri kita sendiri. Jadi sejak awal, sejak dini, mending harus disarankan menerapkan pola hidup sehat. Misalnya makan harus ada proteinnya, jangan cuma nasi aja atau cuma nasi sama ikan atau nasi sama sambal. Diharapkan ada nasi, ikan, dan sayur kayak gitu. Kemudian harus bukannya menghindari ya, tapi mengurangi. Jadi misalnya suka makan santan, boleh makan, tidak apa, tapi kuantitasnya satu minggu sekali atau satu minggu dua kali. Jadi ada jeda di mana tubuh ini membuang sisa-sisa metabolisme yang kurang bagus seperti kolesterol dan lain-lain, itu memberi waktu tubuh untuk membuang. Jadi kita beri waktu satu minggu kita makan, satu minggu stop, nah kayak gitu. Boleh makan, tidak apa, asal ada kadarnya.
0: Ya, kadang orang kalau suka itu nggak lihat-lihat itu ya. Suka kan. Nah, lanjut lagi, di sini juga ada operator layanan kesehatan. Bagi pendengar yang ingin berobat ke klinik Balai Pengobatan Alternatif, caranya gimana sih? Ada Mbak Gita ya, untuk bisa kita dapatkan informasi mengenai pelayanannya sendiri, Mbak Gita.
7: Baik, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, pendengar setia RRI Ternate. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan, masyarakat bisa datang langsung ke kami di Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Ternate, Jalan Batu Angus, RT 001 RW 001, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Atau untuk mendapatkan informasi jadwal pelayanan, jenis pelayanan, persyaratan, alur pendaftaran, bisa juga mengakses Instagram kami di @BPLanalternate ataupun TikTok kami @BPLanalternate, seperti itu.
0: Di BPLanalternate itu bukan hanya untuk anggota TNI AL aja kan, Mbak ya?
7: Siap. Jadi di untuk pasien di BP Lanal Ternate itu menerima pasien umum, pasien BPJS, pasien dinas, anggota, sehingga masyarakat yang membutuhkan pengobatan, mau konsultasi ataupun medical check up itu bisa datang langsung ke
6: klinik lain alternatif seperti itu.
0: Iya, jadi pendengar ini semuanya bisa lo periksa kesehatan di sana ya. Mungkin nanti akan ada beberapa orang yang ke sana ini, Mbak Dokter yang sudah tahu ini ya. Kadang orang kan mikir, aku bukan anggota, masa aku cek kesehatannya di sana, kan mungkin ada yang gitu ya. Waktu kita sudah mepet, sebenarnya pengen ngobrol panjang lagi untuk sore hari ini. Mungkin nanti bisa kita atur waktu kembali untuk banyak berbincang tentang kesehatan ini. Pak Dr. Ramzi, Pak Dr. Adi, saya mau nanya nih, di Faskes di BP Lanal ini bisa ini nggak? Bisa rawat inap nggak Pak untuk sementara?
3: Untuk saat ini belum.
0: Belum ya?
3: Dengan keterbatasan alat, kita baru bisa rawat jalan.
0: Oh, rawat jalan ya, rawat jalan yang ada di BP di sana. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Mbak Gita dulu, ada yang mau disampaikan?
6: Bagi masyarakat yang mau berobat, bisa datang ke klinik kami di Balai Pengobatan Lanal Ternate, karena di BP Lanal Ternate itu tidak melayani, bukan hanya melayani pasien BPJS tapi juga pasien umum. Di mana di BP Lanal Ternate ini ada banyak poli ya, ada poli umum, poli gigi, poli KIA, terus ada laboratorium juga, dan untuk medical check up chassis juga ada seperti itu Kak.
0: Oke. Ya Bu Aulia, silakan closing statement kita.
1: Ya, kalau dari saya sebenarnya mau dimanapun perisanya terserah masyarakat aja yang nyaman di mana. Tapi kalau Balai Pengobatan Lanal Ternate ini kan memang pasiennya tidak terlalu banyak, jadi kalau mungkin mau akses yang cepat atau mungkin waktunya tidak banyak, ya silakan langsung aja datang ke Balai Pengobatan Lanal Ternate.
0: Oke, ya kalau mau yang cepat ke Lanal aja deh ya. Kalau di RSU mungkin aduh pasiennya membludak gitu kan ya, jadi ke sana. Bu Dwi, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kita?
8: Kalau dari saya tambahannya hanya bagi masyarakat

0: Bacanya kenikmatan, ada dua kenikmatan kata Rasulullah yang dia ini dapat membuat lalai atau manusia cenderung untuk tidak melihatnya. Yang pertama kenikmatan sehat, yang kedua kenikmatan dalam waktu senggang gitu. Jadi ya ini berkaitan dengan MCU tadi. Kalau kenikmatan sehat, kadang orang tuh lupa sama sehatnya, padahal belum tentu dia sehat. Makanya harus dicek dengan MCU tadi.
1: Oke.
0: Itu aja, iya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Dr. Ramzi. Pak Dr. Adi mungkin sebagai closing statement kita.
2: Karena tadi Dr. Ramzi sudah lengkap, saya cuma nambahin aja kutipan, jangan menunggu sakit untuk peduli terhadap kesehatan. Itu aja. Jadi kalau segera, enggak harus nunggu sakit, silakan berobat, periksakan kesehatan kalian dimanapun, dan kita TNI Angkatan Laut sebagai program dari pemerintah siap untuk melakukan pemeriksaan atau berbakti kepada masyarakat khususnya di Maluku Utara.
1: Iya, satu lagi mungkin kalau di BPL Ternate sendiri ini pemeriksaannya ada hari liburnya enggak, Pak? Mungkin. Siapa nih?
2: Iya. Jadi kalau untuk BP kita pelayanannya dari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 3 sore, seperti itu.
1: Iya. Jadi enggak full day ya?
2: Iya, enggak full day.
1: Ada waktunya dokternya juga harus istirahat gitu kan.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kalau untuk umum kita juga bisa melayani untuk Sabtu Minggu, makanya perjanjian. Pentingnya tadi perjanjian appointment dari bisa di chat tuh di IG BP Lanal Ternate. Kalau Sabtu Minggu kita bisa tapi umum.
1: Gitu. Oke, umum ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Adi, Pak Dr. Ramzi, Ibu Dwi, Bu Aulia, Bu Gita, makasih waktunya,
3: terima kasih,
1: ya.
3: Terima
1: banyak ya, terima kasih banyak informasi yang kita dapatkan di sore hari ini, di perbincangan kita sore ini pendengar. Mudah-mudahan nanti akan ada perbincangan seperti ini lagi bersama teman-teman dari Lanal, sukses selalu. Dan akhirnya saya titip pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dari Ada Band dengan Haruskah Aku Mati, untuk Anda yang masih selalu setia bersama kami di 31 di Pro 1 Ternate 100% Indonesia, hadir menyapa Anda pendengar ya. Line teleponnya masih sama 3125521 0821 dan 0375180 untuk request lagu kesukaan Anda. Mau nebar salam sama siapapun boleh ya, sampai nanti jam 5 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur.

0: Ayo di buka line teleponnya untuk Anda yang mau gabungan di 100% Indonesia di sore ini ya, 25 September 2026. Selamat sore. Ayo, Bung Din mau request lagunya siapa ini, Bung Din?
1: Andre Respati. Ada?
0: Sebentar.
1: Ada atau tidak?
0: Gak ada, Bung Din. Masalah.
1: Tidak ada?
0: Iya.
1: Kalau tidak ada, request lagu dari Novia Kolopaki.
0: Novia Kolopaki. Novia, mana Novia? Yang apa ini, Novia?
1: Coba tadi dibaca, nanti saya dulu.
0: Biar ku simpan rinduku kembali asmara.
1: Biar ku simpan rinduku.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Karena saya selalu simpan dari mikir mati di hati saya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Oke, salam pertama buat Mbak Titi dan Mbak Sotot. Saya selalu mengumur Mbak Kamaran Siam dari Kepres ini, Mas Andi Batam, Mas Andi Batam, Pak Yasin Mausa, Nama Indah di Singa Tegi Gale, Ustaz Afri dari Teloko Oscar, Purna Masari, Mbak Sari, Ibu Sari dari Kalu, buat Mas Andi Batam, Mas Andi Batam, dan buat Pak Haji Ali di Tanah Mayuda, Bang Asyik Timur, dan saya bersama istrinya, Mas Yadi Ratim, dan buat siapa lagi ya? Dan buat Caca Ayu di Mas Yoyimul Ketengah sana, Sini Kelam dan Gomor, dan buat Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda Anggraini, dan buat Bunda Estelita di mana ada sana dengan lagu masing-masing. Dan lagu ini dan semua fans di mana berada tak sebesar sama sekali. Dan salam terakhir buat Ipun Krinaldi Ko Ai dan semua keluarga di Pulau Sini Singapura selam dan ngomong dan jaya kesehatan. Oke, dan lagu ini kalau lupa nanti berdiri saya sendiri karena ku simpan rindu, selalu rindu RRI Ternate, selalu simpan dalam hati saya. Okay. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Din. Selamat sore Bunda.
2: Halo, selamat sore Mbak Titi cantik baik hati. Tidak sombong.
0: Apalagi? Kurang pintar, banyak.
2: Pintar menabung.
0: Terus apalagi, Bun?
2: Baik semuanya.
0: Gimana kabarnya Bunda Natalia?
2: Baik-baik sayang, di sini panas banget.
0: Woi, sama dong.
2: Iya, aduh Mbak Titi, kenapa panasnya luar biasa ya, kayak gerah begitu.
0: Masuk di dalam kulkas, Bun.
2: Iya ya, tapi sudah Kak Sol berkurung dalam kamar pakai AC nih.
0: Tapi masih panas.
2: Nggak, tadi saya masih panas, tapi saya masuk di kamar, berkurung dulu di kamar, karena panasnya, aduh, ngeri. Bikin takut kalau keluar panas-panas, Mbak Titi.
0: Asli Bunda, benar sekali. Berarti gak usah keluar, di rumah aja dengerin Pro 1.
2: Pertama, takut kulit hitam. Kedua.
0: Takut apa lagi?
2: Ya, takut esok hitam deh, kon tambah hitam, sudah jadi.
0: Bun, ini mau denger lagunya ya. Siapa nih, Bun?
2: Anu aja ya. Seandainya masih mungkin, John Seran.
0: Oke, John Seran. Boleh? John Seran adanya yang Aku Rela, Satu Perahu, Anggur Merah, Cinta dan Permata, itu aja.
2: Oh, nggak ada Seandainya Masih Mungkin ya?
0: Iya, nggak ada, nggak mungkin itu.
2: Oh, berarti dia belum anu ya, rekam.
0: Iya, dia belum berekam di RRI dia.
2: Iya ya, betul. Kalau Tangan Tak Sampai ada ya?
0: Tangan Tak Sampai ada kayaknya Bunda. Salamnya deh buat udah siapa? Aja. Tangan.
2: Ya. Mama Ida udah gabung ya,
0: Mbak? Belum, Mama Ida kepanasan belum juga ya, Mama katanya.
2: Ida gabung, Mama Ida belum. Nanti biasa Mbak Mama Ida nanti belakangan.
0: Iya, nggak bisa request lagu. Bun, ini Tangan Tak Sampai adanya dari Rinto Harahap sama Christine Panjaitan.
2: Duh, Christine aja supaya nama sama.
0: Oh kan? Gitu ya. Terus
2: nama Christine top toh.
0: Iya, top banget pokoknya itu nama Christine itu, wes ya.
2: Jadi penyanyi lagi.
0: Tara deh yang bisa tandingi.
2: Ah, tidak juga sih. Cuma kalau nama Christine itu top.
0: Memang kok ya.
2: Iya, sudah enggak apa-apa deh. Canda aja kita ya Pak Titi. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh dengan buat siapa ini?
2: Yang pertama buat Mama Indah, selamat sore ya. Ada Ibu Haja Ida juga. Purnama Sari, ada Dika Ditalia, Bu Ipin, Pak Din, Pak Rivin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Aman. Ada Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Ibu Ila di Luwuk, Bung Abdul juga ya, apa kabar Bang Leman yang ada di Lampung, Bung Andi di Jambi, ada Bung Andi Batam, ada Bang Le yang ada di Kalimantan Utara, ada Bang Putra Tengah ya di Pakuak juga, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bung Cliff yang ada di Manado, Ibu Ani juga di Kota Mobago. Pokoknya buat semua-semua sudah Mbak Titi yang lagi monitor ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat sore semuanya. Salam manis, salam sehat, salam kompak-kompak selalu. Buat Mbak Titi tetap semangat sampai air siaran ya. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih ya Mbak Titi.
0: Makasih
2: sore,
0: Bunda.
2: Persen Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Makasih Bunda Natalia. Ada lagi nih, satu lagi yuk. Dengan siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
3: Dengan orang sesepuh.
0: Oh, Bung Tahir.
3: Iya.
0: Apa nih yang mau didengar Bung Tahir, lagunya siapa?
3: Lagu Jodoh Rakila.
0: Lula.
3: Apa? Andergalia.
0: Hah?
3: Andergalia.
0: Enggak ada.
3: Ada. Ini apa kita sayang?
0: Tara ada Pak Bung Tahir, Tara ada lagunya nggak ada di list kita nih sore ini.
3: Oh ya sudah. Apa sudah? Lola Drakel sudah batu bara.
0: Lola Drakel, Lola Drakel. Kapan kau kembali aja nih?
3: Oh ya udah, sudah.
0: Itu sudah. Salamnya buat siapa dah?
3: Nanti waktu. Salam buat Mbak Titi, harapan saya selalu sama pendidikan juga. Dan orang yang disampai di rumah, harapan saya selalu Bunda El di Manado, Bunda Fika, Bunda Natalia, harapan saya selalu Ibu Inda di Ake Gaali, Ustazah Ida juga, harapan sehat.
0: Iya.
3: Mbak Mafia juga di Manado, harapan sehat. Kira tim harapan saya selalu Ayub di Masoi tadi bone dari Lumangkai akan di Mahliaro, Bung Bin ko ama harapan saya selalu, ko Aipin juga di Teori harapan sehat, Mas Andi di Batam, Andi di Bacan juga, Andi di Jambi, Bung Otis di Kampung Pisang harapan sehat, sama Bu Cidi di Bung Cidori juga harapan saya selalu. Ciguria Purnama Sari-Sari di Banjarmasin juga harapan sehat, Pak Abdul di Dore, Pak Zinaji di Ambon, Matus di Saut Timur, dan Pak Ahmad di Sulawesi Timur harapan sehat ke keluarga, dan semua-semua sudah harapan sehat semua. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Bung Tahir. Ditunggu lagunya ya, kapan kau kembali. Tapi ada dua lagu dulu Bung Tahir ya. Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku, Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai. Masih di 100% Indonesia.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sudah ya, Ledrakel, kapan kau kembali pendengar ya? Kita terima dulu ada yang bergabung kembali. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Iya, kok Ama.
1: Iya.
0: Gimana kok Ama, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ya, penglihatan untuk kamu.
0: Ingat kamu, salamnya buat siapa?
1: Siapa sudah bergabung tadi, tadi jumpa lagu itu.
0: Iya, Bung Taher, Bunda Natalia, udah gabungan tadi.
1: Salam untuk Bung Taher, harapan saya. Selama monitor dengan di lagu lagu ini, saya Bung Taher. Tapi ya, harapan saya, sama Iba Haji Halim, tadi, saya yakin yang menawarkan di mana dia, Bung Taher, di situ tadi, tapi salam-salam baik.
0: Syukur dafu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Ama ya di Tidore sana ya. Kok Ama ya, terima kasih. Ditunggu Gerson Rehata untuk kamu, nanti kita putarin. Masih boleh nih gabungan kembali. Line teleponnya masih kami aktifkan pendengar 3125521 0821-2037-5180 ya untuk sore ini di 100% Indonesia. Tadi siapa ya, Bunda Natalia, terus Bung Taher, dan oh Bung Din tadi ya, kelupaan Bung Din. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kakinya, masih kegajahan? Masa kok seorang Mbak Mafiat loh kakinya kesemutan. Aduh, kekecilan itu, kegajahan gitu loh, atau kejaranan gitu.
2: Kan banyak orang gak kaki jadi cuman tanya-tanya kan.
0: Oh gitu ya. Oh deh. Iya deh, Mbak Mafiat, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu terserah. Nanti Mbak Titi mau putar yang mana terserah.
0: Oh gitu, terserah kita di sini ya.
2: Iya.
0: Kalau gitu salamnya buat siapa? Apa sih?
2: Oke, pertama-tama salam sehat dan salam bahagia buat Mbak Titi dan Pak Ren lagi bertugas pada sore hari ini. Semoga tugasnya lancar selalu.
0: Itu. Oke, okay. Salam sehat, bohong ya. Gitu ya. Terus siapa lagi Mbak?
2: Ya, salam buat orang Tidore yang baru lewat tadi, kok Ama, Bung Din di Tumah Tidore, kok Aidan Mamanu, Abdul dan Ipin Krinaldi, Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Jakarta, Mas Andi di Batam. Aka sekeluarga di Maliaro harapan sehat. Itu juga di Gawadu Jailono. Mama Indah, air mata sekering kah belum?
0: Mama Indah.
2: Itu orang lagi nangis di kelabasan. Semoga air mata jadi air mata kebahagiaan. Jangan air mata kesedihan, Mama Indah. Semoga Ibu dan Pak Haji Halil di ngade Muntahir dan adik ini di sisiku. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan salam manis dan pagilah buat Irwan Haji pada sekil warga di Tadupi dan Didi Putra Monas di Moti. Harapan sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mafiat. Sama Mbak Dini dikasih lagunya Tip X Mbak Mafiat yang sakit hati ya. Nanti dicabut ya. Ada. Yuk, masih. Oh iya ini Pak. Pak Halil tadi sempat gabungan. Ayo gabung lagi Pak Halil, nanti kita coba terima, kayaknya masih bisa Pak Halil ya. Oke, okay. Tapi belum nih, lama nih Pak Halil nih. deh, makasih untuk semuanya ya. Mama Indah, Bung Otis, juga siapa lagi ya pendengar ya? Oh, banyak ya. Oke, okay. Ya sudah, saya sapa aja namanya. Dan saya sudahi dulu pendengar ya, untuk semua yang udah gabungan di 3125521, juga di 0821 2037 5180. Ya Mbak Mafia ditunggu lagunya ya. Dan Ko Ama juga ditunggu lagunya. Terima kasih udah gabungan di line telepon, di WhatsApp juga. Makasih untuk semuanya. Kami pamit, selamat siang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih di sore hari ini mendengar ya. Di kali ini, oke, masih ada satu lagu Mbak Mafia, sabar ya. Lagu spesial Mbak Mafia buat Mbak Mafia tadi sebagai lagu terakhir nanti ya. Dan kami yang bertugas, saya Titi dan juga Mbak Dini pamit. Terima kasih yang sudah gabungan, terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1977 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

bahwa dia kembali dari Mahalini. Pendengar masih menemani waktu sore Anda di Ternate Sore Pro 1 RI Ternate hari ini ya, di Jumat 25 September 2026. Dan pendengar masih kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan menemani waktu sore Anda, waktu santai sore Anda kali ini. Selalu setia bersama kami di 101,8 FM. Dan nanti penyampaian warta berita sore, mendengar, Anda bisa mengikuti, mendengarkan di mana warta sore. Untuk sore ini nanti akan dibacakan oleh Bapak Suarman. Beliau adalah Branch Manager Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Ternate, mendengar ya, nanti tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi untuk di Ternate Sore Lanjutan dan Ternate Malam, tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Baik pendengar, untuk di Ternate Siang dan Ternate Sore tadi Anda bersama Mbak Titi ya pendengar, dan tentunya untuk menemani waktu sore Anda, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan untuk menemani Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai berkumpul bersama keluarga ya, untuk edisi Jumat 25 September 2026. Dan pendengar, nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, nanti akan kami hadirkan Warta Sore Produksi RRI Ternate. Dan untuk Warta Sore nanti pembaca berita yaitu Bapak Suwarman, ini selaku Brand Manager BSI Kantor Cabang Ternate ya. Jangan lewatkan nanti pendengar pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan untuk Warta Berita Sore, kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 17:57 waktu Indonesia Timur. Saat lagi kami hadirkan Warta Sore spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, nanti untuk membaca berita di Warta Sore ada Bapak Suwarman, ini selaku Brand Manager Bank Syariah Indonesia atau BSI Kantor Cabang Ternate. Anda bisa dengarkan pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Lima dari delapan warga yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan, penyerangan, dan pembakaran di Kecamatan Patani Barat telah diamankan. Sementara tiga lainnya masih dalam pengejaran dan telah ditetapkan sebagai DPO. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendorong perluasan akses listrik di wilayah pedesaan melalui program

0: Berita pertama, 8 warga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan hingga penyerangan dan pembakaran di Kecamatan Patani Barat. 5 orang berhasil diamankan dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai DPO. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara berhasil mengamankan 5 warga Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. 5 orang yang diamankan atas kasus pembakaran dan penyerangan dalam konflik antar warga Desa Sibenpopo dan Banemo pada April 2026. Selain 5 tersangka berinisial SJ, KK, MRK, ATJ, dan FU, polisi juga menetapkan RT, JS dan FOM dalam daftar pencarian orang. Selain itu, 4 orang juga diamankan karena diduga menghalangi proses penegakan hukum dan masih diperiksa secara mendalam di Polres Kabupaten Halmahera Tengah. Konflik tersebut bermula setelah Ali Daud ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan Desa Bupane Jaya. Peristiwa tersebut berkembang menjadi penyerangan, penganiayaan, pembakaran rumah dan pengrusakan fasilitas umum. Sebelumnya, Silas Jiko juga meninggal dalam rangkaian konflik yang menyebabkan 85 rumah, 1 pos kambling, 1 gereja, dan 1 pos polisi mengalami kerusakan akibat kebakaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana mengatakan, penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Dari hasil olah TKP untuk korban Ali Daud, terdapat sejumlah luka akibat benda tajam di tubuh korban. Dalam fakta lain, penyidikan tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sibenpopo.
2: Khusus dalam penanganan perkara pembunuhan saudara Ali Daud, dari hasil olah tempat kejadian perkara diperoleh fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya dengan sejumlah luka akibat benda tajam. Dari keseluruhan proses tersebut diperoleh gambaran yang konsisten mengenai karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan tersebut, fakta-fakta yang berhasil diperoleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sibenpopo.
1: Sementara itu, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Kapolda juga meminta masyarakat tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik. Karena penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, tapi memulihkan rasa keadilan dan proses hukum juga diarahkan menjaga stabilitas keamanan dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar kembali hidup berdampingan secara aman dan damai.
3: Saya meminta masyarakat untuk tidak melakukan provokasi, kekerasan, pembalasan, pengusakan maupun tindakan main hakim sendiri. Serahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Saya juga mengimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan.
1: Dalam perkara pembunuhan Silas Jiko, penyidik memeriksa 15 orang saksi dan mengamankan 7 batu bercak darah serta 1 tombak. Barang bukti lain berupa 4 parang, 1 sarung parang, ikat kepala merah, flash disk rekaman 36 detik dan pakaian pelaku. Berdasarkan hasil penyidikan, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan polisi tanggal 3 April 2026 dan seluruh barang bukti dianalisis secara terpadu bersama hasil pemeriksaan saksi, olah TKP serta alat bukti lain yang dilakukan secara komprehensif. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendorong pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui program listrik pedesaan atau LISDES. Mewakili Bupati Sekda Haltim Riki Hairul Rifat mengikuti sinkronisasi usulan lokasi program tersebut di Ternate. Sinkronisasi dilakukan Kementerian SDM untuk membahas usulan lokasi yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan mencakup kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kebutuhan listrik dinilai penting bagi pembangunan Halmahera Timur karena wilayah tersebut termasuk kawasan proyek strategis nasional. Ketersediaan listrik juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkab Halmahera Timur selama ini berkoordinasi dengan PT PLN UP3 Sovivi dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan masyarakat. Pemkab menyatakan

0: siap mendukung program pemerintah pusat melalui penyiapan lahan dan kebutuhan sesuai kewenangan daerah. Pada 2026, program DISDES direncanakan melalui pembangunan jaringan distribusi listrik dan PLTS komunal. Pemkab Haltim berharap sinkronisasi usulan tersebut memperluas akses listrik sekaligus memperkuat infrastruktur energi di wilayah pedesaan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sebanyak 40 kepala keluarga suku Ohonganam Manyawa atau suku Tobelo Dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. Pembangunan rumah ini merupakan tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Sherly Juanda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sebanyak 40 keluarga suku Ohonganam Manyawa atau yang dikenal sebagai suku Tobelo Dalam bakal mendapatkan rumah layak huni dari pemerintah. Program ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat berkunjung bersama Forkopimda di Desa Koli, Kecamatan Obah, Kota Tidore Kepulauan pada 6 Mei 2026. Saat itu, warga menyampaikan harapan agar pemerintah membangun rumah yang lebih layak untuk mereka tempati. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengusulkan pembangunan rumah tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usulan itu mendapat respon positif. Kemensos mengalokasikan anggaran sekitar 2,2 miliar rupiah untuk pembangunan rumah bagi 40 keluarga. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat dikonfirmasi RRI Jumat pagi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pembangunan.
2: Saya akan berterima kasih kepada Menteri Sosial yang mengalokasikan anggaran kurang lebih 40 rumah, 40 kakak. Nah, doanya kita semua mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik.
1: Sarbin mengatakan, lokasi pembangunan berada di kawasan hutan. Karena itu, pemerintah masih menyelesaikan persoalan perizinan dan persetujuan penggunaan kawasan tersebut. Menurut Sarbin, persetujuan Gubernur Sherly Juanda juga telah ditandatangani, sehingga tahapan di lapangan diharapkan segera dimulai. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim mengatakan, pembangunan rumah di kawasan Tayawi tidak hanya ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi warga, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pengembangan wisata komunitas adat terpencil atau KAT di Maluku Utara.
3: Akan dijadikan sebagai wisata KAT di Provinsi Maluku Utara. Ohonganam Manyawa di Provinsi Maluku Utara. Itulah pusatnya nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga Ohonganam Manyawa, bisa berkunjung ke Tayawi. Karena disitulah pusat.
1: Menariknya, desain rumah yang akan dibangun tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat suku Ohonganam Manyawa. Zen mengatakan, saat dirinya tugaskan gubernur meninjau kawasan Tayawi, warga menyampaikan keinginan agar rumah yang dibangun tetap berbentuk rumah panggung. Rumah tersebut diharapkan menggunakan atap rumbia, dinding papan, dan lantai papan, sebagaimana karakter rumah yang selama ini mereka tempati. Bedanya, rumah baru akan dibuat lebih kuat dan layak huni, tanpa menghilangkan ciri khas kehidupan masyarakat adat. Pemerintah menargetkan pembangunan 40 unit tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026, dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan pembangunan ini, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga suku Ohonganam Manyawa terpenuhi, sekaligus menjaga kearifan lokal dan membuka peluang pengembangan wisata berbasis komunitas adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara. Keluhan petani terkait tingginya harga pupuk bersubsidi ditindaklanjuti Ketua Tani Merdeka Indonesia, Mislan Sharif. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara itu mendatangi gudang pupuk bersubsidi di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Ketua Tani Merdeka Indonesia yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Sharif, mendatangi gudang pupuk bersubsidi yang berada di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan ini dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diberitakan oleh sejumlah media terkait dengan distributor di Kepulauan Sula menjual pupuk tidak sesuai dengan harga inceran tertinggi, HET. Berdasarkan hasil pantauan langsung di gudang distributor milik Haji Berdian tersebut, ternyata ketersediaan stok pupuk masih banyak dan mereka mengaku bahwa tidak menjual pupuk di atas harga HET.
5: Ini dari mereka, kami sudah cek pupuk tersedia, ada ya. Harga juga mereka menyampaikan harga tidak melebihi harga yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka sudah sesuaikan seperti ada dalam daftar itu, pupuk urea dia per satu sak 90, ya, kemudian Ponuska itu 92, kemudian pupuk organik Petro itu dia 25.600. bagus sesuai di, tadi saya sudah sampaikan ke tokonya, ada apa sampaikan di petugasnya di CV Berlian ya. Jadi kalau ada mungkin untuk petani supaya tahu bahwa mereka memang menjual sesuai dengan harga head nasional, jadi biar tidak ada simpang siur. Kita juga mengecek stoknya juga ada ini, jadi pupuk cukup tersedia, dan nanti kan akan ada lagi gelombang berikutnya bantuan pupuk lagi.
4: Mislan menyatakan sesuai informasi yang diperoleh bahwa petani membeli pupuk di atas harga head, maka dirinya perlu melakukan cross check kembali dan meminta keterangan dari petani yang bersangkutan secara langsung sehingga tidak menjadi simpang siur informasi.
5: Ah ya, ini kan kenaikan di petani ini kita perlu klarifikasi, karena kan yang ada yang kita datang ini mereka menyampaikan bahwa harga sudah sesuai dengan head yang ada. Nah, kalau harga di petani itu saya harus komunikasi lagi, koordinasikan lagi dengan petani itu, mereka beli di mana yang bisa mahal seperti itu. Tapi dari yang kita datang ini kan langsung di distribusinya ini untuk di Sula bahwa mereka sudah jual sesuai dengan harga head nasional.
4: Selain itu, ia menegaskan bahwa tetap berkomitmen untuk mengawal program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, termasuk mengawasi distribusi pupuk di wilayah Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Suwarman, Brand Manager Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Ternate, Jatilen, bersama Desk Editor Turaikiah Syamsuddin dan Teknik Montase Bung Isyar, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk sore hari ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih, maksud kami pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, dan menemani waktu sore Anda pendengar sambil menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, Surah Al-Waqiah ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: ghanimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Al-Ghazali radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini Anda masih bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih setia tentunya menemani Anda pendengar ya untuk di Ternate malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan menemani Anda. Untuk Anda yang malam hari ini lagi menikmati suasana santai berkumpul bersama keluarga ya setelah Anda seharian tadi dengan segala aktivitasnya, dan saat ini saatnya untuk beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Dan untuk Anda juga pendengar yang lagi dinas malam ya seperti Iqbal, tetap semangat dan semoga aktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Menemani waktu makan malam Anda, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan. Tetap bersama kami.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Yofi Widianto dan juga Haifi, Semenjak Ada Dirimu. Dan lagu ini pendengar dirilis pada tahun 2025 ya. Lagunya asik pendengar ya. Ya, dan semoga bisa menghibur Anda di kesempatan malam hari ini ya. Untuk Anda, selamat malam yang baru saja bergabung bersama kami, yang lagi di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan. Oke pendengar, selanjutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, nanti kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, nah, menemani waktu makan malam Anda. Tetap bersama kami.

0: Al selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoaks. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah. Seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id. Demikian pendengar informasi mengenai cek fakta mengenai pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Andin dengan judul Gemilang yang dirilis pada tahun 2010, dan ini merupakan album Kirana, pendengar. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sebagian orang menghindari makan malam karena alasan tertentu. Padahal faktanya, makan malam ini juga bisa memberikan manfaat. Sebagian orang sering melewatkan makan malam karena berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling sering adalah sedang dalam program diet untuk menurunkan berat badan. Jika Anda merupakan salah satu orang yang tidak makan malam, sebaiknya Anda mempertimbangkannya kembali. Dikutip dari klikdokter.com mengenai alasan mengapa Anda tak boleh melewatkan makan malam, pendengar. Ada beberapa alasan yang dapat menjadi landasan tetap makan malam setiap hari. Yang pertama yaitu berpotensi menaikkan berat badan, pendengar. Salah satu dampak tidak makan malam adalah dapat menaikkan berat badan. Ya. Melewatkan makan malam menyebabkan tubuh berada dalam kondisi kelaparan yang panjang. Hal ini justru menyebabkan seseorang makan berlebihan pada keesokan harinya. Pada tahap awal kebiasaan melewatkan makan malam dimulai, bisa saja berat badan sedikit turun. Namun lama-kelamaan, pendengar, berat badan justru cenderung meningkat akibat perilaku makan berlebihan yang dilakukan keesokan harinya. Kemudian, pendengar, menyebabkan metabolisme tubuh lambat. Kebiasaan tidak makan malam yang dilakukan dalam jangka panjang ini akan menyebabkan tubuh beradaptasi. Metabolisme tubuh akan melambat dengan tujuan untuk mencegah kelaparan yang berlebihan dalam waktu berjam-jam. Lambatnya metabolisme tubuh akan menyebabkan seseorang lebih sulit menurunkan berat badan, dan sebaliknya, hal tersebut justru menyebabkan berat badan lebih mudah naik. Dan selanjutnya, pendengar, yaitu lebih rentan mengalami stres atau depresi. Banyak tidak makan malam lainnya ialah dapat memicu stres, pendengar, bahkan depresi. Pasalnya makan malam seringkali tak hanya sekedar waktu untuk mengisi perut, tapi ini juga menjadi momen untuk berkumpul dengan keluarga, sahabat, ataupun orang terkasih. Makan malam bisa menjadi suatu cara untuk melepaskan ketegangan dan stres. Melewatkan makan malam menyebabkan momen berkumpul bersama orang terdekat ini menjadi hilang, pendengar. Ini bisa membuat seseorang lebih mudah mengalami stres atau depresi. Dan ternyata, pendengar, selanjutnya yaitu meningkatkan risiko naiknya asam lambung. Faktanya tidak makan malam ini juga bisa menaikkan asam lambung, pendengar. Membiarkan tubuh terlalu lama menahan rasa lapar akan membuat Anda merasakan mual dan rasa tak nyaman di perut pada keesokan harinya, terutama bagi Anda yang memiliki masalah asam lambung. Membiarkan perut kosong terlalu lama justru memperparah kondisi. Bukan berat badan turun yang dicapai, melainkan masalah naiknya asam lambung akibat tidak makan malam. Ya, jadi untuk Anda, pendengar, ya, ayo luangkan waktu untuk makan malam. Dan untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan malam, ya, kami ucapkan selamat makan malam, ya, dan mudah-mudahan menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu bagus dari Afgan dengan judul Bunga Terakhir. Tetap bersama kami.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Iwan Fals dengan judul Rinduku. Untuk Anda yang saat ini lagi rindu seseorang ya, mudah-mudahan dengan lagu ini bisa mengobati rasa rindu Anda ya pendengar di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini ya. Lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah Maluku Utara yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga pendengar, Anda bisa baca ya untuk di portal resmi kami untuk Anda yang ingin dapatkan informasi-informasi terupdate mengenai informasi dari daerah Maluku Utara ataupun nasional pendengar. Pendengar, Ketua Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara, Mislan Syarif mendatangi gudang pupuk bersubsidi yang berada di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada Jumat 25 September 2026. Selain Ketua Tani, pendengar, anggota DPRD provinsi itu bertujuan melakukan pemantauan langsung ke gudang distributor milik Haji Berlian terkait dengan ketersediaan stok maupun memastikan harga yang tidak melebihi harga eceran tertinggi atau head. Dalam pemantauan tersebut, Mislan Syarif menyampaikan setelah mendatangi toko amanah milik Haji Berlian itu, ternyata mereka mengaku bahwa tidak menjual pupuk melebihi di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, Mislan mengatakan harga pupuk yang dibeli dari petani di atas head, dirinya perlu melakukan cross-check kembali dan memintai keterangan dari petani bersangkutan bahwa agar menanyakan mereka membeli pupuk dari distributor mana sehingga tidak menjadi simpang siur. Ia menambahkan komitmennya tetap mengawal program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, termasuk mengawasi distribusi pupuk di wilayah Kepulauan Sula maupun Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai Mislan Syarif datangi gudang distributor pupuk di Kepulauan Sula. Pendengar, kita ke informasi yang lain ya. Setelah dari Sula, kita ke Ternate pendengar. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate menggelar aksi bersih lingkungan sebagai tindak lanjut instruksi Wali Kota Ternate dalam rangka memperingati World Clean Up Day 2026 pada Jumat 25 September 2026. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang melibatkan unsur TNI dan Polri. Dan pendengar, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Ternate, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Usai apel pendengar, peserta bergerak menuju sejumlah titik yang telah ditentukan untuk melaksanakan kerja bakti dan aksi bersih-bersih. Salah satu lokasi utama kegiatan berada di kawasan Barangka atau Kalimati, Kelurahan Gamalama, serta beberapa lokasi lainnya di wilayah Kota Ternate. Dan pendengar, peserta membersihkan sampah dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan perkotaan. Ya, demikian pendengar informasi mengenai DLH Ternate gelar kerja bakti tindak lanjuti instruksi Wali Kota. Oke pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terupdate ya dari daerah Maluku Utara. Oke pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Nanti menjelang kumandang azan Isya akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi Islami. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Selanjutnya kita dengarkan lagu dari Dea Mirela dengan judul Merendah Kasih. Tetap bersama kami.

lelah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.37 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Hitung segala yang kupunyai.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Untuk di tengah malam, Anda masih bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI dengan topik yang akan dibahas nanti mengenai terkait dengan maraknya peredaran narkoba di Maluku Utara. Dan nanti bersama narasumber ada Bapak AKBP Busranto Abdul Latif S.Pd. M.H. selaku Kabak Wasidik Dit Narkoba Polda Malut. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung untuk Anda yang ingin berinteraksi ya, atau bertanya pendengar di 0921312551 dan juga di WhatsApp 0821203751 80. Oke, tetap bersama kami. Lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani waktu malam Anda. Tetap bersama kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, tim khusus tim sus bentukan Kapolda Maluku Utara menemukan bukti kuat yang dapat disimpulkan bahwa kematian Ali Daud di kawasan hutan Desa Bobane Jaya, Kecamatan Palani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, bukan dilakukan oleh warga Siben Popo, melainkan dari suku Nomaden. Nomaden sendiri merupakan kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memiliki tempat tinggal tetap. Direktur Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana, secara tegas menyatakan dalam mengusut kematian korban Ali Daud, penyidik melakukan berbagai tindakan secara komprehensif. Penyidikan komprehensif ini dilanjutkan di Reskrimum mulai dari olah tempat kejadian perkara atau TKP secara berulang, pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti, otopsi terhadap jenazah korban, penyusunan visum et repertum, pemeriksaan terhadap ahli forensik dan ahli hukum pidana, pemeriksaan terhadap 33 orang saksi. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Tidore menyerahkan 3 tersangka beserta barang bukti tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Kejari Tidore pada Kamis 24 September 2026. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan. Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias von Bulow melalui Kasih Humas Polresta Tidore Ibda Sanjaya Hamu membenarkan penyerahan tersangka dalam barang bukti tersebut. Pada Kamis 24 September 2026, penyidik Satreskrim Polresta Tidore telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Tidore. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pendengar untuk di malam hari ini edisi Jumat 25 September 2026 untuk di program Halo Polisi pendengar ya. Dan ini program tentunya sebuah ruang dialog dan informasi yang menghadirkan berbagai informasi seputar keamanan, ketertiban, serta persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas persoalan yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu maraknya peredaran narkoba di Maluku Utara. Tentunya pendengar ya, narkoba bukan hanya persoalan hukum ya, tetapi ini juga persoalan keluarga, masa depan generasi muda, lingkungan sosial dan keamanan masyarakat. Peredarannya ini dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat sehingga upaya pencegahan tentu membutuhkan kerjasama semua pihak. Lalu bagaimana kondisi peredaran narkoba di Maluku Utara saat ini pendengar ya, sejauh mana langkah kepolisian dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah penyalahgunaan serta peredarannya. Dan pendengar untuk malam hari ini di program Halo Polisi kita akan membahasnya ya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak AKBP Busranto Abdul Latif SPD MH, ini selaku Kabak Wasidik Dit Narkoba Polda Maluku Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya, dan selanjutnya pendengar ada Bapak Ibda Reskiawan SH, ini selaku PS Kaur Mintu Bit Humas Polda Maluku Utara. Selamat malam Pak.
2: Malam.
0: Iya, sehat Pak?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kelihatannya lelah nih ya, tapi semangatnya luar biasa nih ya. Oke, iya. Untuk malam hari ini pendengar, Anda juga bisa bergabung ya untuk Anda yang ingin bertanya mengenai tema atau topik yang akan kami bahas di malam hari ini pendengar ya. Anda bisa bergabung di 0921 3125521, dan juga Anda bisa bergabung juga melalui 0821 2037 5180 pendengar. Ya. Dan semoga ya melalui perbincangan kita malam hari ini tentunya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas ya, memahami bahaya narkoba serta mengetahui bagaimana ikut peran dalam mencegah peredarannya di lingkungan masing-masing. Ya, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak mengenai pengantarnya. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam kepada para pendengar, baik di melalui radio maupun lewat streaming.

0: Yang perlu saya informasikan bahwa peredaran narkotika di Maluku Utara itu sampai saat ini tidak ada hentinya.
1: Iya, betul.
0: Karena narkotika itu termasuk salah satu dari extraordinary crime atau kejahatan luar biasa selain terorisme sama korupsi. Yang narkotika juga salah satunya. Oleh karena dia masuk kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, maka penanganan pun harus luar biasa pula. Kalau tidak, kita kalah sama para pemain-pemain narkotika ini, terutama para bandar dan pengedar itu. Nah, kemudian data awal yang kami sampaikan bahwa untuk Polda Maluku Utara, baik Ditres Narkoba maupun 10 Polres, itu dari Januari awal tahun sampai dengan hari ini, itu jumlah kasus yang ditangani sudah 131 berkas perkara.
1: Banyak juga ya.
0: Iya, 131 berkas perkara. Untuk Polda sendiri, kami sudah menyelesaikan 71 kasus. Nah, sisanya adalah dari 10 Polres, dan tidak ada satupun Polres yang tidak pernah menangani. Yang paling terkecil ya dua kasus, yaitu Taliabu, Morotai, kemudian Haltim. Nah, lainnya dari Polres yang terbanyak adalah Polres Ternate tentunya. Karena konsentrasi manusia kan paling banyak di kota Ternate, sehingga mereka sudah 15 kasus. Nah, itu sekedar. Nah, kemudian dari perkara itu, yang Selra sudah 106. Selra itu penyelesaian perkaranya, artinya sudah P21 dan perkara dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan untuk disidangkan. Ada yang sudah selesai. Nah, kemudian yang masih berjalan sisanya, karena 131 yang ada 106, maka masih beberapa kasus lagi yang sementara berjalan. Itu informasi awal dari kami untuk percakapan kita pada malam hari ini.
1: Oke, ini sangat luar biasa ini ya, perlu diapresiasi ini ya. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa hampir setiap daerah ini ya sudah menangani ya. Ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak, mengenai apa yang sudah disampaikan tadi?
2: Ya, kepada pemirsa RRI di wilayah Maluku Utara, kami dari Bitumas, Polda Maluku Utara, sering mengkampanyekan di media sosial maupun media online. Kami sering menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang-orang tua, karena peredaran narkoba ini kebanyakan di kalangan kalangan anak-anak, anak sekolah maupun anak-anak kuliah yang paling banyak. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kepada orang-orang tua di Maluku Utara dapat membantu atau berpartisipasi, membantu tugas kepolisian untuk selalu mengingatkan kepada anak-anaknya di rumah jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang sudah terkontaminasi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan jika ada yang mengetahui tentang peredaran narkoba di Maluku Utara, tolong adanya kita sama dengan Polda Maluku Utara, khususnya di Direktorat Res Narkoba. Terima kasih.
1: Iya, jadi tentunya orang tua lebih ini ya, berperan penting ya dalam mengenai narkoba ini ya. Tentunya edukasi orang tua lebih penting ya. Iya. Oke, dan tentunya tadi sudah disampaikan juga ya mengenai gambaran ya untuk penanganan kasus narkoba di tahun 2026 ya Pak?
0: Iya.
1: Dan ini tentunya menjadi bahan perbincangan kita di malam hari ini, dan saya ingin menggali lebih jauh nih mengenai kondisi yang terjadi di lapangan nih Pak ya. Berdasarkan data tersebut nih, bagaimana gambaran umum peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Maluku Utara sepanjang tahun 2026? Apakah ini terdapat perubahan pola peredaran dibandingkan tahun sebelumnya Pak?
0: Terima kasih. Sebenarnya polanya tetap sama. Ya. Cuma kalau dibanding dengan tahun kemarin, justru dari aspek jumlah, tahun ini baru triwulan ketiga, September, masih satu triwulan lagi, masih tiga bulan lagi dalam tahun ini, tapi angka penanganan perkara sudah hampir sama dengan akhir tahun lalu. Artinya tidak menutup kemungkinan di tiga bulan terakhir di tahun ini pasti ada tangkapan-tangkapan juga, pengungkapan penyalahgunaan narkotika juga. Jadi saya pastikan bahwa tahun ini pasti grafiknya lebih naik.
1: Apakah ini peredaran narkoba saat ini kan lebih banyak ditemukan di kawasan perkotaan tadi disampaikan ya Pak ya? Dan ataukah sudah menjangkau wilayah kabupaten, kecamatan hingga desa-desa? Dan tentunya mengenai ini ya, berdasarkan data tersebut Pak, bagaimana nih untuk kan untuk wilayah Maluku Utara ini kepulauan ya Pak ya, ya ini betul. Bagaimana nih cara menangani nih, apalagi yang berada di pelosok-pelosoknya seperti pulau-pulau ini yang dijangkau jauh nih Pak, seperti apa?
0: Baik, sebelum kita berbicara masalah penanganan, sebenarnya narkotika ini ya, peredaran narkotika ini kita bicara awalnya itu dari pencegahannya dulu. Jadi pertama pencegahan dulu, kemudian pemberdayaan, ya pemberdayaan dalam hal ini keterlibatan seluruh elemen. Jadi narkoba, penanganan peredaran gelap narkoba ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab polisi ataupun BNN, tapi semua elemen, termasuk pemerintah daerah. Gitu. Jadi setelah lolos di situ, baru mulai beredar. Nah, jadi ada peran daripada institusi-institusi sebagai penanggung jawab narkotika ini. Misalnya ada polisi, ada BNN. Kalau di Maluku Utara, memang ada BNN-nya, ada Poldanya, dan ada Polres-Polres-nya. Nah itu setelah dia sudah beredar. Nah kemudian untuk dua instansi ini antara BNN dengan polisi itu juga punya ranah yang sudah diatur dalam regulasi. Kalau BNN itu mereka punya apa namanya, instrumennya itu sudah lengkap ya, mulai dari pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberantasan, dan pada ujungnya adalah rehabilitasi. Nah, oleh karena itu maka di BNN itu semua instrumen itu ada dalam struktur mereka. Ada kabit-kabitnya. Tapi kalau untuk polisi hanya diberikan kewenangan oleh undang-undang, hanya masalah pidananya saja. Artinya sudah terjadi baru polisi bekerja untuk karena instrumen pencegahan dan sebagainya itu dalam kepolisian tidak ada. Adapun di bidang humas saja. Nah, jadi kalau misalnya humas atau bimas, ya bimas terutama, itu mereka punya program-program sosialisasi dan segala macam itu kami dari Ditrat Narkoba itu menitip kepada mereka, tolong kalau pada saat kalian melakukan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi mereka, tolong kalau menyampaikan tentang bahaya-bahaya miras segala macam, tolong sampaikan juga masalah narkotika. Kami kira di kesatuan kami juga kedepannya harus ada koordinasi, kerjasama antara Ditrat Narkoba dengan Bimas, juga dengan Humas. Artinya begini, karena instrumen itu di Ditrat itu tidak ada, maka seharusnya pada saat mereka melakukan sosialisasi juga kami dilibatkan. Sehingga mereka berbicara tentang penyakit masyarakat pekat, kami ikut berbicara tentang bahaya narkoba. Ini yang kedepannya saya kira nanti kita koordinasi supaya hal-hal yang belum disepakati atau dilaksanakan kedepannya kira-kira kita bisa melaksanakan itu. Nah, kemudian yang pertanyaan tadi itu bahwa apa tadi?
1: Ini kan apa?
0: Yang intinya tadi?
1: Intinya ini Maluku Utara kan banyak jalur laut nih.
0: Baik. Jadi begini, memang benar Maluku Utara ini rentang kendalinya itu kan lautan pulau, sehingga jalur-jalur perpindahan manusia itu jelas melalui laut. Dan titik-titik tertentu masuknya yaitu pelabuhan, sudah pasti. Oleh karena itu, dengan rentang kendali yang berupa daerah kepulauan, maka butuh suatu metode khusus ataupun suatu cara yang khusus untuk memantau atau mencegah peredaran narkotika antar pulau ini ya. Kalau di kota-kota besar mungkin mereka punya instrumen ada berupa anjing pelacak dan sebagainya. Tapi kita di Maluku Utara baik BNN maupun Polda dan Polres itu tidak punya instrumen itu. Seandainya kalau di Maluku Utara ini kita punya, ya karena begini, teknologi seperti alat pendeteksi segala macam itu juga kalau kita lihat untuk kasus narkoba, anjing pelacak sebagai instrumen, salah satu instrumen untuk melacak peredaran narkotika itu lebih efektif ya. Karena bukan anjing biasa, ini anjing yang sudah dilatih khusus untuk hal tersebut. Nah, dan kalau misalnya di Maluku Utara ini ada instrumen itu dan dipasang di pelabuhan, saya yakin peredaran antar pulau ternyata sebagai sentral ini. Karena bandaranya ada di sini, kapal-kapal besar juga sandar di sini. Kemudian dari Ternate dia menyebar ke kabupaten-kota yang lain. Nah, kalau saya nanya, yang saya maksud itu tadi bahwa instrumen misalnya ada anjing pelacak yang kita taruh di setiap pelabuhan, saya yakin akan berkurang peredarannya. Kira-kira begitu.
1: Iya, mudah-mudahan ini segera terwujud ya. Iya, kalau kita lihat kan belum ada ya, belum ada sama sekali ya.
0: Bukan cuma di Maluku Utara, di Provinsi Indonesia Timur rata-rata belum punya instrumen itu.
1: Iya, ini mudah-mudahan ke depan ya untuk Maluku Utara bisa mencegah ya mengenai hal ini. Ya, dan ini juga kemarin ya pada hari Senin tanggal 7 September 2026 nih, PT DH anggota Polri Polda Maluku Utara ini yang berjumlah 21 orang. Apakah ada yang terlibat narkoba nih, Pak? Atau seperti apa nih?
0: Betul sekali. Kebetulan pada upacara pemberitian tidak dengan hormat sebanyak 21 anggota Polri itu kebetulan saya jadi perwira upacaranya. Jadi saya tahu persis bahwa yang 21 itu 7 orang anggota Polri yang di PTDH atau dipecat. Kemudian sisanya itu dari Polres. Dari 21 itu hanya 1 orang saja yang kasus narkoba, yaitu dari Halmahera Timur ya, satu orang. Saya tidak etis jika saya menyebutkan namanya itu. Grafik tahun ini sampai dengan bulan ini saya kira menurun ya. Karena tahun lalu saya juga sudah di Direktur Narkoba, itu sampai akhir tahun di Desember itu ada 5 orang yang dipisat gara-gara penyalahgunaan narkotika anggota Polri. Artinya grafiknya menurun dari tahun, sekarang sudah September ya, masuk Oktober. Mudah-mudahan di sisa tahun ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Adapun tetap menurun karena tahun lalu itu sebenarnya 7 yang terlibat narkotika. Saya punya data itu karena saya di bagian pengawasan penyidikan. 7 tapi yang 5 diberhentikan atau di PDH dan yang 2-nya karena mereka hanya pengguna dan pengguna bukan pengedar dan bandar. Pengguna dan pengguna ini dalam asesmen di BNN itu mereka hanya sebagai korban saja, berteman dengan teman-temannya narkoba sehingga ditawari dan dipakai, kemudian pada saat penggeledahan mereka ada di situ dan positif.
1: Iya, mungkin ada yang ditambahkan, Pak? Ya, ada? Cukup. Oke, ini dalam penanganan kasus narkoba nih, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak ya bahwa kemarin ada satu ya yang terlibat nih ya, mudah-mudahan
0: dari
1: ke depan
0: anggota Halmahera Polres
1: Timur ya, mudah-mudahan ini ke depan tidak ada malahan ya.
0: Ya, mudah-mudahan seperti itu.
1: Oke, dan kalau berbicara mengenai jenis narkoba yang beredar di Maluku Utara ini, mungkin bisa disampaikan nih jenis apa saja yang paling sering ditemukan dalam pengungkapan kasus sepanjang 2026. Apakah ada perubahan jenis atau modus yang perlu diwaspadai nih oleh masyarakat nih, seperti apa nih, Pak?
0: Baik, yang pertama saya sampaikan jenisnya dulu, kemudian setelah itu baru masalah modus ya. Baik, sesuai dengan pertanyaan, jenis narkotika. Narkotika yang beredar di Maluku Utara ini sudah lama kita punya data itu, yaitu ganja, kemudian sabu, kemudian tembakau sintetis atau tembakau gorila. Ada juga yang ekstasi segala macam, tapi dengan setelah kerusuhan dan tidak ada lagi tempat hiburan seperti diskotik, maka jenis ini sudah jarang beredar. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada 1-2 juga. Nah, itu dari sabu jelas ya. Semua masuk ke Maluku Utara itu semua rata-rata melalui jalur udara. Ada juga yang laut, tapi lebih banyak jalur udara, yaitu caranya, modus mereka itu adalah karena dunia sudah canggih ya, ada jual beli di Instagram segala macam, jadi para pengguna yang memesan lewat akun-akun Instagram kebanyakan, kemudian dikirim melalui paket pengiriman, dan dari paket pengiriman itulah dia sampai kepada pengguna yang ada di Maluku Utara. Kemudian satu hal lagi yang membuat narkotika masuk begitu gampangnya itu adalah begini. Di bandara ini kan apa namanya, pemeriksaan X-ray itu hanya pada bandara keberangkatan saja. Artinya pada saat turun di sini itu kan tidak ada pemeriksaan lagi sama sekali. Penumpang dari pesawat langsung tas itu dibawa sekali. Artinya sudah clear di apa namanya, di bandara asal. Tapi toh masih lolos.
1: Itu masih lolos.
0: Kemudian kami khususnya Direktorat Narkoba BNN juga sama, kami melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan jasa pengiriman ini, ya, sehingga banyak yang kami ungkap itu informasinya dari kerjasama itu. Hal teknis ke dalam saya tidak perlu sampaikan di sini karena itu bersifat rahasia rahasia penyidikan kami, sehingga perlu saya bongkar di sini karena kalau itu diketahui dan didengar oleh para pelaku ini akan mereka sudah tiarap duluan itu.
1: Gitu. Pak, demikian. Kalau mengenai ini kan di Kota Ternate ini marak ya, atau ramai nih mengenai driver ojek online nih. Ya, ini kan ada juga yang mengantarkan paket nih, Pak. Apakah bagaimana solusi nih, Pak, atau saran untuk mereka, Pak, mengenai ini?
0: Begini. Dalam apa namanya, penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini kan apa namanya, kami benar-benar profesional dalam penanganan perkaranya. Jadi maksudnya begini, narkotika yang kami temukan di lapangan, begini saja, perkara narkotika ini kalau tidak ada barang bukti yang menyertai maka tidak bisa diproses. Karena barang bukti itu apa, instrumen utama dalam kasus narkotika. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada laporan dari masyarakat katanya si ini pakai, si itu pakai dan sebagainya, langsung kita langsung tangkap tidak bisa.
1: Harus
0: ada barang bukti yang menyertainya. Karena di polisian melakukan seperti itu, nanti di tingkat penuntut dan jaksa pun mempertanyakan, ini kalian tangkap orang, barang buktinya apa?
1: Itu.
0: Nah, itulah hukum ya. Nah, begitu juga barang bukti itu nanti dijadikan sebagai apa, di persidangan juga dibutuhkan itu. Nah, oleh karena itu maka kami benar-benar melakukan tindakan kepolisian itu jika dua alat bukti itu, ya minimal dua alat bukti itu harus ada menyertai sehingga perkara itu bisa dinaik. Kalau masih kurang salah satu kami juga tidak bisa, karena memang prosedurnya seperti itu, SOP-nya seperti itu. Kemudian yang ojek online, kami memperlakukan mereka itu misalnya nih, dari jasa pengiriman, kemudian si pelaku ini tidak mengambil sendiri, tapi menyewa jasa dari tukang ojek. Ketika tukang ojek datang ke tempat apa namanya, jasa pengiriman dan mengambil, kemudian anggota di lapangan menjergapnya, pada saat itu barang bukti kan berada dalam penguasaan yang bersangkutan. Ya, kita interogasi dulu. Interogasi dulu, dalami dulu apakah benar dia yang pesan. Kalau dia bilang dia tukang ojek, siapa yang suruh? Kemudian, nah, kalau dia murni tukang ojek yang menjual jasa, maka ini menjadi pertimbangan juga. Tidak bisa kita langsung menerapkan pasal kepada yang bersangkutan. Apalagi yang bersangkutan tidak tahu kalau isinya apa. Itu. Demikian.
1: Iya, sangat luar biasa ya. Dan tentunya yang penting apa ya, nanti kalau ada kendala atau mencurigakan bisa disampaikan atau dilaporkan ya ke kepolisian atau bagaimana,
0: bisa,
1: Pak?
0: Bisa ya. Lebih bagus.
1: Iya, lebih bagus ya. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, Anda masih bersama kami di program Halo Polisi ya, dengan tema atau topik yang dibahas yaitu mengenai terkait dengan maraknya peredaran narkoba di Maluku Utara ya. Anda bisa bergabung juga ya di 0921 3125521 dan juga di 0821203751180 ya, yang ingin bergabung atau ingin bertanya ya mengenai tema atau topik yang kita bahas ya di malam hari ini. Dan tadi juga sudah disampaikan ya bahwa data kasus narkoba untuk di tahun 2026 ini jumlah kasus 131 ya Pak ya, ya, ya
0: dan Polda dan Polres-Polres.
1: Ya dan mengenai angka ini tentunya menunjukkan jumlah kasus yang tercantum dalam tadi sudah disampaikan ya, bukan jumlah tersangka atau jumlah barang bukti periode tengah periode tanggal awal dan akhir pendataan ini perlu dikonfirmasi tentunya ya. Dan
0: Jadi 100 berapa tadi 31,
1: iya, 131
0: itu adalah jumlah berkas perkara. Ada perkara yang tersangkanya tunggal, ada yang tersangkanya dua orang. Jadi kami mengklasifikasikan berdasarkan jumlah berkas perkara.
1: Iya. Dan tentunya ya untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung silahkan ya, kalaupun yang ingin bertanya nih jenis-jenis ataupun untuk di Maluku Utara sini ya. Mungkin tadi disampaikan bahwa ada ganja. Apakah untuk di Maluku Utara ini pernah ditemukan nih ada pohon ataupun mengenai barang-barang terlarang ini?
0: Oh iya.
1: Seperti apa?
0: Baik. Untuk tanaman narkotika kan ada dua jenis ini. Iya. Maksudnya dari tanaman dan bukan tanaman. Oh, iya. Ya. Penerapan di pasal pun untuk tanaman ya pasal 111. Iya. Yang kemudian yang bukan tanaman seperti sabu dan sebagainya itu di 112, yang kemudian pada saat undang-undang baru itu dia ada pada pasal 609 sehingga ada undang-undang yang lebih tinggi daripada undang-undang narkotika. Maka yang kalau ganja yang dari tanaman tetap kita masih menggunakan pasal 111, sedangkan untuk yang bukan tanaman seperti sabu dan sebagainya itu kita penerapan pasal bukan 112 lagi, tapi undang-undang yang ada pasal yang lebih tinggi yaitu undang-undang yang terbaru, maka pasal 609. Kemudian untuk tanaman itu sudah ditemukan
1: di tahun ini ya.
0: Kalau tidak salah itu tahun ini apa saya lupa. Itu di Halmahera Utara
1: ya.
0: Dua kali kejadian. Yang satu saya lupa apakah tahun lalu atau tahun ini. Itu ditanamnya ditanam tingginya sudah hampir 2 meter. Di Halmahera Utara. Dan yang terakhir di tahun ini saya ingat persis bahwa ada juga ditanam tapi si tersangkanya ini dia ada gangguan kejiwaan. Nah, kasus ini kan sempat kami gelar perkara di Polres Sentani, Polres Halmahera Utara. Kemudian gelar perkara di kami di Polda Maluku Utara karena Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara itu merupakan pembina fungsi dari Polres-Polres ya. Jadi Kasat Narkoba Polres yang menangani bidang narkotika, kami yang direktorat itu sebagai pembina fungsi satuan tersebut. Walaupun secara struktural mereka dibawa ke Polres, cuma fungsinya itu kami sebagai pembinanya. Pada saat gelar perkara itu, saya menyarankan bahwa sebaiknya tersangka ini diperiksa oleh psikolog. Dan itu dilakukan. Dilakukannya di rumah sakit, di dokter jiwa yang ada di rumah sakit Sevivi. Dan hasilnya memang, yang bersangkutan memang kurang normal apa istilahnya pikirannya sehingga kasus tersebut sudah diselesaikan oleh Polres Halmahera Utara. Jadi dua kasus ditemukan tanaman ganja itu dua-duanya di
1: Halmahera Utara.
0: Tobelo ya.
1: Iya. Dan mengenai tema yang kita bahas pada malam hari ini ya, dan bagaimana nih gambaran keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di Maluku Utara? Apakah kelompok usia remaja dan pelajar ini juga ditemukan dalam penanganan perkara atau seperti apa nih?
0: Ya, baik. Saya punya data tentang itu bahwa di antara tahun 2025-26 ada peningkatan di usia remaja, anak sekolah. Ya. Ada juga mahasiswa, tapi mahasiswa baru masuk lah usia mereka itu. Tapi anak sekolah juga banyak ya. Bahkan ada yang kategori masih anak ya.
1: Anak
0: dalam hal ini usia SMP. SMA kelas 1 itu. Itu malah banyak di situ. Jadi saya mengambil satu kesimpulan dan melaporkan kepada pimpinan bahwa kayaknya terjadi pergeseran ini. Penggunanya ini dari yang tahun-tahun kemarin 2025 itu malah yang tahun ini anak-anak lebih banyak.
1: Anak-anak,
0: ada fenomena apa yang dipikirkan itu, ya, itu harus dipikirkan juga. Makanya kami Direktorat Narkotika punya program sosialisasi tapi hanya satu kali dalam satu tahun yang diantarkan dalam DIPA. Ini makanya saya juga mengharapkan perhatian dari pimpinan-pimpinan kami bahwa jangan cuma dua kali. Ya namanya juga kinerja berbasis anggaran. Jadi kalau dianggarkan kami kerjakan, kalau tidak dianggarkan ya bukan tidak mau, tapi ambil duit dari mana? Nanti dipertanyakan juga kalau diaudit kan.
1: Iya, betul.
0: Kalian tidak ada anggaran itu tapi melaksanakan, duit dari mana? Itu jadi pertanyaan juga sama auditor.
1: Iya, sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ke depan semakin berkurang nih, atau tidak ada sama sekali ya.
0: Kalau tidak ada sama sekali, saya kira tidak mungkin. Karena narkoba ini dari zaman bahula itu sudah ada.
1: Betul sekali. Nah,
0: dan dia tidak pernah mati.
1: Berarti berkurang ya.
0: Tidak pernah mati, bahkan semakin kesini semakin muncul jenis baru, jenis baru.
1: Iya. Dan tentunya ini faktor yang biasanya membuat seseorang nih ya, atau khususnya anak muda nih ya, mulai mencoba narkoba. Apakah lebih banyak dipengaruhi lingkungan pergaulan atau rasa ingin tahu? Apakah masalah keluarga atau faktor lainnya nih Pak?
0: Ini apa namanya, kombinasi ya.
1: Kombinasi.
0: Ada juga yang faktor keluarga ya. Kurangnya perhatian dari orang tua, ada orang tua yang bercerai, itu mengakibatkan psikologis anak ini agak terganggu, sehingga larinya ke hal demikian. Yang berikutnya ya, atau yang kedua itu faktor pergaulan juga.
1: Pergaulan.
0: Ya, pergaulan. Kemudian apa namanya, mudahnya apa informasi dan komunikasi melalui media sosial ini juga ikut mempengaruhi juga itu. Yang paling penting bahwa kontrol orang tua itu harus paling utama.
1: Paling utama. Nah,
0: karena anak walaupun dia keluar rumah ke sekolah, jalan-jalan sore, jalan malam, tetap dia pulang ke rumah juga kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi dan orang tua itu yang menjadi penanggung jawab utama. Kemudian guru di sekolah juga.
1: Ya.
0: Saya kira di dalam kurikulum sekolah seharusnya harus ada itu. Mata pelajaran atau disisikan dalam salah satu mata pelajaran tentang bahaya narkotika. Itu bahaya narkotika itu harus disisikan juga. Kalau untuk jadi mata pelajaran tersendiri mungkin ya terlalu kecil ya. Tapi disisipkan dalam jadi begini, kalau di sekolah bisa saja disisipkan dalam beberapa mata pelajaran, contohnya di biologi ya, biologi tentang zatnya itu, zat ini berbahaya untuk tubuh, kemudian pelajaran agama, kemudian mata pelajaran bimbingan penyuluhan, ya kan? Jadi kalau misalnya ada murid yang bermasalah, disitulah kesempatan si bimbingan si penyuluhnya itu menyampaikan bahwa kamu seperti begini, tapi jangan lari ke narkoba ya, seperti itu maksudnya.
1: Iya, tentunya edukasi kepada anak-anak, apalagi di sekolah ini lebih ini ya. Apakah untuk sebelumnya sudah pernah ada edukasi ke sekolah-sekolah atau seperti apa?
0: Makanya saya bilang tadi, kalau untuk saya kebetulan 5 tahun 3 bulan saya berdinas di dinas tugas luar struktur di BNN, maka saya juga tahu banyak tentang program-program BNN. Nah, kalau di BNN itu saya bilang tadi instrumen mereka itu lengkap.
1: Lengkap, iya.
0: Bukan cuma metodenya tapi perangkat orangnya juga ada, itu para penyuluh-penyuluh itu.
1: Iya, dan kemudian kalau orang tua ini mulai mulai curiga nih anaknya terlibat terlibat penyalahgunaan narkoba nih, apakah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan nih? Apakah langsung melapor ke polisi, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, atau mencari bantuan melalui lembaga rehabilitasi nih? Atau seperti apa nih Pak?
0: Begini, ada satu tips ya, ini pengalaman saya selama di BNN ya. Ada satu tips bahwa anak pada usia sekolah SMP kelas 3 sampai dengan SMA itu itu mereka cenderung proses untuk mencari jati diri. Jadi segala macam apapun mereka ingin coba, ingin tahu, ya kan? Jadi kalau di usia seperti itu pengawasan melekat orang tua itu wajib. Artinya begini, anak di rumah kelihatan alim, belum tentu di luar mereka alim, ya kan? Artinya apa? Orang tua merasa bahwa anaknya, saya tidak pernah macam-macam kok, tapi di luar rumah 5 langkah dari rumah, orang tua tahu kan? Yeah. Belum tentu. Oleh karena itu maka dalam kasus-kasus anak ini, itu orang tua kadang-kadang menyampaikan kepada kami bahwa saya tidak sangka anak saya ini kok bisa narkoba. Ya itu ibu mengawasi hanya di dalam rumah, tapi di rumah tidak. Makanya itu ibu dibekali dengan nasihat-nasihat dan edukasi keluarga kepada mereka, sehingga pada saat mereka di luar rumah itu ibu yakin dan percaya bahwa anak saya tidak akan seperti itu.
1: Iya. Ini ada juga yang bergabung nih Pak melalui WhatsApp nih, ada dari Mas Santoso nih, katanya apabila ada masyarakat yang mengetahui dugaan peredaran narkoba nih tetapi takut melapor ya karena khawatir keselamatan terancam, apa pesan nih dari Bapak nih katanya kepada masyarakat?
0: Oh ya, oke. Okay. Pas apa tadi namanya?
1: Mas Santoso di Kalumata.
0: Mas Santoso Kalumata. Jadi begini, wadah untuk melapor ini kan bisa ke BNN, bisa ke polisi, bisa ke polisi ini dua, bisa di Polda, bisa di Polres, ya Polres setempat. Kalau memang niatnya bagus, disampaikan kepada polisi. Tapi dengan catatan, menyampaikan terus terang kepada polisi bahwa ini saya melaporkan tapi saya tidak mau nanti saya jiwa saya terancam karena itu. Nah, itu bisa sebenarnya. Jadi apa istilahnya, kami istilahkan ya cepu lah gitu. Cepu artinya orang yang ikut membantu mengungkap, ya orang yang ikut membantu mengungkap. Jadi posisinya otomatis dilindungi. Apalagi yang bersangkutan meminta supaya informasi yang saya sampaikan ini jangan sampai dia bocor kepada mereka dan mereka mengancam saya. Seperti itu. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi peran serta masyarakat itu semua sudah diatur sebenarnya. Dari regulasi yang terkait dengan narkotika ini kan berulang-ulang ini, berlapis-lapis ini. Itu juga diatur sampai dengan peran serta masyarakat. Ya, saya sampaikan bahwa samping undang-undang narkotika itu sendiri, ada juga dua kali instruksi instruksi presiden. Yang pertama itu presiden nomor 6 tahun 2018, ya berakhir tahun 2020. Kemudian lahir lagi instruksi presiden nomor 2 tahun 2020. Itu sampai hari ini loh, belum belum diganti. Itu tentang P4GN.
1: Itu apa itu?
0: Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Nah, itu instruksi presiden nomor 2 itu ada kurang lebih ada 7 instansi yang diberi perintah untuk ikut serta dalam pencegahan narkotika, termasuk pemerintah daerah, gubernur, wali kota dan sebagainya. Bahkan Menteri Dalam Negeri memperkuat itu dengan mengeluarkan Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang pembentukan pokja-pokja pemerintahan narkotika di kabupaten kota. Nah, cuma ya itulah keadaan negara kita ini, regulasinya ada tapi perhatiannya kurang oleh pemerintah daerah. Karena mereka anggap pembangunan itu mungkin mereka lihat apa parameternya itu infrastruktur saja. Pembangunan mental warganya ini ya kurang menjadi perhatian. Di mana-mana tuh fenomena itu di Indonesia ini.
1: Iya. Ini Pak, kalau contoh anak muda nih Pak ya, ada yang mengajak nih mengedar narkoba ini Pak. Ini apa yang ingin Bapak sampaikan nih mengenai ini nih? Apakah lapor langsung atau bagaimana Pak ke kepolisian?
0: Jadi begini, yang Pak Santoso tadi bilangnya, kalau seandainya di lingkungan Pak Santoso ada anak muda yang terlibat, kalau masih family atau bukan family, sampaikan baik-baik dulu kepada orang tuanya bahwa kami memantau anak Bapak, nama ini kayaknya bergaul dengan anak-anak yang terlibat narkoba. Mereka terima atau tidak terima, yang penting tujuan adalah baik menyampaikan itu. Jangan sampai suatu saat nanti ditangkap polisi atau ditangkap BNN, ya ibu jangan kaget lagi atau bapak jangan kaget lagi. Tapi kalau itu masih kelas coba-coba lah, masih pantau-pantau. Kalau sudah geng, sudah kumpul-kumpul, sudah sering pakai, ya bisa saja langsung kepada penegak hukum. Dalam hal ini ke BNN ataupun ke polisi. Nah, kemudian pengawasan terhadap orang tua kepada anak yang saya bilang tadi itu pernah di tahun lalu juga saya sampaikan itu bahwa jangan 100% percaya kepada anak, terutama anak laki-laki di zaman milenial sekarang ini. Ya, kenapa? Sekali-sekali bikin geledah di dalam kamar mereka. Orang tua kan menggeledah kamar anak ini kan hal yang bukan hal yang dilarang. Anak sendiri kok dalam rangka sekali-kali bongkar kamar mereka, lihat apakah ada jarum suntik, apakah ada bekas-bekas yang bong itu yang hisap narkoba. Kalau ada ya berarti ini. Kalau tidak ditemukan, alhamdulillah di rumah tidak, tapi di luar belum tahu juga.
1: Belum tahu. Nah, itu. Iya, tentunya tolak saja ya Pak ya, kalau ada yang mengajak atau apa tuh, apalagi tergiur dengan uang nih ya. Biasanya kan kalau mengajak itu pasti ini dapat uang besar nih atau bagaimana ini.
0: Memang bisnis yang paling dapat uang cepat dan besar itu bisnis narkoba sebenarnya. Barang sedikit harganya jutaan, ratusan ribu bahkan jutaan kalau sabu.
1: Jadi harus
0: tapi resikonya berat.
1: Itu lagi.
0: Hukumannya berat.
1: Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung silahkan ya, kami masih membuka. Terima kasih untuk Mas Santoso yang ada di Kalumata yang sudah bergabung ya, dan untuk pendengar lain yang ingin bergabung juga bisa ya di 0921 312 5521, dan juga di WhatsApp ya 0821 2037 5180 nih. Ya Pak, untuk anak muda ini tentunya kan sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo juga bahwa 2045 nih menuju generasi emas ya. Untuk anak muda nih, mungkin apa yang ingin disampaikan nih?
0: Jadi apa, astacita ya?
1: Iya, astacita.
0: Astacita itu untuk polisi itu poin 2 dan 7 ya, kalau tidak salah. 2 dan 7 kalau saya tidak salah itu. Untuk itu polisi diminta untuk peran serta di dalamnya dasar cita itu. Jadi begini, berulang-ulang berganti-ganti presiden tetap ada kebijakan tentang masalah bahaya narkotika ini. Jokowi juga pada saat jadi presiden juga mengeluarkan apa namanya kebijakan seperti itu. Ini juga sama. Kenapa? Berarti pemimpin kita memikirkan juga bahaya laten narkotika. Saya bilang bahaya laten juga karena nah dari dulu sampai sekarang narkotika tidak pernah mati. Tidak pernah mati, sehingga saya menyebutnya bisa menyebut kategori sebagai bahaya laten, dan dia masuk kategori extraordinary crime tadi. Nah, justru karena extraordinary crime itu sehingga presiden sebagai kepala negara melirik itu juga bahwa itu sudah harus jadi perhatian. Nah, cuma masalahnya narkotika ini kan global ini. Narkotika ini global. Ada narkotika yang diproduksi di dalam negeri, ada narkotika yang didatangkan dari luar negeri. Kalau dalam negeri itu udah pasti yang jenisnya tanaman, ganja dan sejenisnya. Tapi kalau jenis sabu segala macam itu juga sudah ada yang produksi di dalam negeri juga, tapi bukan di Ternate ya, Maluku Utara tidak ada produsen. Tapi sabu itu juga kebanyakan datang dari luar negeri.
1: Dari luar negeri ya.
0: Bahkan yang paling banyak itu memang dari Cina.
1: Dari Cina.
0: Amerika Latin tuh di sana memang narkotikanya juga di sana istilahnya kartel-kartel gitu kan. Kartel narkotika itu juga. Tapi apa pasarnya ke Indonesia kurang begitu banyak ya. Dan kalau untuk jenis sabu itu kebanyakan datang dari Cina. Gitu. Kalau ganja ada ganja lokal dari Aceh dan juga dari Papua Nugini. Bahkan Papua Nugini kalau dilihat dari kualitasnya memang lebih bagus, lebih hebat, lebih tinggi daripada yang di Aceh. Nah, cuma Papua Nugini ini kan banyak kasus yang sudah terungkap kan. Transaksinya untuk para bandar-bandar itu ya pernah terungkap di Maluku Utara, yaitu mereka kasih ganja, di sini kasih senjata bekas kerusuhan, jadi tukar. Itu kan kasus terungkap beberapa tahun lalu itu. 2-3 tahun lalu kan terungkap itu juga. Nah, itu. Dan jalur masuknya pun berbeda. Kalau ganja dari Papua itu kebanyakan dia masuk melalui jalur laut.
1: Nah,
0: makanya kepolisian BNN juga harus mewaspadai arus manusia melalui kapal dari Papua. Itu kalau melalui jalur-jalur tikus ya bisa saja dari kepala burung itu Sorong dan sebagainya, lewat Patani, kemudian Patani sampai ke Weda, dari Weda lah beredar ke Ternate malah, ke Halut, ke Ternate dan sebagainya. Tapi kalau jalur barat, dari Jakarta, dari Medan, dari Surabaya, dari Makassar, itu kebanyakan lewat jalur udara dan laut itu.
1: Iya, ini sangat luar biasa nih Pak ya. Iya. Dan tentunya apa harapan Bapak nih terhadap kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga dan seluruh masyarakat nih dalam mewujudkan Maluku Utara bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba nih, seperti apa?
0: Yang pertama untuk masyarakat, kami polisi dan BNN khususnya Direktorat Narkoba maupun Satnarkoba Polres, kami memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani masalah itu. Tapi jangan dengan adanya regulasi yang yang menugaskan kepada kami untuk menangani ini, terus masyarakat malas tahu bahwa itu kan tugasnya polisi, itu kan tugasnya BNN. Jangan seperti itu, jangan bersifat apatis. Tapi marilah sama-sama kita ikut memberantas peredaran gelap narkotika ini. Jadi jadilah mata-mata polisi, jadilah mata-mata BNN, bukan untuk polisi, bukan untuk BNN, tapi untuk keselamatan anak muda kita di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, terutama pemerintah daerah, ya, mudah-mudahan mereka mendengar ini, bahwa regulasi yang sudah dibuat, misalnya ada perda tentang ternyata sudah buat loh. Perda tentang narkotika, penjagaan narkotika, jangan cuma jadi pemanis regulasi saja, tapi itu benar-benar dijalankan. Itu pembangunan ini, yang namanya pembangunan itu bukan cuma infrastruktur yang terlihat secara fisik, tapi pembangunan mental itu juga penting. Malah itu yang menentukan. Apalah artinya kita membangun secara fisik, ya, bangunan-bangunan, kantor-kantor, gedung-gedung, jembatan, tapi masyarakatnya rusak. Gimana?
1: Itulah.
0: Jadi itu harus dipikirkan oleh para pengambil kebijakan di daerah, dalam ini pemerintah daerah, yang wali kota atau bupati misalnya, itu dalam pengelolaan anggaran juga harus memikirkan hal ini. Jangan jadi ya, itu yang saya bilang, pembangunan yang terlihat oleh mata secara fisik itu yang mereka kejar di situ, tentang pembangunan mental yang tidak terlihat itu mereka kurang kenapa? Karena contohnya begini saja, kita benar-benar saja, kalau pembangunan fisik itu kan ada faedah di situ, ya, bisa dimanipulasi, bisa dikorupsi itu. Kalau pembangunan mental itu kan anggaran nggak mungkin di artinya dikorupsi kan terlalu ini, seperti itulah.
1: Iya, jadi mental yang paling utama.
0: Mental
1: ya, ini yang
0: sama lah kalau saya, antara pembangunan fisik dan pembangunan mental itu harus seimbang.
1: Harus seimbang, harus seiring berjalan bersama.
0: Berjalan. Makanya regulasi yang sudah ada, sudah ada perdanya, jalankan, jangan cuma jadi penghias. Nanti ada momen tentang hari anti narkotika nasional, baru kami sudah punya ini. Tapi mana actionnya?
1: Betul ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini semakin apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa harus berjalan bersama ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Oke, sebelum kita akhiri nih, mungkin mengenai tema pada malam hari ini ya, apa yang ingin Bapak sampaikan nih kepada masyarakat yang mungkin selama ini masih ragu atau takut nih untuk melaporkan dugaan peredaran narkoba di lingkungan mereka nih. Sekalian penutup nih, silakan.
0: Baik, sebagai closing statement, saya menyampaikan beberapa tips atau pesan ya. Jadi begini, narkotika itu dia masuk dalam segala lingkungan, dia masuk dalam segala jenis usia. Bukan cuma anak muda, tapi orang usia 40 pun kami sering tangani itu. Jadi untuk mencegah itu, pertama kepada para orang tua ya. Para orang tua ini harus benar-benar mengawasi anaknya, pengawasan melekat, jangan cuma di rumah, tapi memantau mereka di luar rumah itu bergaul dengan siapa. Itu harus dipantau juga, karena tanggung jawab orang tua yang melahirkan anaknya. Yang kedua, di pendidikan formal, di sekolah, guru-guru juga kami menghimbau supaya kalau melihat gelagat-gelagat muridnya yang sudah mulai isap rokok, sudah mulai ini, itu untuk melangkah ke narkotika itu sudah pending jaraknya itu. Kalau sudah tahu merokok, lama-lama isap ganja, lama-lama dari ganja, lama-lama pakai sabu, padahal masih usia sekolah itu. Nah itu juga harus diperhatikan betul. Kalau guru menemukan seperti itu, laporkanlah ke orang tua, atau orang tuanya diundang untuk menyampaikan, ini punya anak ini ada gejala-gejala atau ada tanda-tanda dia bergaul dengan anak pakai narkoba nih misalnya, anak merokok ini. Jadi sampaikan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Nah kemudian dalam kehidupan sehari-hari, masuknya narkotika ini kan saat ini kami mengambil kesimpulan dengan fakta yang ada bahwa banyak masuk melalui paket-paket pengiriman. Nah oleh karena itu kami menghimbau kepada semua masyarakat, apabila ada paket-paket yang online yang datang ke rumah, ini selalu sini saya sampaikan kepada pada momen-momen seperti ini. Kalau ada paket narkotika yang paket online yang datang ke rumah, coba tanya dulu orang rumah siapa yang pesan. Siapa yang pesan? Kalau tidak ada yang pesan, jangan terima dulu. Jangan siapa diterima. Tahu di dalam itu ada paket narkoba yang sengaja dikirim atau jebakan Batman lah istilahnya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau hukum begitu, siapa namanya si pengantar ini atau kurir ini sudah pergi, terus kalian pegang barang itu, dan pada saat kalian pegang barang itu, para busir atau orang lapangan ini datang bilang, apa yang ada dalam situ? Dia bilang, saya tidak tahu ini kalau macam ini siapa anak punya, kah? Ada orang titip kah, di lama di sini kah? Tapi Anda sedang menguasai barang itu dalam penguasaan Anda, artinya Anda sudah menerima toh. Pasti dibawa ke kantor, diinterogasi dulu. Itu nanti jangan sampai seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi saya ulang sekali lagi, paket pengiriman jasa pengiriman itu kalau datang ke rumah, tanya dulu orang rumah siapa yang pesan. Kalau memang yakin bahwa dia pesan, ya silakan diambil. Kalau orang rumah sama sekali, baik yang ada dalam rumah saat itu maupun yang sedang di luar rumah, kami tidak pernah pesan, jangan terima dulu itu. Ya kita mewaspadai, lebih baik mencegah daripada nanti dia terjadi kan. Nah itu saja kali. Dan anak-anak muda yang terakhir, anak muda, isilah aktivitas kalian dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna untuk masa depan. Acara pesta-pesta di Ternate maupun di Maluku Utara ternyata itu juga satu kegiatan yang menurut saya ikut merusak mental daripada anak muda, ya, yang tadinya tidak tahu meminum jadi meminum karena pesta itu. Tapi ini sudah istilahnya apa ya, sudah zamannya mereka. Jadi untuk menghilangkan mungkin tidak bisa, tapi kalau mengurangi dengan regulasi kayaknya bisa. Menurut saya bisa. Regulasi ini mulai dari tingkat Kota Madya, kota maupun tingkat kabupaten, oleh dibikin perdanya, perda tentang rame-rame kayak begitu. Kemudian di tingkat desa dan kelurahan bisa saja para kepala desa punya regulasi internal di desa mereka bahwa malam Jumat, malam Senin tidak boleh pesta atau misalnya atau pas orang meninggal tidak bisa pesta sampai dina habis misalnya seperti itu. Begitu juga ya, pihak kepolisian baik di Polres maupun Polsek bisa mengambil kebijakan seperti itu demi untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu saja kira menurut dari saya.
1: Iya, sangat luar biasa ya untuk Halo RI pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi ya Pak ya.
0: Insya Allah.
1: Oke. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di malam hari ini ya, untuk Halo RRI dengan topik atau tema terkait dengan maraknya peredaran narkoba di Maluku Utara bersama Bapak AKBP Busranto Abdul Latif, SPD MH, ini selaku Kabak Wasidik di Narkoba Polda Maluku Utara, dan juga tadi bersama Bapak Ibda Reskiawan SH selaku PS Kaur Mintu Bit Humas Polda Maluku Utara. Terima kasih atas waktu ya, penjelasan dan informasi yang telah diberikan kepada kita semua untuk malam hari ini. Semoga perbincangan ini bisa menambah wawasan masyarakat, membuka kesadaran kita semua, serta mendorong semakin kuatnya upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Maluku Utara. Baik pendengar, saya Iqbal Kutaman yang bertugas untuk di malam hari ini ya, untuk Halo Polisi dan narasumber ya, kedua narasumber pamit undur diri, dan kita berjumpa lagi di Halo Polisi untuk edisi lainnya. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok

0: tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
4: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
3: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
5: Hari ini, yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
3: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
6: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, Presiden kami pilih, untuk mengayomkan.

0: Kami menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan napangan. Jadi itulah yang kami.
1: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk Warung Panjang dan Warung Pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
3: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
4: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
3: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
5: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
3: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
7: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. terus juga menjadi generasi emas di 2045.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
8: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
9: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
10: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
9: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
11: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
9: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan, Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut, hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
13: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
12: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
13: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
12: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
14: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
12: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hard.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana Dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka. Sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar. Sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu di Telolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini dan sudah Anda ikuti pendengar untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, untuk malam hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur. Untuk beragam informasi dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari It Gitaf dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan. Tetap bersama kami.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan, tentunya lagu ini ya pendengar mengingatkan kita bahwa dalam hidup ada hal-hal yang perlu kita siapkan ya sebelum semuanya datang. Mungkin hanya tentang hujan ya, bukan hanya tentang hujan, tetapi ini juga tentang kesiapan hati, menjaga perasaan dan menghargai seseorang yang selalu ada untuk kita. Pendengar, semoga lagu ini bisa menemani suasana malam Anda sambil menikmati waktu santai ya bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tercinta. Pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, informasi kita ke sanana pendengar. Pasca aksi saling menyerang menggunakan senjata tajam jenis parang yang terjadi di Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, personel Polsek Mangoli Timur langsung turun ke tengah masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi susulan. Personel Polsek Mangoli Timur menyambangi keluarga korban serta warga masyarakat Desa Waitamela guna menyampaikan imbauan Kamtibmas. Warga diminta tetap tenang, menahan diri dan tidak melakukan tindakan balasan yang dapat memperkeruh situasi. Kapolsek Mangoli Timur Ibtu Ibrahim Yusuf mengimbau kepada masyarakat, kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat Desa Waitamela agar tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan penanganan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian. Kata Ibrahim, kami mengimbau kepada seluruh keluarga korban dan masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan tindakan balasan dan tidak mudah terprovokasi. Percayakan penanganan kejadian ini kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata Ibrahim pada Jumat 25 September 2026. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan Kamtibmas yang dapat memicu kembali terjadinya aksi saling serang. Ia juga menambahkan keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga situasi Desa Waitamela tetap aman dan jangan sampai permasalahan yang terjadi berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Yaitu dia mendengar informasi mengenai personel Polsek Mangoli Timur cegah konflik di Desa Waitamela. Ya untuk masyarakat yang ada di Maluku Utara ya mudah-mudahan ya harapan kita yaitu selalu damai dan sejahtera. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cewek Smart karya Ria Fariana yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh penerbit Gema Insani membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Secara umum, buku ini berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Kelebihan buku berjudul Cewek Smart ini bermanfaat sebagai penuntun remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa yang santai, populer, dan juga bahasa gaul. Sehingga dengan membaca buku ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Di dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar bisa bersikap sesuai dengan syariat atau ajaran agama Islam.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ya di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke pendengar, baru saja kita dengarkan lagu bagus dari Afiw Kila dengan judul Doa Untuk Semua ya. Mudah-mudahan ya semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit semoga lekas sembuh, jangan lupa minum obat sesuai dengan resep dokter. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya untuk Anda yang malam hari ini tetap setia mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabah Halmahera Timur. Kemudian terima kasih juga untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami ya melalui MW 891 kHz. Dan terima kasih juga untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di 101,8 FM. Tentunya selamat malam pendengar ya untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di rumah ya, dan sambil menemani waktu istirahat Anda tentunya informasi juga bakal kami hadirkan ya untuk Anda juga yang lagi lembur ya, semangat lemburnya dan selamat menjalankan aktivitas ya untuk Anda yang malam hari ini tetap beraktivitas. Oke pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke Halmahera Selatan pendengar. Beredarnya foto dua selongsong peluru di media sosial yang dikaitkan dengan pelaksanaan upaya penegakan hukum di wilayah Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Ini mendapat penjelasan dari Polda Maluku Utara. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menegaskan bahwa personel yang melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut tidak dibekali peluru tajam. Ia menjelaskan peluru hampa dan peluru karet tersebut ini pun tidak digunakan secara sembarangan. Keduanya merupakan sarana dan penggunaannya ditempatkan sebagai pilihan terakhir apabila situasi di lapangan benar-benar berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat maupun personel. Dengan demikian, Kabid Humas menegaskan bahwa dua selongsong yang terlibat dalam foto yang beredar di media sosial ini bukan merupakan selongsong peluru tajam, melainkan selongsong dari amunisi hampa dan karet yang dibekalkan kepada personel dalam kegiatan tersebut. Polda Maluku Utara mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh foto atau informasi yang beredar di media sosial tanpa mengetahui konteks dan fakta sebenarnya. Ya itu dia pendengar ya, informasi mengenai foto selongsong peluru beredar di media sosial. Polda Maluku Utara tegaskan bukan peluru tajam. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Anima dengan judul Andai Saja. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan

Edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh Satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

Baik, pendengar, satu lagu bagus Peluk Tuk Pergi dari Alam Julkarnain, pendengar. Ya, sudah kita dengarkan di malam hari ini ya, dan lagu ini menceritakan tentang kesedihan ya, perpisahan dan proses merelakan seseorang yang dicintai untuk pergi. Apakah pernah mengalami seperti ini, pendengar? Iya, semoga lagu ini bisa mengobati rasa rindu Anda, pendengar ya. Peluk Tuk Pergi nih, yang lagi rindu ya seseorang nih. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, tim SAR gabungan ini kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi mengatakan selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Korbannya selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut. Ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 September 2026. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah itu, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengarahkan penyelam melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Syafi mengatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga. Ya, demikian pendengar ya, Basarnas kembali menemukan 10 jenazah korban KM Virgo. Ya, dan untuk korban yang belum ditemukan ya, mudah-mudahan ini segera ditemukan ya pendengar. Oke. Baik pendengar, kami informasikan juga untuk Anda untuk drama radio edisi Jumat 25 September 2026 ya, untuk malam hari ini pendengar akan kami hadirkan nanti pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur untuk malam hari ini. Persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa. Oke, pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu bagus dari Agnes Mo dengan judul Matahariku. Tetap bersama kami.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi pendengar. Satu lagu yang sudah kita dengarkan ya dari Ruth Sahanaya dengan judul Keliru Pendengar. Ini sebuah lagu lawas yang masih begitu menyentuh perasaan ya pendengar. Dan lagu ini dirilis pada tahun 1999. Lagu ini mengisahkan tentang cinta ya yang salah arah dan perasaan yang sulit dikendalikan hingga penyesalan karena mencintai seseorang yang telah memiliki pasangan. Dan pendengar, pernahkah ya Anda mendengarkan atau mengalami kisah cinta seperti yang diceritakan dalam lagu tadi pendengar ya, mencintai seseorang yang ternyata bukan untuk kita atau pernah berada dalam hubungan yang membuat hati kita bimbang ya. Karena terkadang mendengar apa yang terasa benar di hati ini belum tentu menjadi pilihan yang tepat dalam kehidupan. Mungkin lagu Keliru ya dari Ruth Sahanaya ini mengingatkan kita pada sebuah kenangan lama ya. Kalau Anda punya cerita ya mungkin bisa sama dengan lagu ini ya pendengar. Oke ya, kita tinggalkan dulu ya pendengar lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul Keliru ya, yang sudah menemani kita hingga pukul 10:25 waktu Indonesia Timur. Ini ada kabar gembira juga pendengar ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak atau TK sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menurut Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Menurut Mukti, pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. BOS diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Sementara PIP ditujukan bagi murid dari keluarga tidak mampu mulai 2027. Pemerintah akan memperluas penerima PIP dengan memasukkan murid jenjang TK. Mulai tahun 2027 nanti, murid TK akan mendapatkan dana PIP. Memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Selain dukungan bagi murid, pemerintah juga memperkuat pembiayaan bagi guru, guru PNS di sekolah negeri dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat, sedangkan guru P3K memperoleh pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku. Untuk guru non ASN di sekolah negeri, pembayaran gaji dapat menggunakan dana BOS dengan alokasi hingga 20%. Pemerintah juga menyiapkan peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan. Mukti mengatakan, mulai 2027, guru P3K paruh waktu akan menjadi guru P3K penuh waktu. Dengan perubahan status tersebut, tunjangan guru P3K akan dibayarkan pemerintah pusat. Sementara itu, guru non-ASN ini tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS atau P3K. Bagi yang belum lolos seleksi, statusnya tetap sebagai guru non-ASN dengan pembiayaan yang dapat bersumber dari dana BOS. Ya, dan pendengar, Mukti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Inilah yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto sehingga komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri adalah bagian dari komitmen pemerintah. Oke, pendengar, selanjutnya pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan untuk Anda mendengar drama radio. Dan untuk malam hari ini drama radio persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Padam. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Saat lagi akan kami hadirkan drama radio. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
1: Dituduh aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: Lama aku tak pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderet macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya, dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dahlah meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang Mak yang tak pernah mahu aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman. Macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekadar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
1: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahasia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi. Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu, dia dengar suara mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya, aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
1: Malam itu, ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia hempas. Pinggan pecah. Pi
3: pintu ditendang. Aku diam je sebab dah biasa. Tapi malam tu lain. Dia ambil barang.
0: Barang?
3: Dituduh aku macam-macam. Dicakap aku berbohong. Aku selingkuh. Dicakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak takut. Mak tak sanggup lagi dengan perlakuan ayah kau. Tolak dia.
0: Mak, mak tolak.
3: Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah. Aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia bodoh. Terus jatuh celah dekat perahu. Dari tiang-tiang. Dan dia terjumpai dekat situ.
2: Dia cuba lepas. Aku dengar dia, tapi aku tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
0: Jadi selama ni aku hidup dengan cerita bohong.
3: Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je.
0: Hidup? Hidup atas kematian orang lain? Atas kematian ayah aku? Aku akan laporkan semua ni.
2: Jangan, Mira. Kami mohon.
3: Mira! Sampai hati kau.
0: Sampai hati mak bilang, ya Allah mak.
3: Sejak malam tu, Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dia panggil.
0: Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini.
3: Mira, jangan pergi.
0: Untuk apa lagi, Mak? Silakan. Silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama-sama ya pendengar mengenai drama radio persembahan dari RRRI Tanjung Pinang ya, dengan judul Laut Tak Pernah Lupa. Baik pendengar, untuk menemani waktu malam Anda masih di Ternate malam ini, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi pendengar sambil menantikan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Noah featuring Momo Geisha dengan judul Cobalah Mengerti yang sudah menemani kita hingga pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi Jumat 25 September 2026.

0: Baik pendengar, untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini, ya kami aktifkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu ataupun salam-salam di malam hari ini. Kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921 3125521 dan juga di 0821 2037 5180. Sudah ada yang bergabung pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita. Halo.
1: Selamat malam Bang Iqbal.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu.
1: Memori Lewat Lagu. Apa kabar Bang Iqbal?
0: Kabar sehat untuk malam hari ini. Bunda Natalia bagaimana kabar nih?
1: Sehat juga, baik-baik selalu.
0: Iya, semoga sehat terus ya.
1: Amin.
0: Ya, iya. Oke, malam hari ini Bunda mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya itu, Oh Angin.
0: Oh Angin.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa nih?
1: Kayaknya Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, oke. Okay. Iya. Lanjut, salamnya ya. Untuk siapa nih malam ini?
1: Salam yang pertama ya, buat Mama Indah, selamat malam. Ada Ibu Aja Ida juga ya, Dika Ditalia Purnama Sari. Ada Ipin, Pak Din ya. Arifin, ada Pak Leo, Pak Santoso, ada Ko Eko Ama. Ada Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, ada Pak Taher. Ada Ibu Ila di Luwuk ya, ada Bung Abdul. Pak Leman di Lampung, ada Pak Andi Jambi juga, ada Pak Andi Batam ya. Terus ada Bang Deni, Pak Deni Cho juga. Terus ada Bang Luhut, terus ada Bang Widi yang ada di Tokyo, Tratanga, dan semua-semua sudah ya Bang Iqbal.
0: Iya, semuanya ya dirangkul.
1: Iya, semua aja ya dirangkul. Pokoknya Bang Iqbalnya tetap semangat.
0: Semangat.
1: Iya. Bahagia ya bersama
0: bahagia. Keluarga. Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, baik, terima kasih.

0: mau didengarkan malam ini?
1: Bersalawat untuk kamu.
0: Untuk kamu, oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa, Kuama? Amin, amin ya, Bu. Kuama juga semoga sehat terus ya, Kuama ya. Lanjut.
2: Amin.
0: Amin ya.
1: Selanjutnya ajarin ya mamai bagi nanti ayasin dan mamai ufali mara gua
0: iya
1: sahai di sebuku tongos tampang pijang harapan sehat mamai indah di asirale harapan sehat tongpe adi kireo di diri sana harapan sehat mandi di batan dan makandi di batan sana nafika bunda air apa bunda ayu papa Andika di Saliabu yang masuk pertama tadi siapa itu?
0: Ada Bunda Natalia di Toli Toli
1: ya, terima kasih dan salamnya salam balik
0: amin. Terus, amin ya
1: Bungden itu sehari kuai di puncak jaya sana. Terus ada Abdul juga harapan saya.
0: Amin, amin. Iya, syukur dofu-dofu ya untuk Kuama yang ada di Tidore sana. Ya, baik pendengar, sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Bunda Natalia di Toli Toli dan juga Kuama di Tidore. Penelpon kedua Kuama ya. Oke, penelpon ketiga kita ada siapa di mana? Halo. Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Siapa ya, Kak Ika?
0: Oh, Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat ya. Apa kabar nih?
3: Kabarnya alhamdulillah baik. Tapi kalau suaranya Kak Iqbal putus-putus.
0: Oh, putus-putus. Jaringan ini, kendala jaringan bisa jadi nih. Ya. Oke, mau dengar lagu apa nih malam ini?
3: Kenapa mau dengerin lagunya Jangan Pisahkan Aku dari Dedi Dore.
0: Dedi Dores, jangan pisahkan. Ya. Iya, oke. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
4: Halo Bung Iqbal.
0: Halo juga Mas Andi di Batam.
4: Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah kabar baik nih, sehat nih.
4: Udah ada hujan Bung Iqbal di Ternate belum?
0: Iya, belum nih, belum ada hujan nih.
4: Batam udah banjir Bung.
0: Oh, banjir. Iqbal. Iya, mudah-mudahan membawa berkah ya hujannya ya.
4: Iya. Oke, lanjut ya, lanjut.
0: Lanjut. Ya,
3: mungkin dari sesuatu kah?
0: Iya, lagunya apa nih atau ikutan nih?
4: Lagunya ikutan di bab 2.
0: Oke, iya. Ini lebih romantis lagi ya. Oke, ya lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Ada Mama Indah, ada Pendin, Kuai Sujike, Mas Andar Fares, ada juga Nona Fika, Pak Junedin, Bunda Eri, Bunda Natalia, Ibu Farida, Pak Widi, Pak Benijo, semuanya ada simpan pada harga jari.
0: Iya.
3: Buat Kakak Iqbal, semoga saya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk yang jauh di sana ya. Ada dari Polewali Mandar ya, dan juga di Batam nih. Ada Mbak Purnamasari dan juga Mas Andi di Batam. Ya, terima kasih ya sudah bergabung untuk di malam hari ini. Kita terima lagi satu penelpon lagi. Setelah itu kita dengarkan lagu yang sudah di request. Ini ada sudah bergabung dari Palu nih, ada Ibu Farida. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru nongol nih, apa kabar nih Ibu Farida?
5: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat, iya. Ini kayaknya sibuk ya beberapa hari yang lalu ya.

0: baru dengar suaranya nih.
1: Superstar.
0: Oh gitu ya. Iya, oke, okay, ya selalu semangat ya, Ibu Farida ya.
1: Semangat.
0: Iya, semangat. Oke, okay, lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini?
1: Lagunya dari ini ya, dari
0: siapa?
1: Ruri Wantogia.
0: Ruri, oh Ruri, ya, yang mana nih lagunya nih?
1: Ternyata diri.
0: Ternyata dirimu, oke. Okay. Ternyata dirimu, ya Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa
1: ya,
0: nih?
1: Salam ya. Mm-hmm. Salam buat Ibu Ustazah Ida, ada Mama Inda, ada Cik Ida Jakarta, ada Mbak Ani, ada Mbak Sari, ada Purnama Sari, ada Cik Ida Jakarta, ada Ibu Nurmin ya, Ibu Ila, ada Pak Nasrun dengan Pratama dan Pandu ya. Terus ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam ya. Ada ada Pak Junaidi ya, ada Pak Benijo, Bunda El, Bunda Estelita, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan ya. Ada Ko Ama Ko Ai, Ko Puce, Pak Tahir, Bang Ipin, ada Pak Yasin ya, ada siapa lagi yang dari jauh-jauh itu ya?
0: Siapa?
1: Oh, ada Pak Ramadan, Pak Nurrahim ya. Untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam sejahtera. Ada lagunya?
0: Iya, lagunya ada, Ruri Wantogia, Ternyata Dirimu. Oh, dirimu ya selama ini ya.
1: Iya, bukan orang lain ya.
0: Bukan orang lain, dirimu. Ini dalam kurung siapa
1: oke,
0: nih?
1: Oke, selamat bertugas, selamat semangat ya. Nanti kalau pulang, hati-hati.
0: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Farida yang ada di Palu sana ya. Salam sehat ya untuk Ibu Farida bersama keluarga. Oke, ini ada juga WhatsApp yang masuk ya dari Bunda Natalia, katanya Ko Ama cepat pulih ya. Ya itu ya doa dari Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Terima kasih yang sudah bergabung ya untuk Ibu Farida di Palu, Bung Andi di Batam, Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, Ko Ama di Tidore, Bunda Natalia di Toli-Toli. Kita putarkan dulu dua lagu ya dari requestan dari Ibu Bunda Natalia dan juga Ko Ama ya. Kita dengarkan lagu dari Fanny Fabiola ya dengan judul Oh Angin. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi sudah kami putarkan ya lagu dari requestan Ko Ama ya, dengan judul Untuk Kamu dari Gerson Rehata. Dan sebelumnya juga sudah kami hadirkan lagu requestan dari Bunda Natalia yang request lagu dari Fanny Fabiola, Oh Angin. Oke, dua lagu sudah kami hadirkan dan ini masih ada dua lagu yang belum kami putarkan ya. Jangan pisahkan, tadi requestan dari Mbak Purnamasari dan juga Bung Andi di Batam ya. Dan menyusul nanti lagu dari Ruri Wantogia, Ternyata Dirimu. Oke, pendengar kita dengar, kita terima dulu ya. Sudah ada yang bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Bung Abdul di Tidore nih, apa kabar?
1: Saya
0: sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, iya. Malam hari ini mau dengar lagu apa nih Bung Abdul?
1: Lagu dari Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto yang mana nih?
1: Yang penting Iis Sugianto ke lagu satu.
0: Oke, iya. Lanjut, salamnya untuk siapa nih?
1: Salam buat yang sudah lewat tadi. Ku Ama, salam sehat Ku Ama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terus Ibu Farida, Assalamualaikum Ibu Farida, salam kenal, salam sehat Ibu Farida. Terus Bunda Natalia, Bunda Esterlita, Nona Fika, terus Ibu Ratna, terus yang ada di Sulawesi Utara, Manado semuanya. Bung Benijo, Assalamualaikum Bung Benijo. Terus Ica di Bone, terus Purnama Sari, Bung Andi Bacan, Andi Batam, Andi di apa Kalimantan, Samarinda. Terus Mama Indah di Ternate, Assalamualaikum Mama Indah, Ibu Ustazah Ida, Assalamualaikum Ustazah. Terus Bung Otis, selamat malam Bung Otis, Assalamualaikum. Pak Haji Halil, salam sehat Pak Haji, Assalamualaikum. Terus Pak Yasin di Mangga Dua, Pak Yasin, Assalamualaikum. Terus yang di Halbar, Bung Tahir, Bung Ono, terus Mafiat, Assalamualaikum Mafiat. Salam sehat semuanya. Oke, terima kasih Bung Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Abdul yang ada di Tidore sana ya, yang sudah bergabung untuk di program Ruang Rindu. Ayo ramaikan lagi ya untuk di program Ruang Rindu. Silahkan yang mau bergabung bisa di 0921-3125-521 dan juga WhatsApp 0821-2037-5180.

Ya, apa kabar untuk Pak Yasim di Mangga 2, ya untuk Pak Leo di Hiri juga, Bung Laras di Skep, apa kabarnya nih? Sehat ya? Kemudian untuk Abang Otis, untuk Mama Indah juga, untuk Bung Atus juga ya, Abang Atus ya. Untuk Ko Buce juga, Ko Amat tadi sudah bergabung ya. Untuk Ko Ipin, apa kabar nih malam hari ini? Bung Taher, apa kabar juga ya? Pak Junaidi di Ambon. Bung Din juga ya, selamat beristirahat. Bung Andi Cakrawinata untuk Pak Haji Halil dan juga Mama Eba, apa kabar nih? Semoga sehat ya. Oke, dan kemudian untuk Bung Andre Pangestu yang ada di Kau Teluk sana ya, apa kabarnya nih, sehat? Untuk Om Epen juga di Morotai yang selalu setia mendengarkan ya, ayo gabung ya. Kemudian untuk Bung Andi Alvarez juga, apa kabar yang ada di Bacan sana. Untuk Mas Santoso di Kalumata, kabarnya bagaimana? Untuk Bung Wangkep, untuk Mafiat juga, Pak Haji Udin di Salero ya, Pak Muhlis juga, apa kabar nih? Ko Ai, untuk Bunda Els ya, Nona Vika. Kemudian untuk Pak Haji Jafar juga, untuk Bunda Natalia tadi sudah bergabung ya. Untuk Mbak Ayu di Masohi, apa kabar nih? Untuk Ibu Esther Lita juga ya, untuk Ibu Anggra ini juga, untuk Bung Putra Tenga di Fak-Fak, apa kabar nih? Ya, dan pendengar ya, dimanapun Anda berada yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka tentunya untuk di line telepon 0921312551 dan juga di 0821203751180. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11:32 waktu Indonesia Timur ya, untuk perjumpaan kita di Ruang Rindu kurang lebih setengah jam lagi pendengar ya. Jadi ayo manfaatkan ya untuk bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya, sambil menanti untuk Anda yang mau bergabung. Kita dengarkan dulu lagu dari Dedi Dores featuring Mayang Sari dengan judul Jangan Pisahkan. Nanti juga menyusul lagu-lagu requestan untuk pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus yang sudah kami hadirkan ya, atau kami putar, dari Ruri Owantogi ya, Ternyata Dirimu, spesial untuk Bunda atau Ibu Farida di Palu ya, yang sudah bergabung, yang sudah request ya. Mudah-mudahan lagu yang sudah kami hadirkan ini bisa menghibur Anda tentunya ya di malam hari ini. Dan mendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di perjalanan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, meramaikan untuk di Ternate malam ini program Ruang Rindu. Terima kasih untuk Bung Abdul di Tidore sana ya, terima kasih juga untuk Ibu Farida di Palu ya, untuk Pak Mas Andi di Batam ya, untuk Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat, kemudian ada Ko Ama yang sudah bergabung tadi, dan juga Bunda Natalia. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga Bung Benikjo, apa kabarnya malam ini?
1: Kabar, alhamdulillah ada sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya, oke.
1: Bung, gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga sehat nih malam hari ini, sehat ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, iya. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Atlantic Star boleh?
0: Lagunya siapa?
1: Atlantic Star
0: yang mana nih ya?
1: I Remember You.
0: I Remember You. Oke, siap. Ini lagunya lagu sudah lama juga ya, dirilis pada tahun 94 nih.
1: Ya,
0: Oke, iya.
1: Benar. Oke, tentunya pertama-tama ya, Bung Iqbal yang juga tetap semangat ya, tetap dengan Tuhan Yang Kuasa.
0: Amin. Allah
1: subhanahu wa ta'ala ya, salam sehat selalu tentunya. Kita langsung menyapa ada Ibu Farida di Palu, terus siapa lagi ya, ada siapa Pak Andi itu di Batam, ada Ibu Anna di Sorong, Ibu Jakarta, Ayu Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Ibu Fatmawati di Manado, ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, ada apa lagi ya, seluruh pers aja, Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Bung Iqbal, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung ya, untuk Bung Benikjo di Manado sana. Oke, lagunya sudah kami siapkan ya, untuk Atlantic Star, I'll Remember You ya. Oke, semoga bisa menghibur ya untuk Anda yang sudah merequest lagu di malam hari ini. Oke, sambil menanti untuk Anda yang mau bergabung, kita dengarkan lagi lagu dari Iis Sugianto, Dalam Mimpi ya, boleh kan untuk Bung Abdul. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung program untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Mori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu ya bergabung bersama kami di malam hari ini. Ya, dan untuk lagu-lagu yang sudah kami putarkan ya, untuk requestan Anda, semoga bisa menghibur Anda. Semoga Anda bisa terhibur ya untuk di malam hari ini. Semoga apapun yang sedang Anda jalani malam ini ya, diberikan ketenangan, kemudahan, dan hati yang selalu dikuatkan. Dan untuk Anda pendengar ya, semoga malam hari ini menjadi waktu yang indah. Dan semoga Anda tetap merasa ya ditemani ya oleh RRI. Dan semoga RRI Ternate menjadi radio favorit Anda ya dalam segala aktivitasnya di hari-hari Anda. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup pendengar ya, dan sampai jumpa di Ternate Malam untuk edisi lainnya. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Persatu Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali edisi 1, 26 September 2026 untuk Ternate pagi ini. Kami tim yang bertugas, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Dani dan juga rekan-rekan di pemancar kamera. Tentunya akan menemani Anda dengan beragam program, informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online dan juga sumber terpercaya kami, tentunya ya pendengar, dan lagu-lagu hiburan. Dan pendengar, mengawali pagi Anda khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk waktu atau kumandang azan subuh pada pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya untuk kuliah subuh insya Allah nantinya kami hadirkan bersama Ustadz Adam Marus ya, untuk edisi hari ini di hari Sabtu. Dan juga untuk warta berita pagi nantinya kami hadirkan pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi lainnya ya di Ternate Pagi tentunya akan kami sajikan menemani Anda dan mengawali pagi Anda pendengar. Terima kasih sebelumnya yang sudah mendengarkan kami melalui FM di 101,8 maupun aplikasi RRI Digital kami dan stasiun relay kami. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bangun sebelum subuh. Rasul selalu mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat sunnah dan sholat fardu subuh berjamaah. Hal ini memberi hikmah yang mendalam. Di antaranya adalah berlimpah pahala dari Allah, kesegaran udara subuh yang bagus untuk kesehatan, memperkuat pikiran dan menyehatkan perasaan, aktif menjaga kebersihan. Rasul selalu senantiasa rapi dan bersih. Tiap hari Kamis atau Jumat, beliau mencuci rambut-rambut halus di pipi, selalu memotong kuku, bersisir, dan berminyak wangi. Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang-orang dewasa. Demikian pula menggosok gigi dan memakai harum-haruman. Selanjutnya, tidak pernah banyak makan." Sabda Rasulullah SAW, "Kami adalah sebuah kaum yang tidak makan sebelum lapar. Dan bila kami makan, tidak terlalu banyak, tidak sampai kekenyangan." Dalam tubuh manusia ada tiga ruang untuk tiga benda. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga lainnya untuk makanan. Bahkan ada satu tarbiyah khusus bagi umat Islam dengan adanya puasa Ramadan untuk menyeimbangkan kesehatan. Rasulullah gemar berjalan kaki. Rasulullah selalu berjalan kaki ke masjid, pasar, medan jihad, mengunjungi rumah sahabat, dan sebagainya. Dengan berjalan kaki, keringat akan mengalir, pori-pori terbuka, dan peredaran darah akan berjalan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung. Tidak pemarah. Nasihat Rasulullah SAW, jangan marah, dan jangan marah. Ini menunjukkan hakikat kesehatan dan kekuatan muslim bukanlah terletak pada jasadiyah belaka, tetapi lebih jauh yaitu dilandasi oleh kebersihan dan kesehatan jiwa. Optimis dan tidak putus asa. Sikap optimis akan memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi kelapangan jiwa sehingga tetap sabar, istiqomah dan bekerja keras, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak pernah iri hati. Untuk menjaga stabilitas hati dan kesehatan jiwa serta mentalitas, maka menjauhi iri hati merupakan tindakan preventif yang sangat tepat.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate di waktu subuh yang alhamdulillah tentunya buat Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga apa yang Anda panjatkan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk lagu-lagu bernuansa Islami tentunya ya pendengar masih kami hadirkan menemani waktu subuh Anda di mana beranjak pukul 5 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Maaf sebelumnya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ternate yang di mana untuk kuliah subuh edisi hari ini ya karena Ustadz Adam Ma'ruf berhalangan hadir. Insyaallah kita akan jumpa lagi dengan kuliah subuh di waktu-waktu berikutnya atau selanjutnya. Jangan lewatkan juga untuk warta berita pagi nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Untuk Ternate pagi hari ini juga akan kami hadirkan mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Timur dengan berbagai informasi-informasi yang akan kami hadirkan hingga pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan untuk warta berita sentral seperti biasanya kami ajak Anda nantinya akan bergabung bersama RRI Pro 3 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Ternate pagi lanjutan ya akan kami hadirkan hingga pukul 11. Tetap bersama kami dengan berbagai informasi yang nantinya akan kami hadirkan di Ternate pagi nanti ya pada pukul 7. Dan pendengar jangan lewatkan tentunya dengan lagu-lagu hiburan menemani waktu pagi Anda ya di edisi weekend akhir pekan di akhir bulan September juga ya, di hari Sabtu di akhir bulan September tentunya di tanggal 26. Tetap menikmati waktu pagi Anda, manfaatkan dengan sebaik mungkin pendengar. Tetap sehat, insya Allah diberikan nikmat rezeki, nikmat sehat dan juga nikmat keberkahan tentunya untuk kita semua, amin. Dan pendengar, untuk lagu-lagu bernuansa Islami tentunya masih kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna, cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah,

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat mendengarkan. Sedang menanti kita di alam akhirat, kita abadi di sana. Jangan terbuai.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairul 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Lima dari delapan warga yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan, penyerangan, dan pembakaran di Kecamatan Patani Barat telah diamankan. Sementara tiga lainnya masih dalam pengejaran dan telah ditetapkan sebagai DPO. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendorong perluasan akses listrik di wilayah pedesaan melalui program listrik pedesaan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun Radio Abadi 88,5 MHz, serta pemancar Relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, 8 warga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan hingga penyerangan dan pembakaran di Kecamatan Patani Barat. 5 orang berhasil diamankan dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai DPO. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara berhasil mengamankan 5 warga Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. 5 orang yang diamankan atas kasus pembakaran dan penyerangan dalam konflik antar warga Desa Sibenpopo dan Banemo pada April 2026. Selain 5 tersangka berinisial SJ, KK, MRK, ATJ, dan FU, polisi juga menetapkan RT, JS dan FOM dalam daftar pencarian orang. Selain itu, 4 orang juga diamankan karena diduga menghalangi proses penegakan hukum dan masih diperiksa secara mendalam di Polres Kabupaten Halmahera Tengah. Konflik tersebut bermula setelah Ali Daud ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan Desa Bupane Jaya. Peristiwa tersebut berkembang menjadi penyerangan, penganiayaan, pembakaran rumah, dan pengrusakan fasilitas umum. Sebelumnya, Silas Jiko juga meninggal dalam rangkaian konflik yang menyebabkan 85 rumah, 1 pos kambling, 1 gereja, dan 1 pos polisi mengalami kerusakan akibat kebakaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara Kombes Pol IGD Putu Widiana mengatakan penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Dari hasil olah TKP untuk korban Ali Daud, terdapat sejumlah luka akibat benda tajam di tubuh korban. Dalam fakta lain, penyidikan tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sibenpopo.
2: Khusus dalam penanganan perkara pembunuhan saudara Ali Daud, dari hasil olah tempat kejadian perkara diperoleh fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya dengan sejumlah luka akibat benda tajam. Dari keseluruhan proses tersebut diperoleh gambaran yang konsisten mengenai karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan tersebut, fakta-fakta yang berhasil diperoleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sibenpopo.
1: Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Kapolda juga meminta masyarakat tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik, karena penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, tapi memulihkan rasa keadilan, dan proses hukum juga diarahkan menjaga stabilitas keamanan dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar kembali hidup berdampingan secara aman dan damai.
3: Saya meminta masyarakat untuk tidak melakukan provokasi, kekerasan, pemanasan, pengurusakan maupun tindakan main hakim sendiri. Serahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Saya juga mengimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan.
1: Dalam perkara pembunuhan Silas Jiko, penyidik memeriksa 15 orang saksi dan mengamankan 7 batu bercak darah serta 1 tombak. Barang bukti lain berupa 4 parang, 1 sarung parang, ikat kepala merah, flash disk rekaman 36 detik, dan pakaian pelaku. Berdasarkan hasil penyidikan, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 3 April 2026. Dan seluruh barang bukti dianalisis secara terpadu bersama hasil pemeriksaan saksi, olah TKP serta alat bukti lain yang dilakukan secara komprehensif. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendorong pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui program listrik pedesaan atau LISDES. Wakili Bupati Sekda Halmahera Timur, Rizky Hairul Arifat, mengikuti sinkronisasi usulan lokasi program tersebut di Ternate. Sinkronisasi dilakukan Kementerian ESDM untuk membahas usulan lokasi yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan mencakup kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kebutuhan listrik dinilai penting bagi pembangunan Halmahera Timur karena wilayah tersebut termasuk kawasan proyek strategis nasional. Ketersediaan energi listrik juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur selama ini berkoordinasi dengan PT PLN UP3 Sovivi dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan masyarakat. Pemkab menyatakan siap mendukung program pemerintah pusat melalui penyiapan lahan dan kebutuhan sesuai kewenangan daerah. Pada 2026, program LISDES direncanakan melalui pembangunan jaringan distribusi listrik dan PLTS komunal. Pemkab Haltim berharap sinkronisasi usulan tersebut memperluas akses listrik sekaligus memperkuat infrastruktur energi di wilayah pedesaan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sebanyak 40 kepala keluarga suku Ohongana Manyawa atau suku Tobelo di dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. Pembangunan rumah merupakan tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Sherly Johanda. Berikut laporan reporter Wahyudiaya.
4: Sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau yang dikenal sebagai suku Tobelo Dalam bakal mendapatkan rumah layak huni dari pemerintah. Program ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda saat berkunjung bersama Forkopimda di Desa Koli, Kecamatan Obah, Kota Tidore Kepulauan pada 6 Mei 2026. Saat itu, warga menyampaikan harapan agar pemerintah membangun rumah yang lebih layak untuk mereka tempati. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengusulkan pembangunan rumah tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usulan itu mendapat respon positif. Kemensos mengalokasikan anggaran sekitar 2,2 miliar rupiah untuk pembangunan rumah bagi 40 keluarga. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat dikonfirmasi RRI Jumat pagi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pembangunan.
5: Saya akan berterima kasih kepada Menteri Sosial yang mengalokasikan anggaran kurang lebih 40 rumah, 40 kakak. Nah, doanya kita semua mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik.
4: Sarbin mengatakan, lokasi pembangunan berada di kawasan hutan, karena itu pemerintah masih menyelesaikan persoalan perizinan dan persetujuan penggunaan kawasan tersebut. Menurut Sarbin, persetujuan Gubernur Sherly Johanda juga telah ditandatangani, sehingga tahapan di lapangan diharapkan segera dimulai. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengatakan, pembangunan rumah di kawasan Tayawe tidak hanya ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi warga, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pengembangan wisata komunitas adat terpencil atau KAT di Maluku Utara.
6: Akan dijadikan sebagai wisata KAT di Provinsi Maluku Utara. Pengana Manyawa di Provinsi Maluku Utara. Disitulah pusatnya nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana,

0: menargetkan pembangunan 40 unit tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026 dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan pembangunan ini, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga suku Honganama Nyawa terpenuhi, sekaligus menjaga kearifan lokal dan membuka peluang pengembangan wisata berbasis komunitas adat di Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
1: Saudara, beralih ke informasi lainnya, keluhan petani terkait tingginya harga pupuk bersubsidi ditindaklanjuti Ketua Tani Merdeka Indonesia, Mislan Syarif. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara tersebut mendatangi gudang pupuk bersubsidi di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Ketua Tani Merdeka Indonesia yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, mendatangi gudang pupuk bersubsidi yang berada di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan ini dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diberitakan oleh sejumlah media terkait dengan distributor di Kepulauan Sula menjual pupuk tidak sesuai dengan harga inceran tertinggi, HET. Berdasarkan hasil pantauan langsung di gudang distributor milik Haji Berdian tersebut, ternyata ketersediaan stok pupuk masih banyak dan mereka mengaku bahwa tidak menjual pupuk di atas harga HET.
3: Ini dari mereka, kami sudah cek pupuk tersedia, ada ya. Harga juga mereka menyampaikan harga tidak melebihi harga yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka sudah sesuaikan seperti ada dalam daftar itu, pupuk urea dia per satu sak 90, ya, kemudian Ponuska itu 92, kemudian pupuk organik Petro itu dia 25.600 sesuai. Tadi saya sudah sampaikan ke tokonya, ada apa? Sampaikan di petugasnya di CV Berlian ya. Jadi kalau ada mungkin untuk petani, saya tahu bahwa mereka memang menjual sesuai dengan harga head nasional. Jadi biar tidak ada simpang siur, kita juga mengecek stoknya juga ada ini. Jadi pupuk cukup tersedia. Dan nanti kan akan ada lagi gelombang berikutnya bantuan pupuk lagi.
2: Mislan menyatakan sesuai informasi yang diperoleh bahwa petani membeli pupuk di atas harga head, maka dirinya perlu melakukan course check kembali dan meminta keterangan dari petani yang bersangkutan secara langsung sehingga tidak menjadi simpang siur informasi.
3: Ah ya, ini kan kenaikan di petani ini kita perlu klarifikasi karena kan yang ada yang kita datang ini mereka menyampaikan bahwa harga sudah sesuai dengan head yang ada. Nah, kalau harga di petani itu saya harus komunikasi lagi, koordinasikan lagi dengan petani itu mereka beli di mana yang bisa mahal seperti itu. Tapi dari yang kita datang ini kan langsung di distribusinya ini untuk di Sula bahwa mereka sudah jual sesuai dengan harga head nasional.
2: Selain itu, ia menegaskan bahwa tetap berkomitmen untuk mengawal program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, termasuk mengawasi distribusi pupuk di wilayah Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara dan teknik montase Bung Dani menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat menikmati akhir pekan Anda di Sabtu 26 September 2026. Untuk Ternate pagi hari ini masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio ada Bung Dani ya, dan rekan-rekan juga di pemanjer Kayu Merah. Pastinya menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan untuk pagi hari ini. Informasi terkini yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, sembari menemani Anda di aktivitas pagi Anda, tentunya yang lagi menikmati jalan pagi ya dengan olahraga akhir pekan ini. Ada juga tentunya buat Anda ibu-ibu yang sudah sibuk di DPR ya, bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi di dapur gitu ya, tentunya menyediakan, melayani aktivitas di dalam rumah. Dan pastinya untuk adik-adik pelajar juga yang nantinya akan berangkat ke sekolah, hati-hati dalam perjalanan Anda. Sarapan pagi terlebih dahulu ya, dan juga pastiin apa yang mau dibawa, apa yang mau dipakai juga, jangan sampai ada yang lupa atau ada yang salah kostum atau ada pulpen mungkin, buku harian atau sesuai jadwal yang kelupaan, jadi diperiksa kembali. Dan buat om-om, bibi-bibi di sekitaran Kota Ternate yang tentunya lagi beraktivitas di pasar higienis Kota Ternate, ada juga di pasar Kota Baru ya, hari ini hari Sabtu, buat ibu-ibu monggo, ini hari Sabtu jadi tentunya ada pasar Kota Baru, pasar murah gitu ya pendengar. Ada juga om-om bibi-bibi yang sambil dengerin kami juga di sekitaran pasar Dufa-Dufa juga, pasar Bastion. Dan tentunya buat Anda pagi ini yang sudah stay dengerin kami di FM 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami, dan tidak lupa juga kami menyapa untuk Anda warga masyarakat di sekitaran Kota Maba, Halmahera Timur dan juga Pulau Morotai untuk stasiun relay kami. Pagi ini enjoy, bahagia, happy pastinya ya pendengar. Semoga kesehatan kita selalu tetap terjaga dan juga kantong kita di akhir bulan. Baik pendengar, untuk beragam informasi sebelumnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari BMKG. Kita update ya perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Dan pagi hari pendengar umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang hingga sore hari juga masih umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan semoga ya bulan depan Oktober gitu ya, secepatnya juga kita sudah diguyur hujan Kota Ternate, Maluku Utara pada umumnya. Dan untuk saudara pendengar, 28 hingga 33 derajat Celcius terkait kelembapan udara, 60 hingga 85%. Dan untuk angin tenggara hingga barat kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Peringatan ini cuaca juga ya, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, ini termasuk juga nelayan ya, buat motoris juga atau ABK juga yang menggunakan transportasi moda laut juga ya, untuk hati-hati melihat perkembangan dari BMKG juga dan melihat situasi terkini gitu pendengar. Semoga selamat tentunya sampai di tempat tujuan, dan aktivitas juga para nelayan berjalan dengan baik dan juga lancar. Untuk gelombang pendengar 0,5 ya hingga 1,5 meter peringatan ini gelombang, tentunya waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi yang kami update dari Prakirawan Cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi dari Ditlantas Polda Maluku Utara yang menghadirkan bus pas atau bus polantas antar sekolah. Ini sebagai layanan transportasi bagi pelajar di Kota Ternate. Jadi untuk para orang tua juga ini bisa meminimalisir ya, irit dikit gitu ya di tengah efisiensi sekarang ini gitu, untuk adik-adik atau anak-anak Anda juga gitu, untuk adik-adik pelajar bisa memanfaatkan bus pas atau bus polantas antar sekolah. Ini masih di wilayah Kota Ternate. Nah, layanan ini dirancang untuk mendukung perjalanan siswa menuju sekolah agar berlangsung lebih aman, nyaman dan juga tertib. Bus pas pendengar perlu Anda ketahui beroperasi setiap Senin hingga Kamis
pukul 6.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan informasi di Telantas Polda Maluku Utara, layanan bus pas melewati sejumlah ruas jalan utama dan juga sekolah yang berada dalam rute yang telah ditentukan. Siswa tentunya dapat menunggu di pinggir jalan atau halte yang berada di sepanjang jalur layanan. Adapun rute bus pas dimulai dari di Telantas Polda Maluku Utara, kemudian menuju traffic light ex kantor wali kota, menuju lagi jalan tanah tinggi, menuju Perumnas, Ubo-Ubo, Kalumata, Bastiong, Toboko, Takoma, Kalumpang, Jalan Salero juga hingga Dufa-Dufa pendengar. Nah, untuk rute ini melintasi sejumlah sekolah juga, yaitu SMP 4 Ternate ya, SMP 4 Ternate, SMA Negeri 2 Ternate, Nurul Hasan, SMA Muhammadiyah, SMA Negeri 1 Ternate juga, SMP Negeri 10 Ternate, SMK Negeri 1 Ternate, SMP Negeri 1 Ternate, SMA Negeri 8 Ternate, Man Model, SMK 2 Ternate, SMP Negeri 2 Ternate dan juga SMA Negeri 5 Ternate. Nah, setelah melewati kawasan Dufa-Dufa, bus pas kemudian berputar balik melalui Jalan Salero dan juga Kampung Makassar, melewati juga Ternate Mall, kawasan Saribundo hingga Bank Indonesia sebelum kembali menuju di Telantas Polda Maluku Utara. Nah, dengan hadirnya layanan ini ya, tentunya di Telantas Polda Maluku Utara tentunya mengajak para pelajar untuk memanfaatkan fasilitas bus pas sesuai rute dan juga jadwal yang telah ditentukan. Informasi tersebut pendengar bisa Anda akses di portal kami KBRNRRI Online.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

0: Satu lagu dari Miguel Padegar dengan I Started a Jail. Tentunya kami hadirkan ya, menemani aktivitas pagi Anda di Ternate pagi ini. Pendengar, satu informasi kami hadirkan sebelum nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Kita ke pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang resmi memperpanjang ya P3K paruh waktu di lingkup Pemda Kabupaten Pulau Taliabu hingga 2027 mendatang. Untuk masa kontrak pendengar ya, untuk P3K paruh waktu sudah diperpanjang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tim perangkat daerah, dari jumlah 1.249 orang P3K per waktu, sebanyak 1.208 diperpanjang masa kontrak kerjanya. Sementara 41 orang tidak dilanjutkan dengan keterangan, 12 tidak direkomendasikan, 22 orang tanpa keterangan, 4 orang mengundurkan diri, dan juga 3 orang meninggal dunia. Bupati Pulau Taliabu, Sasabila Mus, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BKPSDM, para pimpinan perangkat daerah, dan juga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses evaluasi dan penyelesaian administrasi perpanjangan perjanjian kerja untuk P3K paruh waktu. Dan beliau juga meminta agar pembinaan, pengawasan, kehadiran, disiplin, dan kinerja ASN menjadi tanggung jawab bersama. Dan apabila terdapat ASN yang tidak disiplin, tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan, atau tidak memenuhi target kinerja, agar segera dilakukan pembinaan dan juga dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku. Dan menurut Bupati Pulau Taliabu ya, beliau menginginkan membangun birokrasi Kabupaten Pulau Taliabu yang melayani, amanah, dan juga profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Untuk itu dibutuhkan ASN yang bukan hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar hadir untuk bekerja dan mengabdi kepada masyarakat dan juga negara. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pendengar, kami hadirkan lintas informasi tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi daerah. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, imam, serta perwakilan warga dari 4 desa di Kecamatan Patani Barat sepakat menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah tersebut. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama setelah pertemuan Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Fiat Dedawanto bersama jajaran PJU Polres Halmahera Tengah di kantor Polsubsektor Patani Barat pada Jumat kemarin, 25 September 2026. Dalam kesepakatan tersebut, seluruh pihak berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan, termasuk kekerasan, intimidasi, provokasi, perusakan maupun tindakan melanggar hukum lainnya. Jika terjadi persoalan atau perbedaan pendapat, penyelesaiannya bakal ditempuh melalui musyawarah dan jalur hukum. Masyarakat diimbau tidak melakukan tindakan anarkis maupun main hakim sendiri. Para tokoh masyarakat dan pemerintah desa juga diminta ikut berperan mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kapolres Halmahera Tengah KBP Fiat Dedawanto mengatakan kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga persatuan sekaligus membangun komitmen yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat. Beralih ke informasi nasional. Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat kemarin, 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa Kabupaten Sukamara dan Sandurian Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi mengatakan, selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sebanyak 160 korban telah ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia, sementara 83 orang masih dalam pencarian. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam, melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Syafi juga mengatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.

Selamat pagi pendengar, masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairo 02 Ternate. Selamat pagi tentunya buat Anda ya, dimana saja Anda berada. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan kami di 101,8 maupun aplikasi RRI Digital. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Pendengar, kita ke beragam informasi-informasi terkini ya dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang meluncurkan logo dan tema hari ulang tahun ke-36 Kabupaten Halmahera Tengah. Peluncuran berlangsung di Aula Salahuddin bin Talabuddin, kantor Bupati Halmahera Tengah, di mana kegiatan dihadiri langsung Wakil Bupati Alan Jumadil, Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, jajaran pemerintah daerah, dan juga tamu undangan. Peluncuran logo dan tema menjadi momentum memperingati perjalanan 36 tahun Kabupaten Halmahera Tengah. Momentum tersebut memperkuat komitmen menjaga nilai luhur Fagogoro sebagai jati diri daerah. Logo dan tema HUT tidak sekedar menjadi unsur visual dalam peringatan, keduanya menjadi simbol karakter semata dan cita-cita masyarakat Halmahera Tengah. Dan nilai Fagogoro menjadi bagian penting dalam perumusan tema HUT ke-36 Halmahera Tengah. Nilai tersebut mencerminkan kebersamaan dan persaudaraan masyarakat dalam membangun daerah. Tema HUT ke-36 Halmahera Tengah yaitu Fagogoro Tangguh, Ekonomi Tumbuh, Halmahera Tengah Maju. Tema tersebut menggambarkan harapan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan daerah. Sayembara desain logo dan tema ya, ini sudah dibuka pada 17 September 2026 dan sudah berlangsung hingga 20 September kemarin dan diikuti 31 warga Halmahera Tengah. Delaila Abbas ditetapkan sebagai juara pertama sayembara desain logo dan tema HUT. Delaila lahir di Weda pada 28 Oktober 1997 dan berdomisili di Dusun 2 Desa Wer. Dan karya Delaila dinilai merepresentasikan kebersamaan Fagogoro, optimisme pertumbuhan ekonomi dan juga harapan kemajuan Halmahera Tengah. 4 nominasi terbaik lainnya turut juga menerima hadiah dan apresiasi. Ketua Panitia Fauzan Ansari menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta sayembara dan juga mengapresiasi antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan logo dan tema HUT ke-36 diharapkan menjadi simbol pemersatu masyarakat Halmahera Tengah. Keduanya diharapkan ya bisa tentunya membangkitkan semangat bersama menuju kemajuan daerah. Demikian pendengar, beragam informasi yang kami hadirkan tentunya menemani Anda.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita ke informasi lainnya ya. Kita ke FIFA Asian Cup 2026 di mana Sekjen FIFA Matthias Grafstrom yang sumringah ya dengan kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah dalam FIFA Asian Cup 2026 dan menggelar ajang tersebut dengan meriah. Matthias datang ke acara seremoni pembukaan FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat malam kemarin ya. Mewakili Presiden FIFA Gianni Infantino, Matthias yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Singapura. Dan pendengar, yang menegaskan ajang perdana FIFA Asian Cup merupakan legitimasi badan sepak bola dunia di Asia Tenggara. Gairah bal-balan di wilayah tersebut tentunya begitu besar dan juga megah, dan membuka kemungkinan agar FIFA Asian Cup kembali digelar di kesempatan berikutnya. Ia mengatakan pihaknya sedang meninjau berbagai kemungkinan untuk kembali menggelar hajatan serupa. Dan pendengar, dari Sekjen FIFA ya, Matthias Grafstrom, kita ke Timnas Indonesia yang mengawali FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura melalui gol dari Ragnar Oratmangun dan juga oleh Romeni Pendengar. Dan pastinya kita ketahui ya, Indonesia tampil dominasi sejak awal pertandingan dan mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain juga setelah Singapura kehilangan Safwan Baharudin akibat kartu merah. Kemenangan atas tentunya Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A divisi 1. Dan pendengar, tentunya Indonesia terus memberikan tekanan ya pada sisa pertandingan Jumat malam kemarin, dan tambahan 3 poin menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara grup A divisi 1 FIFA Asian Cup 2026. Indonesia selanjutnya bakal menghadapi Malaysia pada pertandingan berikutnya, masih dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, pada Senin 28 September mendatang. Jadi jangan sampai lewatkan, pendengar.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi tentunya buat Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Dan beragam informasi kembali kami hadirkan menemani Anda. Pendengar kita ke Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda ya, menegaskan bakal mencopot kepala sekolah yang terbukti gagal mengelola anggaran bantuan operasional satuan atau BOSP, terutama sekolah yang menerima anggaran di atas 1 miliar rupiah, namun kondisi fasilitasnya masih memprihatinkan. Gubernur mengungkapkan sejumlah sekolah di Maluku Utara menerima dana BOSP ya cukup besar, bahkan mencapai 1 miliar hingga 1,5 miliar rupiah per tahun. Namun besarnya anggaran dinilai belum tercermin dari kondisi fasilitas sekolah saat beliau melakukan inspeksi mendadak atau sidak, di mana Gubernur Sherly menemukan sejumlah persoalan fasilitas yang menurutnya seharusnya dapat ditangani melalui pengelolaan anggaran sekolah. Nah, yang hal yang kecil yaitu seperti kipas angin, proyektor hanya tersedia satu hingga dua unit, lampu yang mati dibiarkan setahun, kloset toilet tersumbat, dan ruang UKS kosong melompong. Nah, tentunya pendengar, ditegaskan oleh Gubernur Sherly ya saat membuka rakor pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun 2026, di mana ia menegaskan sekolah dengan anggaran BOSP di atas 1 miliar rupiah harus mampu memastikan kebutuhan dasar fasilitas pendidikan terpenuhi. Beliau mencontohkan fasilitas lapangan olahraga yang masih rusak dan berlubang meskipun sekolah memiliki dukungan anggaran yang besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja kepala sekolah. Dan kepala sekolah yang terbukti gagal mengelola anggaran BOSP di atas 1 miliar untuk perbaikan fasilitas bakal dicopot dari jabatannya. Ia menekankan juga evaluasi enggak hanya akan melihat kelengkapan administrasi penggunaan BOSP, tetapi juga kondisi nyata sekolah dan manfaat anggaran bagi siswa. Dan selain persoalan fasilitas, Gubernur juga menyoroti capaian mutu pendidikan Maluku Utara, khususnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, yang menyebutkan skor literasi dan numerasi siswa saat ini masih berada di angka 36, dan angka tersebut menunjukkan masih rendahnya kemampuan siswa dalam memahami informasi, percakapan maupun bahan bacaan yang mereka terima. Maka dari itu, Pemprov Maluku Utara bakal mendorong transformasi pendidikan yang lebih berorientasi pada output atau hasil, dan Gubernur Sherly menyiapkan penerapan sistem reward and punishment dalam pengelolaan satuan pendidikan. Kepala sekolah yang mampu meningkatkan capaian literasi dan juga numerasi siswa bakal mendapatkan apresiasi termasuk peluang pengembangan karir. Sebaliknya, kepala sekolah yang gak mampu meningkatkan mutu pendidikan bakal dievaluasi termasuk kemungkinan pencopotan jabatan. Dan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi tentunya bakal berdampak ya pada peningkatan standar pelayanan minimal pendidikan. Dan peningkatan kualitas pendidikan juga bakal memperbesar peluang putra-putri Maluku Utara untuk bersaing masuk sekolah kedinasan maupun perguruan tinggi terbaik. Di sisi lain, Gubernur Sherly kembali menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membebaskan biaya pendidikan bagi siswa. Sejak 2025 ya, uang komite yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua siswa ya, ini kepada orang tua siswa maksud kami, ini telah dihapus dan pembiayaannya disubsidi melalui dana BOSDA. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka tanpa membebani orang tua siswa. Demikian mendengar informasi terkini ya yang kami hadirkan, di mana Gubernur Sherly yang mengancam bakal copot kepala sekolah apabila dana BOSP di atas 1 miliar rupiah, tapi sekolah tentunya enggak diminimalisir atau ada fasilitas yang rusak atau tidak diganti atau tentunya dibeli kembali gitu pendengar. Untuk informasi lainnya pendengar, masih kami hadirkan ya tentunya menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosa RRI Ternate.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 1 RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Maisara.

0: Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Jawaban tersebut disampaikan Muhammad Sinen dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun 2026-2027 di gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 24 September 2026. Atas nama pemerintah daerah, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan, dan masukan terhadap rancangan perubahan APBD tersebut. Dalam jawabannya, Wali Kota menjelaskan sejumlah poin yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pembiayaan daerah. Terkait pendapatan daerah, Muhammad Sinen menjelaskan kenaikan sebesar Rp44,427 miliar merupakan akumulasi penyesuaian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lainnya pendapatan daerah yang sah. Sementara kenaikan target PAD sebesar Rp2,5 miliar bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Tidore. Pada sisi belanja, Muhammad Sinen juga menjelaskan penurunan belanja terbesar terjadi pada belanja operasi sebesar Rp87,126 miliar dan belanja modal sebesar Rp41,113 miliar. Penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan pendapatan serta hasil evaluasi terhadap sejumlah kegiatan. Efisiensi diharapkan pada belanja belum mendesak, meskipun terdapat konsekuensi terhadap sejumlah target kinerja. Meski demikian, pemerintah daerah yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi tersebut antara lain untuk sektor kesehatan sebesar Rp158,486 miliar, pendidikan Rp194,724 miliar atau 22,52%, serta infrastruktur dasar Rp170,309 miliar atau 19,70%. Selain itu juga, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk persampahan sebesar Rp5,607 miliar, pertanian dan perikanan Rp8,823 miliar, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp6,145 miliar, serta UMKM sebesar Rp29,487 juta. Pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp4,211 miliar untuk penanganan bencana El Nino. Pada pos belanja transfer terdapat kenaikan bantuan keuangan sebesar Rp26,481 miliar untuk alokasi dana desa dari sebelumnya 5% menjadi 10%. Sementara terkait pembiayaan daerah, Muhammad Sinen menjelaskan Silpa sebelum perubahan sebesar Rp174,929 miliar sebelumnya diasumsikan mencakup kurang bayar dana bagi hasil atau DBH. Pemerintah daerah juga mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar kepada Perumda Kemayoran. Penyertaan modal tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan perusahaan daerah. Menutup penyampaiannya, Wali Kota meminta pimpinan dan anggota DPRD yang bakal membahas ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk mencermati setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Dari informasi tersebut, kita ke informasi nasional. Mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dituntut jaksa penuntut umum hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis kemarin, 24 September. Jaksa menilai Heri terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan suap untuk penerbitan dokumen maladministrasi. Selain pidana penjara, jaksa juga membebankan denda kepada Heri sebesar Rp300 juta. Apabila denda tidak dapat dibayar, bakal diganti dengan pidana kurungan 100 hari. Jaksa juga menuntut uang pengganti kepada Heri sebesar Rp4,19 miliar. Jika Heri tidak mampu membayar, akan diganti dengan pidana penjara 3 tahun. Dan terdakwa Heri Susanto telah menerima imbalan hadiah berupa uang dan akses properti. Dan jaksa juga menyebut perbuatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pihak perantara, yaitu antara lain Lukma Malanuang dan Agung Winarno. Demikian lintas informasi.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 1.

0: logika, takkan ada dengan logika.
1: Pendengar, kita ke Ditlantas Polda Maluku Utara yang berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus pada peringatan hari ulang tahun ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026. Kegiatan syukuran Lalu Lintas Bayangkara yang mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri berlangsung di Jakarta pada Jumat kemarin, 25 September 2026. 3 penghargaan, 2 diantaranya diterima dari Ditlantas Polda Maluku Utara, sementara 1 penghargaan disabet Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Barat. Dari 3 penghargaan kategori Integrated Road Safety Management System, posisi pertama diraih Satlantas Polres Halmahera Barat, sementara posisi ketiga diraih Ditlantas Polda Maluku Utara. 1 penghargaan lainnya menempatkan Ditlantas Polda Maluku Utara pada posisi kedua pada kategori Informasi Cepat Lalu Lintas atau AICL. Penghargaan dari Korlantas Polri pada HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 diberikan langsung Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo kepada Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan dan juga Kasubdit Residen Ditlantas Polda Maluku Utara Kompol Nurman Haryanto Hasudungan serta Kasat Lantas Polri Polres Halmahera Barat AKP Risno Nanser. Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Deni Hermawan saat dikonfirmasi rri.co.id mengakui penghargaan yang diraih Ditlantas Polda Maluku Utara dalam ajang nasional menjadi pengakuan atas capaian kinerja jajaran lalu lintas Maluku Utara sekaligus momentum untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas atau KAMSEL Tip Karlantas. Dan pencapaian ini juga ya sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personel lalu lintas baik di tingkat Polda maupun Polres jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin baik. Untuk diketahui pendengar, IRSMS merupakan sistem manajemen dan database terpadu milik Korlantas Polri yang dirancang untuk mengelola, mencatat dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Sementara AICL merupakan pengelolaan data dan kecepatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas baik itu tingkat Polda maupun Satlantas di seluruh Polres di Indonesia.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairu 02 Ternate. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan tentunya selamat beraktivitas untuk Anda, untuk kita semua. Pendengar, kita ke informasi dari Polres Kepulauan Sula yang menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang pelajar di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Laporan telah diterima SPKT Polres Kepulauan Sula dengan nomor LP garing 169 garing 9 angka Romawi garing 2026 garing SPKT. Peristiwa dilaporkan terjadi pada Rabu 16 September 2026 sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan kejadian bermula ketika korban dalam perjalanan pulang setelah mengikuti latihan menari. Korban kemudian bertemu dengan terduga pelaku berinisial IP yang meminta bantuan untuk suatu keperluan. Setelah itu korban diajak ke sebuah salon milik terduga pelaku. Di tempat tersebut terjadi dugaan tindakan yang kemudian dilaporkan oleh keluarga korban kepada pihak kepolisian. Setelah mengetahui kejadian yang dialami anaknya, orang tua korban kemudian mendatangi SPKT Polres Kepulauan Sula untuk membuat laporan polisi. Kasih Humas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Avandi M. Soumena, membenarkan adanya laporan terkait dugaan tindak pidana pencabulan atau kekerasan terhadap anak. Kepolisian tentunya tetap menindaklanjuti setiap pengaduan maupun laporan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap anak. Dan selanjutnya, polisi bakal melakukan penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan fakta dan rangkaian peristiwa dalam laporan tersebut. Dari informasi tersebut, kita ke Satreskrim Polres Tidore yang menyerahkan 3 tersangka beserta barang bukti tahap 2 kepada Kejari Tidore pada Kamis 24 September kemarin. Penyerahan juga merupakan bagian dari proses hukum perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan. Kapolres Tidore Kombespol Ampi Mesias Von Bulo melalui Kasih Humas Polres Tidore Ibda Sanjaya Hamu membenarkan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut. Dan perkara terjadi pada Minggu 19 Juli 2006 sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur di Pantai Tugu Lufa, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Dalam penyerahan tahap 2, 3 tersangka berinisial IAM, MFM, dan juga JTS diserahkan kepada Kejari Tidore untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan. Atas perkara tersebut, para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 262 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 466 ayat 1 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan Polres Tidore bakal terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Tetap membersamai kami, pendengar. Kami masih menghadirkan beragam lagu-lagu hiburan, tentunya menemani waktu pagi Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gua.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar.